0: Jakarta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman, Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Buddha yang mengatakan Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
4: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
3: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
5: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perumbulok masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sutaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100.000 unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
2: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
5: Menanggapi optimisme Sutaryono, Bupati Lamongan, Yurul Revendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
5: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Varian Reki melaporkan.
0: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Setio Agung melaporkan selengkapnya. Setio.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, jemaah haji kloter pertama debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di asrama haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Sekretaris PPIH debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG 1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di Tanah Air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
9: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
10: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat kami informasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu persiapan dimulai dengan penataan gedung Muzdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji. sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman. Di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Musdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amali yang menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Musdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan juga Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juni pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Nabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen, PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia pada RRI itu.
11: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
10: Ya, sementara itu Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPIH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
12: Laporan khusus. Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
13: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
12: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
13: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
14: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BDD Ningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
13: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
15: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
13: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
16: Saya Kurniawan. Ya, berkenaan hari lahir Pancasila, menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
17: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil, ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
0: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan.

dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya, yaitu Lebanon, merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia, Antas Syafari Robi Al-Hilmi, meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hongchu, yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Bergar, dilansir dari rri.co.id, Myanmar jadi ujian awal Timnas U19 ya. Karena Timnas U19 Indonesia akan membuka kampanye ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan melawan Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang pada Senin malam ya, di 1 Juni 2026 di jam 8 malam. Jadi pertandingan ini merupakan laga pertama penyisian grup A yang juga diisi oleh Vietnam, Timur Leste, dan Myanmar. Pelatih Timnas U19 Indonesia Nova Arianto meminta anak asuhnya agar tidak memikirkan target jangka panjang dan hanya fokus menghadapi lawan secara bertahap ya. Dan Nova juga menyebut Piala AFF menjadi sarana sangat baik untuk persiapan dari sisi uji coba dan mengukur kesiapan tim menuju kualifikasi Piala Asia U20. Nova juga berharap nih para pemain mampu menunjukkan kemampuan terbaik dan menjadikan setiap pertandingan sebagai bagian dari proses pembelajaran.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Matarom. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum. Pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Matarom. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Matarom. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali.
Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola, dan Giok Nio berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariamah yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat memikat pembaca.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini? Saya Widya, pagi ini bisa kembali menyapa Anda dalam Dialog Aspirasi Sumut. Selamat pagi juga Anda yang menyaksikan Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Net Medan. Anda juga dapat mendengarkan Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Menghidupkan nilai Pancasila di era modern, ini yang menjadi topik dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Di era digital yang ditandai oleh derasnya arus informasi, meningkatnya polarisasi sosial, serta berbagai persoalan seperti intoleransi, korupsi, dan kesenjangan ekonomi, nilai-nilai Pancasila semakin penting untuk dihidupkan. Pancasila tidak cukup hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi harus diwujudkan dalam sikap dan tindakan sehari-hari sebagai pedoman dalam menjaga persatuan, menghargai keberagaman, serta mewujudkan keadilan sosial di tengah berbagai tantangan kehidupan modern. Sejauh mana nilai-nilai Pancasila masih benar-benar dihayati dan diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Kita bahas pagi hari ini bersama dua narasumber. Yang pertama kita akan berbincang dengan akademisi dari Universitas Medan Area, ada Asok Prof. Rizkan Zuliadi. Dan yang kedua, akademisi dari UIN Sumatera Utara, Dr. Faisal Riza. Tapi sebelumnya kami mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda. Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Dan pagi hari ini kami sudah terhubung dengan Asok Prof. Rizkan Zuliadi. Selamat pagi Prof.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar pagi ini Prof?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Prof, ini hari lahir Pancasila kita peringati hari ini, begitu ya Prof ya. Nah, kita kalau berbicara nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan kehidupan modern saat ini, bagaimana Prof melihat tantangan yang dihadapi saat ini dan tentunya penerapan nilai-nilai Pancasila, Prof?
1: Baik, terima kasih Mbak. Ya, pendengar RRI yang setia, buat keluarga besar saya di Sumatera Utara ini, saya dari Universitas Medan Area dan coba sedikit mengingat mungkin, tapi semuanya tentu keluarga besar saya paham apa itu Pancasila, ya kan? Dan terima kasih juga buat Pak Ustadz Faisal, nanti juga akan memberi kata sebagai masukan dari Hari Pancasila ini. Baik Mbak, tadi sudah disampaikan. Mbak menyampaikan yaitu sebagai pedoman keadilan sosial. Mbak sudah menyebutkan inti daripada Pancasila tersebut. Tidak semua negara yang mempunyai nilai falsafah, filosof Pancasila ini. Hanya satu-satu negara di Indonesia, negara di dunia hanyalah ada Indonesia yang memiliki yang luar biasa. Kalau kita terapkan, tentu ini makna yang sakral, yang luar biasa. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, kita bisa mengimplementasi yang terbaik dari dunia sampai akhirat. Nah, sejauh mana kita implementasikan? Mbak tadi sudah menyampaikan tujuan negara, ya kan, terhadap Pancasila ini. Pancasila lahir ini merupakan dasar fundamental hukum negara Republik Indonesia. Semuanya kita berdasarkan daripada Pancasila, mulai pembentukan peraturan maupun pembentukan peraturan-peraturan yang ada, baik itu undang-undang, semuanya berdasarkan Pancasila, sehingga diundang-undangkan harus berasaskan Pancasila. Nah, sekarang kan sudah kita sudah merobakan konsep KUHP kita yang lama, yang sangat kolonial, ya kan? Nah, sekarang kita mulai mulai menjalankan daripada undang-undang KUHP kita, KUHP kita yang baru ini, tentu berasaskan Pancasila, perlindungan terhadap kedaulatan daripada negara kita. Tetapi tidak terlepas juga terhadap undang-undang kita yang baru sekarang ini, yaitu asas teritorial kedaulatan segala macam. Seperti apa tekanan dari luar, seperti apa musuh yang masuk dari luar masuk ke dalam, semuanya akan tertera, semuanya akan terlindung seperti itu, ya kan? Nah, dari konsep kita Pancasila ini lahirnya undang-undang lahirnya maupun sebelum lahirnya undang-undang, kita lihat di Mukadimah Undang-Undang 45 tadi. Nah, Mbak yang sebutkan tadi itu adalah tujuan daripada negara kita. Nah, kita lihat sekarang ini terhadap tujuan negara kita, iya kan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengenai HAM segala macam, keadilan, ya. Nah, kalau kita lihat daripada segi teori hukum, teori daripada negara kita, negara kedaulatan kita, apa itu Pancasila, tujuan daripada negara kita yang tertera Bhinneka Tunggal Ika, kemudian tertera daripada lima dasar negara kita, berarti negara berpedoman kepada Pancasila mempunyai tiga prinsip, mempunyai tiga tujuan. Apa tujuannya itu terhadap dari negara kita? Yang pertama itu adalah social return. Apa yang dikatakan social return ini? Berarti negara dan Pancasila ini sudah melindungi masyarakat kita dari ancaman-ancaman kejahatan, ya kan? Nah, dari kecil kalau kita Pancasila, kita lihat sila pertama dari social return, ya kan? Apa itu makna ketuhanan yang Maha Esa? Kalau kita terapkan terhadap ketuhanan yang Maha Esa ini terhadap azas social return-nya, tentu kita akan bermasyarakat, bersosialisasi, ya kan? Yang luar biasa, kerukunan, gotong royong yang luar biasa, yang sudah kita lihat dahulu, yang sudah kita rasakan, ya kan? Apa itu ketuhanan yang Maha Esa, diajarkan oleh guru kita, ya kan? Oh, ini pensil, pulpen atau distar jatuh, ini bukan milik saya. Tentu saya tidak, guru kita tidak mengajarkan untuk mengambil itu, bukan hak kita, gitu loh. Tapi sekarang apa yang terjadi? Terkikis social defense-nya, gitu loh. Coba kita lihat, ya kan, pagar pun jadi berjalan, ya kan, untuk PDAM pun bisa hilang, kan, apalagi semuanya, kusen ditinggal disikat, ya kan. Kenapa? Akibat dari pelindungan masyarakat terhadap apa itu terhadap etika akhlakul karimahnya sudah tipis, gitu loh. Karena kurang penerapan terhadap Pancasila ini, gitu loh.
0: Iya, Prof.
1: Nah, itu sebenarnya kecil yang kita lihat. Kemudian kita yang lihat yang kedua daripada tujuan negara kita terhadap azas daripada Pancasila itu ada yang namanya social welfare. Apa sih yang social welfare sekarang ini, yaitu menjaga kesehatan masyarakat, menjaga masyarakat itu jangan sampai terjadi, jangan terbiuskan, dan ikut di dalamnya, berperan di dalamnya, ya kan, dalam hal menciptakan apa, menciptakan gangguan-gangguan, ya kan. Ya sekarang kita lewat saja di lampu merah, kebijakan-kebijakan negara, tujuan negara yang berasaskan Pancasila mungkin kita lihat kurang berjalan, bahkan tipis, bahkan tulis kita kan tidak ada sekarang ini yang kita lihat, gitu loh. Kenapa saya mengatakan ini? Contoh misalnya,
0: sebentar Prof, mengapa tadi Prof katakan terkikis begitu ya, nilai-nilai ini sudah mulai terkikis. Nah, ini apa penyebabnya gitu sampai mulai terkikis begitu, Prof?
1: Terkikisnya sekarang ini bukan cuma katakan tidak ada, gitu. Mulai kita dari, saya kan bicara, ya kan, mulai dari apa kepedulian-kepedulian. Kita bertanya lagi, di mana sih lahirnya, di mana sih hadirnya negara kita ini, gitu loh. Kita lihat saja, misalnya membangun usah jauh-jauh, kita bisa berjalan di simpang pos, saya jalan gitu, ya kan. Apa jalan simpang pos itu? Kita lihat di undang-undang kita, pasal berapa undang-undang kita, ya kan, fakir, miskin, anak, yatim, piatu, dihidupin oleh negara, gitu loh. Tapi apa yang terjadi, gitu loh? Coba kita lihat di lampu merah, anak yang baru lahir bisa sepertinya tidur dari pagi sampai siang, gitu loh. Ini kan mulai terciptanya, tidak ada terkikis-kikisnya azas Pancasila, ya kan, kemiskinan, pengangguran kita yang luar biasa. Yang muncul apa? Korupsi yang luar berlebihan, korupsi yang luar biasa. Saya sependapat apa yang dikatakan dosen UI, ya kan, berisi segala macam itu. Apa katanya, gitu loh? Sudah menjamur, sudah merada daging, gitu. Kapan kita berubah terhadap korupsi yang luar, membayangkan yang luar biasa, gitu loh. Dulu kita bicara waktu zamannya Orde Lama, ya kan, Orde Baru, ya kan, zamannya presiden kita, zaman Orde Baru, kita lihat yang namanya Edi Tanzil, 1,3, kita ribut gitu, anak yang belum lahir aja ribut gitu, seperti apa gitu loh.
2: negara kita terhadap korupsi itu gitu loh. 1,3 triliun, bayangkan.
0: Baik.
2: Kita mengatakan kalau beli, kalau diberikan duit dari Sabang sampai Merauke, duitnya itu terberantaikan semua dengan uang. 1,3 triliun. Tapi yang kita lihat sekarang apa? Sudah ratusan triliun. Coba kejadian di Bangka, coba kita lihat di minyak seperti apa sekarang itu, berapa triliun, ya kan? Kemudian tambang kita lihat tadi, kalau kita lihat lagi ke dalam terhadap menciptakan sebuah kemiskinan yang terjadi kita sekarang ini, itu kan akibat pengikisan di Pancasila kita gitu. Apa yang terjadi? Bumi alam ini kan kemakmuran untuk masyarakat, untuk Indonesia, untuk masyarakat yang memang dikelola oleh negara. Tapi apa yang terjadi? Coba kita lihat provinsi kita. Belum lama.
0: Ya Prof, artinya Prof... Ya, Prof, harusnya kan nilai-nilai Pancasila ini ditanamkan begitu ya Prof ya, di mulai dari dunia pendidikan. Sejauh mana sistem pendidikan kita saat ini Prof ini berhasil menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda atau gagal begitu ya Prof ya?
2: Oke, terima kasih Mbak. Kalau kita melihat sekarang ini, saya sebagai dosen gitu loh, sangat kurang, sangat antar mahasiswa, antar guru, antar dengan dosen, antar sama muridnya. Kayaknya sudah mulai menjauh gitu loh. Kayaknya sudah berjarak. Kenapa? Di saat guru ini menciptakan keadilan, menyampaikan santun, etika, segala macam, tidak sedikit guru di penjara. Itu yang terjadi seperti di Bengkulu. Dengan suara anaknya jangan suka merokok. Tapi apa yang terjadi? Mata gurunya jadi buta. Tidak cukup lagi kita lihat berapa guru yang di penjara. Ini kan akibat dari pengikisan apa nama itu Pancasila. Pancasila itu merupakan sentral fundamental kita, keberadaban kita. Jangan disia-siakan. Karena kenapa? Itu adalah Pancasila itu adalah ideologi. Ideologi kita. Kita harus tanamkan. Sebuah filsafat mengatakan, saya menyampaikan, kalau kita menanam padi di sawah, itu memang padinya itu kita harus jaga, mulai dari kita tanam, kita rawat. Jangan sampai akarnya dimakan akar yang lain. Jangan sampai ada tumbuhan yang sia-sia di situ. Sila tumbuh padinya, bentuk padi jangan sampai di burung, jangan sampai dibikin ulat. Supaya apa? Supaya padi tumbuh yang kulit berasnya nanti kita nikmati. Nah begitulah kita mengajarkan ideologi terhadap anak kita.
0: Baik,
2: supaya
0: Prof.
2: Apa? Ya. Anak kita mengerti.
0: Baik Prof, terakhir Prof, karena betul. Memang waktu kita terbatas ya. Prof, kira-kira apa yang ya. Bisa kita lakukan bersama agar nilai-nilai Pancasila ini bisa kita hidupkan kembali di era modern ini? Singkat saja Prof.
2: Oke, terima kasih Mbak. Saya terakhir, sebagai tujuan daripada negara kita, supremacy protection, berarti negara kita, Pancasila, harus ditanamkan kembali, yaitu seperti Orde Baru terhadap pendidikan moral Pancasila. Itu adalah dasar. Ya kan, supaya apa? Supaya masyarakat kita, anak-anak kita ke depannya menjadi estafet bangsa ini, mengerti keberadaban terhadap negaranya, cinta terhadap negaranya. Sekarang apa yang terjadi sekarang ini? Hari ini kita menerima telepon terhadap apakah mampu supremacy protection terhadap negara kita ini, mampu terhadap dunia globalisasi terhadap ini. Seperti apa kita melindungi negara kita? Buktinya kemarin polisi mengambil terhadap 321 orang yang judi online, operator semua 7 negara. Berarti kan empuk di negara kita ini terhadap mereka mencari keuntungan yang berlebihan, kejahatan transnasional yang ada di Indonesia ini, ya kan? Seperti apa infiltrasi ekonomi ilegal kita?
0: Baik.
2: Terhadap apa negara kita untuk menangani seperti ini gitu.
0: Ya.
2: Jadi awalnya kita harus mempunyai sebuah kepedulian. Mari kita tanamkan azas-azas, hajat Pancasila kembali ke dasar untuk menegakkan power daripada anak-anak bangsa kita.
0: Baik,
2: jangan
0: Prof.
2: Kita hanya,
0: ya, baik Prof. Terima kasih Prof. Ya,
2: okay,
0: ya Prof. Kasih, baik, terima kasih sudah berbincang di RRI pagi ini. Selamat pagi Prof.
2: Selamat pagi.
0: Ya, Aso Prof. Rizkan Zuliadi, akademisi dari Universitas Medan Area. Terima kasih sudah berbincang dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Dan kita sesaat lagi akan berbincang dengan Dr. Faisal Riza, akademisi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tapi kembali kami mengajak Anda, pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda. Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0811-616-943 atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kami di kanal YouTube RRI Net Medan. Seperti apa Anda melihat nilai-nilai Pancasila saat ini bisa dihidupkan begitu ya di era kehidupan modern saat ini? Dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, apakah nilai-nilai Pancasila ini masih relevan begitu? Dan saat ini kami sudah terhubung dengan akademisi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, ada Dr. Faisal Riza. Selamat pagi Pak Faisal.
3: Selamat pagi.
0: Terima kasih Pak Faisal sudah meluangkan waktu untuk berbincang di RRI pagi ini.
3: Ya.
0: Ya Pak Faisal, ini kita hari ini memperingati hari lahir Pancasila. Pancasila ini tentu menghadapi tantangan di era teknologi saat ini ya Pak Faisal ya. Seperti apa Bapak melihat relevansi nilai-nilai Pancasila itu dapat diterapkan di kehidupan modern saat ini Pak Faisal?
3: Ya, pertama sebagai nilai-nilai dasar filosofis ya, kalau dalam istilah Soekarno dia kan filosofis Grundslag ya. Nilai-nilai filosofi yang sangat mendasar itu sangat penting bahkan sampai era kali ini, era sekarang di mana bentuk-bentuk kedalaman terhadap satu pemikiran, terhadap perbuatan, aktivitas sehari-hari itu semakin langka ya. Karena kan kita dihadapkan dengan proses-proses kehidupan yang instan, semuanya serba cepat di era di aspek digitalisasi misalnya. Perkembangan teknologi digital itu mengandaikan semuanya serba cepat. Media sosial kita ada reels, ada short video, ada macam-macam. Itu semuanya mengandaikan proses yang sangat cepat yang dia tidak memberikan ruang kepada refleksi pemikiran kita secara lebih jernih dan mendalam sehingga muncul kesadaran-kesadaran lebih baik gitu ya. Karena itu kalau kita kembali merelevansikan, mengaktualisasi nilai-nilai filosofis Pancasila itu ke dalam kehidupan modern, itu justru akan membantu kita menyeimbangkan di antara ya hidup yang serba cepat, nilai-nilai instan itu yang menghinggapi kita, itu diimbangi dengan cara-cara yang lebih dalam, lebih membawa kesadaran yang lebih baik pada

0: dia dihadapkan dengan nilai-nilai yang datang dari berbagai arah. Dalam hal ini datang dari luar peradaban kita, peradaban Nusantara, yang itu bisa jadi tidak terlalu terkait dengan bentuk-bentuk pikiran-pikiran yang setelah ada sejak zaman nenek moyang kita. Jadi itu perangkat yang tidak sesuai dengan kehidupan kita. Karena itu kan bagaimana nilai-nilai Pancasila ini dia tidak mati sebagai nilai, tetapi dia harus dihayati. Mm-hmm. Nah, misalnya begini, ketuhanan yang Maha Esa. Yeah. Apa yang dapat kita maknai dari proses-proses dari kebertuhanan seperti itu? Apakah misalnya seorang yang menganggap kebenaran hanya milik dia, Tuhan yang versi yang dia yakinilah yang paling benar, lain tidak, ini bisa mengarah kepada bergeser ya, lebih luas pada bagaimana kalau orang punya keyakinan yang berbeda, tapi dia bertuhan juga. Mm-hmm. Nah, ini kan nanti pada gilirannya akan muncul penghormatan-penghormatan kalau memang ada kesadaran bahwa setiap manusia itu punya keyakinan dirinya masing-masing terhadap sesuatu yang transenden, misalnya. Mm-hmm. Dalam hal ini kita kenal sebagai Tuhan. Nah, lebih dari itu, kita sering sebenarnya bentuk-bentuk intoleransi dalam hal keyakinan, misalnya. Mm-hmm. Itu sebenarnya lebih pada bentuk-bentuk liturgi, atau dalam istilah Islam itu bentuk-bentuk furu'iyah, ya, hal-hal yang cabang, yang itu diatribusi oleh aspek-aspek politik, ekonomi. Hmm. Nah, ini yang seringkali memicu konflik. Hmm. Bukan nilai dasarnya itu sendiri.
1: Yeah.
0: Jadi manusia memang punya kepentingan ekonomi, politik, dan akses sosial misalnya, yang ini kemudian memunculkan sisi-sisi dominasi ya, terhadap kelompok lain, itu eksploitasi terhadap kelompok lain, kelompok dari luar dirinya. Dan ini dalam sosiologi agama dikatakan sebagai peristiwa yang laten. Dia tidak saja, dia tidak berbentuk, tetapi dia ada terus. Nah, kita harus mulai dari kesadaran bahwa setiap orang, setiap warga negara misalnya memiliki pandangan, keyakinan masing, dan itu harus kita hormati. Mm-hmm. Itu kira-kira pemahaman Pancasila dalam hal keyakinan. Mm-hmm. Kemudian misalnya dari sisi kemanusiaan, misalnya, kita sendiri sebenarnya sudah punya nilai itu jauh sebelum asasi manusia diperkenalkan misalnya sebagai etika publik. Di Pancasila kan sudah ada itu kemanusiaan yang ahli dalam peradab. Bagaimana kita menyadari bahwa selama kita sebagai manusia, sebagai makhluk Tuhan, ya masing-masing harus dihargai, ya harus dipenuhi hak-haknya. Tinggal lagi, sekali lagi ya, itu aspek ekonomi, politik, kemudian klasifikasi sosial yang sengaja dirancang itu kemudian membuat aspek-aspek kemanusiaan ini seringkali diabaikan, katakan begitu.
1: Baik. Iya, Pak Faisal, ini ada pertanyaan dari pendengar kami. Mengapa keadilan sosial yang tercantum pada butir Pancasila begitu sulit diwujudkan, terutama di daerah-daerah terpencil, dari Basri Nasution di Langkat? Silakan, Pak.
0: Iya, saya setuju dengan pertanyaan Pak Basri tadi. Kita kan selalu kesulitan utama kita adalah nilai yang bagus tadi, yang luhur tadi, katakanlah tentang keadilan, itu mengalami kesulitan ketika dia masuk ke area operasi rasional maksudnya. Jadi dengan ukuran-ukuran operatif, itu kan akhirnya kita berdebat ini lebih adil atau tidak, atau bagaimana, kan gitu. Nah, ukurannya masing-masing. Sampai di tingkatan operasional, keadilan yang kita maksud itu ternyata berbeda-beda gitu, dari satu tempat ke di tempat lain. Jadi dia jadi tidak universal nilainya. Nah, kegagalan kita mengimplementasikan, menerapkan nilai-nilai luhur tadi

0: itulah problem utamanya. Seringkali kan begini, misalnya pembangunan itu dihadapkan dengan problem-problem teknokratis, birokratis, administratif, ya, yang itu sudah kita sudah sibuk sendiri untuk mengatasi itu, regulasi. Nah, sampai ya kemudian menutupi tujuan terciptanya keadilan itu sendiri. Kita tahu kan Indonesia itu sangat luas misalnya begitu kan. Tapi begitu dia dibaca oleh Jakarta saja, oleh Jawa saja, akhirnya kemampuan membaca untuk wilayah lain itu jadi hilang. Mana itu Kalimantan, mana Sulawesi, mana Papua, mana Sumatera misalnya. Nah, ini juga didukung kelemahan menerjemahkan nilai universal tentang keadilan tadi dalam kehidupan sosial kita. Ini didukung oleh cara pandang yang tidak selesai mengenai Indonesia. Menurut saya ini sangat mendasar. Misalnya begini, kita ketika menjadi bangsa Indonesia ini kan baru ya, belum satu abad ya. Ya kalau kita hitung 1928 kesadarannya, maka sekarang 2026 ya sedikit lagi lah, hampir satu abad kesadaran kita menjadi bangsa Indonesia. Tapi apakah ini sudah utuh, menjadi kesadaran utuh? Kan belum. Saya kasih contoh begini. Begitu seseorang menjadi pimpinan dari latar belakang tertentu, katakanlah di suku tertentu, dia kemudian mempekerjakan orang-orang yang berada di area bayangan dia, identitas dia. Ini kan sebenarnya bukan imajinasi Indonesia, tetapi itu imajinasi kesukuan sebelumnya, sebelum menjadi Indonesia itu. Itulah misalnya Yong Sumatera, Yong Celebes, Yong Java, kan gitu kan. Saya mau agak gamblang dikit ya. Kita ngeliat praktek misalnya di suku tertentu, orang dengan latar belakang suku tertentu menjadi pimpinan, dia tidak atau jarang sekali dia berpikir dia akan menggunakan komposisi antropologis. Misalnya aku harus punya anggota dari suku ini, suku ini, suku ini, untuk supaya ada interaksi yang lebih luas, lebih adil gitu kan. Nah, itulah terkait dengan pertanyaan Pak Basri.
1: Jadi
0: itu nanti kita bekerja terpusat, katakanlah di Jakarta, imajinasi itu dibawa sampai sana. Dia akan menyusun anggotanya tidak lebih dari sekedar bayangan sempit dia tadi itu tentang yang dipengaruhi oleh latar belakang identitas sosialnya gitu. Dan itu ternyata bukanlah imajinasi Indonesia yang kita bayangkan.
1: Ya baik, jadi memang ini yang
0: masih sampai di situ tak ada itu keadilan gitu.
1: Betul. Jadi ini yang masih terjadi ya Pak ya. Terakhir Pak, kira-kira apa ini yang bisa kita lakukan bersama begitu ya, agar nilai-nilai Pancasila bisa kita implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Silakan Pak.
0: Ya tentu saja secara normatif 5 sila itu harus kita retapi, kita sadari, kemudian kita aktualisasikan ya, kita terapkan dalam bentuk kehidupan modern kita sekarang. Dibarengi dengan kesadaran bahwa konsep kita menjadi bangsa Indonesia itu haruslah melebihi kesadaran-kesadaran sebelumnya. Katakanlah kita sebagai orang Jawa, kita sebagai orang Mandailing, kita sebagai orang Batak, Ambon, dan seterusnya gitu ya. Banyak sekali suku, nggak bisa kita sebutkan semuanya. Nah, walaupun tentu saja latar belakang sosial budaya itu sangat berpengaruh pada diri kita, tapi para pendiri bangsa kita itu menawarkan kesadaran baru supaya kita itu hidup sebagai bangsa itu ada panduan etiknya. Dalam hal ini menjadi Indonesia, nilai dasarnya adalah Pancasila. Nah, dengan kesadaran itu kita mungkin akan lebih terbuka, kemudian lebih mampu menerima, lebih toleran, lebih adaptif lah gitu. Dan
1: Ya, jadi bagaimana kita bisa menumbuhkan kesadaran itu ya Pak Faisal ya?
0: Iya.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Faisal Riza sudah berbincang di RRI pagi ini. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Dr. Faisal Riza, akademisi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, terima kasih sudah berbincang dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Dan terima kasih juga tadi untuk narasumber kami lainnya, Asok Prof. Rizkan Zuliadi, akademisi dari Universitas Medan Area. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang sudah berpartisipasi dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Menghidupkan nilai Pancasila di era modern. Saya Widya. Terus dengarkan Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, Stadion Teladan Medan akan digunakan sebagai salah satu venue Piala ASEAN Football Federation ya di Sumatera Utara. Dan panitia penyelenggara ini dilaporkan sudah menetapkan jadwal pertandingan di Stadion Teladan Medan ini. Dan hal itu diungkapkan oleh Ketua Panitia Pelaksana Piala AFF U19 Andi Atmoko Pangabean ya, dan beliau ini juga bilang kalau Stadion Teladan ini digunakan untuk pertandingan di ajang ASEAN U19 Championship 2026 namun tanpa penonton gitu. Dan sebelumnya kan Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution itu bersama Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas dan Ketua PSSI Sumut nih Arya Mahendra Sinulinga ini meninjau langsung ya Stadion Teladan pada Sabtu kemarin. Dan Bobby menjelaskan pemerintah daerah telah menjalankan tanggung jawabnya dalam menyiapkan lapangan utama dan seluruh fasilitas inti pertandingan. Dan di sisi lainnya, sesuai dengan training schedule ASEAN U19 Boys Championship 2026, Timnas Vietnam akan menggelar sesi latihan di lapangan sepak bola Taman Cadika ya di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan pada Minggu kemarin sore.

terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa, dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda, hanya di RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Rafika Putri pastinya sampai di jam 10 nanti. Dan untuk Anda yang baru bergabung atau mungkin lagi di jalan pulang sehabis upacara, atau ada mungkin yang baru bangun pagi hari ini, Vika mengucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya. Pastinya selamat menikmati libur kembali ya, mempersiapkan diri lagi untuk besok mulai beraktivitas setelah libur panjang nih untuk Anda semuanya. Dan jangan lupa untuk perbanyak minum air putih juga, dan yang pastinya selalu bahagia. Dan kalau udah ada yang sedih, jangan lupa untuk bahagia lagi kayak kata Pici Kota.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar nih. Ya gak terasa kita sudah memasuki bulan Juni, bulan yang membawa semangat baru juga, harapan baru, dan tentu aja pastinya kesempatan baru untuk terus peduli ya terhadap lingkungan di sekitar kita. Ini kembali lagi kita di Halo RRI. Seperti biasa ini adalah ruang interaktif yang mempertemukan suara masyarakat dengan informasi yang bermanfaat bagi banyak orang. Dan di sini setiap laporan, masukan, dan informasi dari Anda pastinya punya arti penting untuk membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan pastinya lebih baik lagi ya. Dan pagi ini seperti biasa kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dari perubahan ya. Kalau ini seperti biasa melihat kondisi jalan rusak, lampu penerangan yang padam, tumpukan sampah, mungkin juga ada genangan air, macet, atau persoalan pelayanan publik ya, ini silakan sampaikan kepada kami. Pastinya sebaliknya juga nih, ada hal-hal positif di lingkungan Anda yang patut diapresiasi juga, Halo RRI juga siap menjadi ruang untuk menyebarkan kabar baik tersebut nih kepada masyarakat luas pastinya ya. Jadi mari kita awali ya bulan Juni ini dengan semangat peduli dan berbagi informasi, karena kota yang nyaman gak hanya dibangun oleh pemerintah aja tapi juga oleh warga yang mau memperhatikan lingkungan sekitarnya ya. Anda bisa mempergunakan nomor WhatsApp kami di 0811 616943.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sampaikan sebuah masalah dan temukan solusinya di Halo RRI.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Untuk Anda masih kami persilakan di nomor WhatsApp kami di 0811616943. Ya, ini Mufika mau bertanya dulu nih, bagaimana nih kondisi di sekitar Anda pagi hari ini? Apakah lalu lintasnya lancar atau ada fasilitas umum yang mungkin harus kita perhatikan lebih ya? Atau mungkin ada kabar baik dari lingkungan tempat tinggal Anda nih, bagikan informasinya pastinya melalui Halo RRI. Ya di 0811616943.

Dan baik mendengar dialog RRI ini, Vika mau baca ini dari Rizky Ramadan ya. Ini beliau bilang akhir ini sudah mau, oh sudah cukup lama ya, ini lampu penerangan di sepanjang jalan kilometer ya Sudarso nih mati di banyak titik nih, mulai dari SPBU depan universitas, potensi utama, hingga belokan Mabar Kecamatan Medan Deli. Jadi kondisi tersebut membuat jalan menjadi cukup gelap dan berpotensi menimbulkan risiko bagi masyarakat yang melintas, terutama pada malam hingga dini hari. Baik, terima kasih ya Bang.

Rizky nih, kita akan coba sampaikan laporannya. Jadi untuk Anda juga bisa nih menyampaikan laporannya seperti Bang Rizky tadi ya. Jadi di 0811 616943.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di jam 9.45 nanti ya, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila.

Dan mendengar, saatnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila.

hari lahir Pancasila, tahun 2026, segera dimulai. Upacara peringatan hari lahir Pancasila, tahun 2026, segera dimulai.

Baru saja peserta upacara memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Dengar saat di monitor radio Anda, ya, dan Anda memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, pemandan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: Iya, benar.
1: Parade. Istirahat di tempat.
2: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infanteri Didin Nasrudin Darsono Esos M.Han, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
0: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri tadi sudah diperkenalkan untuk Komandan Upacara adalah Kolonel Infanteri Didin Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan Paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya, dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ya, mendengar, untuk acara sendiri sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga, pendengar, ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan Undang-undang
2: dasar mohon berdiri.
0: Ya, benar Presiden
3: Pak peringatan kelahiran Pancasila tahun 2026. Siap dimulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat
2: senjata.

0: 那个孙家道
1: 等
2: undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat Senjata.

0: 个圣驾到，
1: laporan komandan upacara kepada inspektur upacara.
2: Ya, dengan komandan upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, benar kita ikuti menghendikan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat
3: senjata.

0: 个孙家道
1: pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, pendengar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Tanda kebesaran tutup.
1: Hormat senjata!

0: 个三家道
1: Siap. Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Iya, pendengar.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Iya, benar, boleh saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat, hidmat! Kek!
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarnoputri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para wakil ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus

berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat, dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan, kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita.

0: Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan. Karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
2: Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa.
3: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya.
2: Ya Allah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini, kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami, bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik dan kekuatan dari-Mu, disertai semangat persatuan, kesatuan dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Ya, benar, baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Ubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: 그가 선제다!
1: 강! Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara mengadop saya. Terima kasih.
3: Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memutuskan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Yang pendengar tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dinamika olahraga.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

24,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Selanjutnya akan kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 mengikuti dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari dua pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Wallace atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champion yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Ini
2: sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya ya, itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, delapan negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga buat negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mungkin jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dalam perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu. Sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Tomáš Rosický. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Tomáš Rosický, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Holček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi, Messi's hang on!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
6: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
5: It well, so happy with that.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina, yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Speaks to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fair.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria, dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Saskiraj Rankireddy Sriraksethi dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sethi bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Usai laga, Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
2: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus. Dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
1: Kini, fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
3: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen menampilkan yang terbaik. Kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
1: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama.

akan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya Kapten Tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan, kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugir Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama. Ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah. Tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat,

0: kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiarjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persigubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
2: Mendengar dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia Pro 1 dimana saja Anda berada. Selamat kembali bergabung dan juga berjumpa pendengar mengikuti siaran hari ini bareng Ricky di ruang dengan Anda. Ada Riksu pendengar, hai hai hai. Apa kabarnya pendengar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala aktivitasnya, dipermudah segala urusannya ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini pendengar tentunya memperingati hari lahir Pancasila. Dan Ricky mau dengar ungkapan atau pesan-pesan cinta dari pendengar setiap Pro 1 terkait perayaan hari Pancasila ya. Boleh silakan berbagi melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Dan dari pesan-pesan di awal ini ya, mungkin ini sebagai pembuka, barangkali dari sini nanti pendengar setiap Pro 1 bisa ngirimkan barangkali ada sebentuk ungkapan hati kita sebagai warga Indonesia ya. Dan dari Anggian Hasan di Jalan Karya, Pancasila merupakan falsafah ideologi bangsa dan negara Indonesia serta sumber dari segala sumber hukum nasional. Selamat memperingati hari lahir Pancasila 2026. Semoga momentum ini dapat memperkukuh penghayatan dan pengalaman pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta inspirasi bagi upaya mewujudkan perdamaian dan harmoni dunia, pendengar ya. Oke, terima kasih Bang Anggian Hasan ya, udah berbagi melalui WhatsApp Pro 1. Dan tentunya pendengar, sepanjang siang hingga sore nanti sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar boleh ikuti siaran hari ini dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id.

Sebuah ide akan lahir saat tak terduga, bahkan bisa saja lahir dalam momen sehari-hari. Sebagaimana misalnya hukum relativitas yang didapatkan idenya oleh Newton saat melihat apel jatuh. Hukum berat air ditangkap idenya oleh Pythagoras ketika sedang berendam. Maka sama halnya dengan Soekarno, mendapatkan ide tentang Pancasila saat sedang permenungan di bawah pohon sukun. Saat Soekarno menjalani masa pengasingannya di ND pada tahun 1934, ia mempunyai hobi berkontemplasi. Tempat favorit baginya ketika berkontemplasi ialah di bawah pohon sukun yang menghadap langsung ke pantai dan laut ND yang berjarak 700 meter dari tempat tinggalnya. Pohon sukun itulah saksi bisu Soekarno menemukan ide dan pemikiran tentang Pancasila. Sejak tahun 1980-an, pohon sukun itu kemudian dikenal menjadi pohon Pancasila. Meskipun sebenarnya pohon aslinya sudah mati pada tahun 1970-an, namun pemerintah setempat menggantinya dengan menanamkan anakan pohon yang sama di lokasi yang sama pula.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting, besok kita holiday.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dan salam hangat mendengar. Waduh, salam hangat gak tuh ya. Untuk seluruh pendengar setiap Pro 1 dimanapun Anda berada, semoga hari ini membawa keberkahan, kesehatan, dan semangat baru dalam menjalankan aktivitas pendengar ya. Hari ini tepatnya 1 Juni, tentunya bangsa Indonesia mendengar memperingati Hari Lahir Pancasila, sebuah momen penting untuk kembali mengingat dasar negara yang menjadi pemersatu lebih dari 280 juta penduduk. Kurang lebih ya kalau gak salah ya, Indonesia yang berbeda suku, agama, budaya, bahasa, dan latar belakang. Pancasila pendengar bukan hanya 5 sila yang kita hafalkan sejak kecil, tetapi juga nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam keseharian kita. Mulai dari menghormati sesama, menjaga persatuan, bersikap adil, bermusyawarah ketika menghadapi perbedaan, hingga menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, memang tantangan yang kita hadapi juga semakin beragam ya. Karena itu, semangat Pancasila tetap relevan untuk menjadi pedoman dalam bersikap baik di dunia nyata maupun di ruang digital pendengar. Jadi mari kita jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk terpecah. Dan tentunya pada peringatan Hari Lahir Pancasila ini, mari kita terus menanamkan nilai gotong royong, toleransi, dan cinta tanah air. Karena Indonesia yang kuat itu dibangun oleh masyarakat yang saling menghargai dan menjaga persatuan. Tentunya Riki mengucapkan selamat memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, dan mari bersama mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah kehidupan kita pendengar ya. Tetap bersama Riki di Pro 1 Medan, mendengarkan informasi-informasi menarik lainnya akan terus Riki hadirkan untuk Anda. Bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id.

0: Sayang.
1: Hmm.
0: Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
2: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
1: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: 98,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar, Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan siang hari ini. Bareng Ricky di ruang dengar Anda mendengar, tentunya masih melanjutkan kebersamaan kita di sepanjang siang hingga sore nanti, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan nantinya mendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda juga untuk menyimak ragam informasi yang terangkum dalam Lintas Megatol, siaran berjaringan Korel 16, Medan Sibolga, Gunung Stoli, dan Nias Selatan. Mendengar, masuki pukul 12.27 waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah kota Medan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan siang hari ini bareng Ricky di ruang dengar Anda pendengar ya. Dan tentunya pendengar di sepanjang siang hingga sore nanti Ricky akan terus ajak Anda untuk mengikuti siaran hari ini dari, bisa mendengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Dan mendengar informasi-informasi menarik lainnya akan terus mengisi ruang dengar Anda, bisa Anda simak tentunya. Dan juga Anda boleh berbagi informasinya pendengar melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Silakan kirimkan informasi apa saja yang terjadi di sekitar Anda, barangkali ada hal yang menarik yang akan kita bahas, boleh silakan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Dan sesaat lagi pendengar, akan kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti lintas Megatol ya, siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Stoli dan Nia Selatan. Berarti pendengar jangan sampai ketinggalan untuk informasi ragam berita yang terangkum dalam lintas Megatol untuk edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 Medan.

0: 94,3 Bro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti lintas Megatol Siaran berjaringan Koril 16 Medan Sibolga, Gunung Sitoli dan Nias Selatan bersama dengan Pro 1 Gunung Sitoli.
1: Saatnya kita ikuti lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan dan SP Tanjung Balai.

Dengar sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korea 16 Medan Sibolga Gunung Stolinia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini. Di antaranya, Blok Kaca Dinas akan melaksanakan percepatan bantuan pangan di wilayah yang belum tersalurkan. Masyarakat desa di Kabupaten Selatan perkuat perlindungan anak melalui penyusunan perdes perlindungan anak. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Jenny Sandra.

0: Kita awali berita yang pertama, Bulog KCNIAS akan melaksanakan percepatan bantuan pangan di wilayah yang belum tersalurkan. Berikut laporan Ida Rami Telaum Banua.
1: Perum Bulog Kantor Cabang Nias tengah melakukan percepatan distribusi bantuan pangan beras dan minyak goreng ke berbagai wilayah yang penyalurannya belum tuntas. Pinca Bulog KCNIAS Jerry Dharma Putra Ziga menegaskan, target pendistribusian bantuan pangan untuk alokasi Februari dan Maret ini harus selesai di bulan Mei 2026.
2: Dalam waktu dekat, Bulog ini akan melaksanakan percepatan bantuan pangan ya. Oh, iya. Bantuan pangan di wilayah yang belum terselukas seperti Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Barat ya. Dan kita punya target satu bulan ini harus semuanya bisa disalurkan dengan tepat sasaran, baik ininya ke jumlah kuantum yang sudah dialokasikan untuk disalurkan. Untuk alokasi bulan Februari dan Maret, berapa jumlah penyalurannya dan berapa jumlah PPP penerimanya untuk alokasi Februari-Maret bantuan pangan kita.
1: Pada program stimulus ini, setiap KPM yang berhak akan menerima paket kombinasi berupa beras sebanyak 20 kg per penerima dan minyak goreng sebanyak 4 liter per penerima. Untuk pendistribusian awal, ujar Pinca Bulog Nias akan dimulai dari Kabupaten Nias sesuai dengan pihak yang telah mengkonfirm terlebih dahulu dan sesuai dengan jumlah penyalurannya serta jumlah penerimanya. Ia menyampaikan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan barang. Berdasarkan laporan Bulog, stok cadangan beras pemerintah atau CBP dalam kondisi aman dan melimpah untuk memastikan kelancaran program hingga pertengahan tahun ini. Ida Rahmi Telaum Banua melaporkan.
0: Masyarakat desa di Kabupaten Nias Selatan didorong untuk memperkuat upaya perlindungan anak melalui penyusunan peraturan desa atau perdes perlindungan anak sebagai regulasi yang bertujuan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak yang ada di desa. Laporan Anoverly Solo.
3: Dalam memperkuat peran masyarakat desa untuk peduli terhadap perlindungan anak, Lembaga Obor Berkat atau LOB Ministris Nias Selatan mendorong kepala desa bersama seluruh unsur desa untuk menyusun peraturan desa atau perdes tentang perlindungan anak. Menurut Project Manager LOB, Afoda R. Pengalaman Bago, kehadiran Perdes akan memperkuat penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak karena langsung menyasar pada anak-anak yang ada di desa yang juga menghadapi sejumlah permasalahan penting dan membutuhkan perlindungan dari masyarakat. Di dalam Perdes ini nantinya akan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan isu yang dihadapi anak di desa seperti perkawinan anak, pekerja anak, kepemilikan akta kelahiran, kekerasan fisik maupun verbal, eksploitasi digital hingga stunting.
4: Yang kita harapkan ketika sudah ada perdes, maka semua orang terikat untuk ada di dalamnya. Contoh, di perdes itu nanti kan disosialisasikan pelaksanaannya ke depan bahwa anak-anak gak boleh menikah di bawah umur 19 tahun. Nah, tentu konsekuensinya banyak, konsekuensi kesehatan anak, kebebasan anak, dan seterusnya. Kemudian anak-anak di bawah umur 18 tahun. Nah, ini mereka ini masih sangat pantas untuk dilindungi hak-haknya.
3: Salah satu desa yang saat ini sedang menyusun perdes perlindungan anak adalah Desa Ete Batu di Kecamatan Vanayana. Agnus Menhalawa selaku Kepala Desa Ete Batu menyampaikan harapan agar perdes yang dibuat ini nantinya dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat desanya.
5: Harapan kami sebagai pemerintah desa supaya ini nanti bisa masyarakat menerima ya, dan bisa kami sosialisasikan dengan masyarakat dan bisa terlaksana dengan baik. Dan setelah nanti mungkin koordinasi dari pihak kecamatan atau biro hukum, mudah-mudahan peraturan desa yang sudah kita sepakati bisa berjalan dengan baik dan disetujui oleh para pemangku kepentingan di Kabupatennya Selatan.
3: Sebagai informasi, hingga saat ini total baru 10 desa dari 461 desa dan kelurahan di Kabupaten Nias Selatan yang telah memiliki perdes tentang perlindungan anak. Hal ini tentunya menjadi perhatian penting bagi semua pihak karena perlindungan anak merupakan bentuk nyata dalam menjaga generasi penerus yang merupakan modal pembangunan Nias Selatan ke depannya. Untuk itu diharapkan jumlah desa di Kabupaten Nias Selatan yang memiliki perdes perlindungan anak dapat bertambah sehingga Kabupaten Nias Selatan dapat menjadi kabupaten layak anak yang mampu memberikan perlindungan, keamanan, dan memenuhi hak-hak anak. Demikian, Anoverless Hulu melaporkan.
0: Tidak sekedar DPR memperingatinya, namun semangat Pancasila itu harus diimplementasikan, salah satunya dengan menghidupkan kembali mata pelajaran Pancasila. Denny Siahaan menurunkan laporannya.
6: Semangat Pancasila seharusnya terimplementasikan dalam sikap dan pola hidup generasi muda Indonesia, sebab semangat setiap sila dalam Pancasila itu telah terangkum nilai dan kepribadian bangsa. Karena itu perlu dihidupkan kembali pendidikan moral Pancasila pada setiap tingkatan pendidikan di Indonesia, agar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut benar-benar terimplementasikan. Harapan itu dikatakan Sahrial, seorang aktivis pemuda di Tapanuli Tengah terkait peringatan hari lahirnya Pancasila. Menurut Sahrial, upacara hari kelahiran Pancasila tahun ini hendaknya tidak hanya dijadikan sebagai ritual seremonial, namun harus mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila itu pada diri generasi bangsa. Apalagi, kata Sahrial, di tengah persoalan nasionalisme yang kian tergerus, Pancasila kerap dijadikan sebagai bahan hafalan semata.
7: Butir-butir Pancasila dan sila-sila Pancasila itu dihafal, tapi kemudian itu nihil aktualisasi. Jadi menginternalisasikan nilai Pancasila itu tidak pernah dilakukan. Karena itu kita seperti kehilangan jati diri, kehilangan integritas sebagai bangsa.
6: Kemudian Sahrial berharap dengan peringatan hari lahirnya Pancasila tahun ini akan semakin memperkokoh nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dalam diri generasi muda dan membangkitkan kembali semangat nasionalisme dalam keberagaman suku, etnis, dan budaya yang ada. Demikian Denny Siahaan melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya. Setelah hampir 3 tahun lamanya diselimuti rasa was-was dan khawatir setiap kali melintasi jembatan yang rusak serta rapuh, warga desa Panggungunan, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang Hasundutan punya jembatan baru. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
8: Setelah hampir 3 tahun lamanya diselimuti rasa was-was dan khawatir setiap kali melintasi jembatan yang rusak serta rapuh, warga desa Panggunungan, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Humbahas, Sumatera Utara, akhirnya bisa bernapas lega. Sebuah infrastruktur baru berupa jembatan Beli kini telah berdiri kokoh di wilayah tersebut. Kehadiran jembatan ini menjadi harapan baru bagi masyarakat setempat untuk mendongkrak roda perekonomian, mempermudah akses pendidikan serta pelayanan kesehatan. Pembangunan infrastruktur di tingkat daerah ini menjadi komitmen nyata untuk memastikan pemerataan yang tepat sasaran. Melalui kerja keras dan semangat kemanunggalan bersama rakyat, prajurit TNI Angkatan Darat berhasil menyelesaikan pengerjaan pembangunan satu unit jembatan Beli yang membentang di atas aik uram Desa Panggunungan. Pembangunan jembatan yang memakan waktu beberapa bulan tersebut merupakan bagian dari perwujudan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam hal pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah. Proyek ini dikerjakan berkat program karya bakti skala besar yang dilaksanakan oleh TNI Kodam 1 Bukit Barisan bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
9: Yang mana ini adalah atensi dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh TNI AD. Pemerintah dalam hal ini TNI AD yang melaksanakan ingin membantu masyarakat segera keluar dari kesulitan-kesulitan, terutama di wilayah Kepulauan Nias, membuat masyarakat ini bisa beraktivitas seperti di daerah-daerah lainnya.
8: Sebelum jembatan ini rampung dikerjakan oleh TNI Angkatan Darat, aktivitas dan mobilitas harian masyarakat di desa setempat sempat mengalami kendala yang sangat besar akibat rusaknya jembatan lama. Dampak kerusakan tersebut sangat signifikan terhadap mobilitas anak-anak yang hendak pergi ke sekolah. Tidak hanya itu, warga juga kesulitan untuk sekedar menjual hasil bumi maupun saat membutuhkan fasilitas kesehatan yang berada di pusat kota.
10: Saya dari masyarakat Desa Penggunaan, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, merasakan banyak terima kasih atas pembangunan jembatan yang berada di Desa Penggunaan Zuntiga, di mana Bapak Presiden sudah memberikan sesungguhnya pembangunan ini, dan kami ucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak TNI yang berperan dalam melaksanakan pembangunan jembatan yang berada di Desa Panggunungan.
8: Kini suasana di Desa Panggunungan telah berubah total. Raut wajah bahagia terpancar dari para pelajar dan warga sekitar saat melihat jembatan Beli tersebut sudah dapat dilintasi dengan aman. Dengan beroperasinya infrastruktur baru ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi antar desa di Kecamatan Pakat dapat berputar lebih cepat dan mobilitas masyarakat tidak lagi terhambat. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan sejarah singkat perhelatan sepak bola Piala Dunia yang kami produksi dalam paket feature Pesta Bola bersama reporter Bobby Rahman. Berikut ini.
11: Pendengar, Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay, yang juga keluar sebagai juara perdana setelah mengalahkan Argentina. Digagas oleh Presiden FIFA Jules Rimet, turnamen ini diadakan setiap 4 tahun sekali, kecuali pada tahun 1942 dan pada tahun 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Dikutip dari berbagai sumber, perkembangan turnamen ini mencakup beberapa tonggak sejarah. Turnamen perdana hanya diikuti 13 negara. Jumlah ini terus berkembang seiring waktu, seperti perluasan menjadi 24 tim pada tahun 1982 dan 32 tim dari tahun 1998 hingga tahun 2022. Format ini terus berevolusi untuk mengakomodasi semakin banyak negara-negara yang ikut pada Piala Dunia yang paling bergengsi ini. Negara tersukses yang meraih trofi Piala Dunia yang paling terbanyak adalah negara Brazil, menjadi negara peraih gelar terbanyak dengan 5 trofi, diikuti oleh Jerman 4 trofi, negara Italia 4 trofi, dan negara Argentina 3 trofi. Perhelatan 4 tahunan ini selalu ditunggu-tunggu pecinta sepak bola dari seluruh dunia. Ridwan, salah seorang pecinta sepak bola di kota Gunung Stoli, mengatakan dirinya siap menunggu setiap penampilan dari 48 negara dan bahkan mengatur waktu nonton bareng bersama teman-teman mengingat selisih waktu Indonesia dengan Amerika Serikat berbeda.
12: Saya sebagai penggemar sepak bola tentu sangat senang dan menunggu pesta bola Piala Dunia 4 tahunan ini. Kenapa? Karena Piala Dunia sepak bola ini merupakan pesta masyarakat pencipta sepak bola dari seluruh dunia. Nah, tim-tim hebat atau perwakilan dari 48 negara unjuk gigi pada event bergensi ini.
11: Hal yang sama juga disampaikan Ricky, salah seorang penggemar sepak bola di kota Gunung Stoli. Ia menyebutkan euforia perhelatan Piala Dunia memberikan dampak dan semangat bagi generasi muda di tanah air, sehingga suatu saat nanti tim nasional Indonesia bisa tampil di Piala Dunia.
13: Semangat Piala Dunia bisa memicu semangat generasi muda seperti kami ini, sehingga suatu saat nanti timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia. Timnas favorit saya itu Argentina dan Indonesia.
11: Pada tahun 2026 ini, perhelatan pesta sepak bola akbar ini akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Piala Dunia 2026 diikuti 48 negara yang dibagi dalam 12 grup. Ini adalah turnamen pertama dalam sejarah yang memperluas jumlah peserta dari sebelumnya 32 tim dan diselenggarakan bersama di tiga negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: wanita tani sekaligus menutup lintas militol hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas dan mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian, Lintas Megatol.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Barusan lewat di timeline sosial medianya Ricky di Instagram, ada yang bilang, sebenarnya definisi Senin tuh yang kayak gini, katanya gitu. Karena habis WFH Jumat kemarin WFH ya? Oh, Idul Adha ya masih momennya ya. Gitu deh. Kemudian Sabtu libur, weekend, Minggu weekend, Seninnya libur ya. Jadi bisa menikmati istirahat dengan waktu yang cukup panjang ya. Aduh, enak dong, nikmat sekali rasanya ya. Tapi bagi kita-kita ini ya, cari pembelaan sedikit ya. Bagi kita-kita yang tetap beraktivitas di luar, tetap masuk kerja, tetap ada shift pembagian jadwalnya, tetap semangat berkarya ya. Karena tentunya ya di-enjoyin aja, dinikmatin aja ya kan. Karena mungkin barangkali di luar sana juga masih banyak orang yang masih membutuhkan lapangan pekerjaan begitu. Jadi kita harus tetap bersyukur ya. Dan pendengar, di Medan siang hari ini Ricky hadirkan untuk Anda segmen MLI, Muter Lagu Indonesia. Mantap kali. Senang sekali rasanya kita bisa kembali dengerin lagu MLI yang tentunya hadir hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, bareng Ricky pendengar, Anda boleh langsung gabung di WhatsApp di 0811 616 943. Lagu-lagu yang akan sudah Ricky siapkan untuk Anda bisa Anda pilih langsung dari WhatsApp, line telepon WhatsApp, ataupun pesan cinta ya dari WhatsApp Pro 1 langsung aja di 0811 616 943. Coba Ricky update dulu ya. Ricky akan bacain daftar putar yang bisa Anda pilih di MLI siang hari ini ya. Pastikan jangan ketinggalan pendengar. Atau sambil menunggu, Anda boleh tentunya berbagi cerita pengalaman apa aja, atau mungkin yang lagi tadi pagi atau yang tadi pagi mengikuti upacara bendera, ini boleh ceritakan kesan dan kesan cerita yang ya bisa dibilang berbagi-bagi info sedikit lah gitu ya. Oke, dari daftar putar kita pendengar yang bisa Anda pilih dari daftar teratas ada Arvian Dwi, Ajarkan Aku Cara Untuk Melupakanmu. Cempreng sekali ya. Lalu ada Tulu.

0: Terus hati-hati di jalan, ada Terry Akurela, Fidel Diano Dara, ada Leon Ego, Badai featuring Randy, Melamarmu, ada Afgan, Lenggang Puspita, kemudian Malik and Essentials, Kita Bikin Romantik, dan Leodra Tak Selalu Memiliki ya. Ada Anggis juga, Kisah Tanpa Dirimu. Pendengar boleh pilih lagu-lagu yang tadi Riki bacain, langsung aja ke WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943. Oke, kita baru aja kita mau puterin lagu ya. Kita sapa langsung penelpon pertama kita hari ini. Halo MLI,
1: mau puterin lagu ini ya? Mantap kali, Mbak.
0: Mantap kali, Mbak. Ya ampun.
1: Assalamualaikum, Mas Kiki.
0: Waalaikumsalam, Bu Ratni. Apa kabarnya, Bu Ratni?
1: Selalu bahagia, tertawa terus.
0: Ya, alhamdulillah. Lagi di mana nih, Bu Ratni?
1: Lagi di rumah.
0: Di rumah apa di rumah?
1: Di rumahan
0: ya. Enggak kemana-mana hari ini. Ini kan libur panjang, Bu Ratni enggak pergi ke mall gitu loh.
1: Lah kemana lah, Mas Kiki? Rumah aja enak.
0: Hari ini masaknya dagingnya masih ada enggak?
1: Mana sih, masih. Dapat lagi dari situ.
0: Oh, alhamdulillah, ya ampun senangnya. Kalau misalnya enggak suka-suka kali daging, bolehlah dikasih ke sini ya. Jauh kali ya.
1: Negara tinggi.
0: Ya ampun.
1: Okay. Udah makan.
0: Makan tadi sarapannya kesiangan, jadi kayak udah nanti lagi lah makannya gitu.
1: Mas Rudi mana?
0: Mas Rudi kayaknya tadi main badminton deh dia. Badminton ya. Olahraga tipis-tipis ya kan, karena kan hari libur ya. Kalau gitu Bu Rani mau enggak? Kenapa?
1: Tambah gemuk aja Mas Rudi itu ya.
0: Tambah gemoy aja dia itu, ya ampun.
1: Gemoy.
0: Aduh. Bu Rani mau dengar lagu apa hari ini?
1: Tadi nomor 3 apa tadi ya?
0: Nomor 3 tadi ada Tulus, Hati-Hati di Jalan.
1: Hati-Hati di Jalan.
0: Hati-Hati di Jalan. Titi DJ ya, gitu ya kan?
1: Ya. Okay lah, kalau gitu. Untuk Mas Riki. Lalu lancar-lancar Rikinya.
0: Amin.
1: Gak ada kan, gak perlu lagi bolanya nyilang, ya udah. Aduh, orang ganteng menyiarkan lain. Oh, tadi malam urat ini sama Anggi, Rano Karno. Iya, enak kali, mantap kali.
0: Ya,
1: suaranya enak kali, manja. Dicariinnya lah, dapat. Entah lah, Mas Riki disuruh cari Rano Karno, gak tahu. Kan gak tahu, males Mas Riki. Gak wak lah gitu. Udah ya.
0: Kasih Bu Rani.
1: Masa-masa selalu.
0: Amin.
1: Yes. Okay. Nah, biar pinang si dia. Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, ada Bu Ratni yang udah gabung di MLI hari ini ya. Oke, kita coba baca pesan di WhatsApp kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MLI muter lagu Indonesia, mantap bang, katanya Tulus, Hati-Hati di Jalan ya. Oke bang, selalu hati-hati ya bang. Terima kasih pengalamannya itu jadi panitia kurban. Oh, ini cerita nih. Pengalamannya jadi panitia kurban di dekat rumah bang. Jadi kawan-kawanku itu bapak-bapak STM komplek, seru bang. Karena kerjasama gotong royong sembelih hewan kurban, sapi, kambing. Oke juga bang, itu ajalah ya katanya. Sedikit cerita. Seru ya kalau dengar cerita siang-siang gitu ya. Iya. Oke, makasih bang Riz ya udah berbagi ceritanya hari ini. Lagunya sama-sama berat nih, Tulus Hati-Hati di Jalan. Oke. Lalu ada yang mau dengerin lagu dari Arfian, Ajarkan Aku. Yeah. Baik, masih di MLI pastinya pendengar, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar boleh pilih lagu kesayangannya dari WhatsApp di 08 11 616 943.

0: Eh, tau gak? Kau tau kan? Aku udah kerja di sini 10 tahun. Gajiku cuma 3.500.
1: Oke.
0: Okay. Eh, si Inam baru juga 2 bulan kerja, gajinya udah 10 juta.
1: Nah, sama-sama di pikiranku. Aku hampir 7 tahun kerja di sini, tapi enggak naik-naik jabatan. Si Inam baru 2 bulan udah dipromosikan untuk jadi HRD.
2: Ish. Ya iyalah, kalian siapa? Si Inam siapa? Si Inam kan anak manajer sini. Ya iyalah dia dapat gaji besar.
3: Adil dong.
1: Iya, masa gak adil kayak gini?
0: Kalau gini namanya bukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Betul.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin. Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Balik lagi berikan di MLI Muteran Lagu Indonesia, mantap kali ya. Selamat siang, Riki, sapa lagi pendengar di mana saja berada, tentunya di Medan siang menjelang sore hari ini. Kita akan terus melanjutkan kebersamaan kita pendengar ya. Dan coba Riki baca lagi pesan-pesan cinta yang sudah masuk di WhatsApp Pro 1 ya. Kok storing dia. Baik, selamat siang Bang Riki, MLI Muteran Lagu Indonesia, mantap kali ya. Bang Riki apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik ya. Hari ini mau puterin lagu dari Fidel Diana Bang Dara, boleh. Oke, kemudian ada juga yang cerita nih ya. Emily, siang hari ini Bang Riki apa kabar? Alhamdulillah kabar baik juga ya. Mau cerita kalau sebenarnya aku belakangan ini kalau mau tidur sering dengerin radio, terus nulis hal-hal kecil yang terjadi hari itu, kayak semacam journaling, daily journal gitu ya. Dan ternyata efeknya lumayan bikin pikiran lebih tenang. Aku jadi lebih sadar kalau selama ini bukan terlalu sibuk lihat kehidupan orang lain sampai lupa menikmati hidup sendiri, katanya gitu. agak ada rasa sedihnya ternyata ya. Tapi yang penting masih bisa ada perasaan aware terhadap diri sendiri, itu udah bagus deh ya. Oke, kemudian mau dengerin lagu dari Badai featuring Randy Bang, Melamarmu, boleh ya. Kita update langsung lagunya hari ini. Tentunya pendengar, lagu Emily hari ini hadir hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog UMKM untuk edisi hari ini ya, Senin 1 Juni 2026. Mengawali Senin, kita akan ngobrol bersama dengan Kakak Kalaze, melirik tren kopi gula aren, nanti bersama dengan Salsawila ya. Dan masih ditunggu pendengar untuk tanggapan Anda, atau mungkin yang masih ingin dengerin MLI dengan lagu-lagu kesayangannya, boleh silakan di WhatsApp Pro 1081161943.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Kerang butuh tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Balik lagi di MLI, muter lagu Indonesia, mantap kali bah, katanya gitu ya. Baik, pendengar berlanjut, tentunya kita masih terima pesan-pesan cinta dari Anda, pendengar yang ingin berbagi silakan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-616-943. Tentunya masih dalam momen peringatan hari lahir Pancasila ya. Oke, kita coba baca pesan-pesan yang sudah masuk. Selamat siang Emily muter lagu Indonesia, mantap kali Bang Ricky, salam kenal ya. Hari ini dari pagi suasananya udah terasa berbeda memang karena bertepatan dengan lahir Pancasila. Jadi di tempat kerja aku mulai aktivitasnya dengan mengikuti upacara sederhana dan mendengarkan kembali nilai-nilai Pancasila. Buatku ini Bang ya, yang penting peringatan seperti ini mengingatkan bahwa perbedaan yang ada di sekitar kita itu justru menjadi kekuatan. Setelah pulang kerja, aku nyempatin diri ngajak anak-anak ngobrol tentang arti gotong royong dan saling menghormati tentang yang berbeda menghormati teman yang berbeda suku maupun agama. Semoga semangat Pancasila tidak hanya diingat setiap tanggal 1 Juni, tapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salam untuk semua pendengar yang sedang beraktivitas, katanya gitu ya. Mau dengerin lagu dari Afgan, Lenggang Puspita. Siap, asyap, gitu ya. Lanjut tadi dari Mbak Suci di Setiabudi. Iya. Selamat siang Bang Ricky, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Hari ini aktivitasnya lebih banyak di rumah karena libur, tapi aku ngisi waktu dengan hal yang bermanfaat karena mengikuti kegiatan bersih-bersih lingkungan sama warga sekitar. Oh, masih ada ya gotong royong gini ya? Harusnya sih masih ada ya, rutin ya, tapi mungkin di beberapa daerah udah mulai pudar gitu ya aktivitas seperti ini. Dan menariknya yang ikut ini malah berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari anak muda sampai orang tua. Dari kegiatan sederhana itu ternyata aku bisa nilai gotong royong yang menjadi bagian dari semangat Pancasila ini masih sangat hidup di tengah masyarakat, Bang Ricky. Ya, semoga kebersamaan ini terus terjagalah ya, dan menjadi contoh bagi generasi berikutnya. Selamat memperingati Hari Pancasila untuk seluruh pendengar dimanapun berada, katanya gitu ya. Baik, terima kasih pesan-pesan cinta dari Anda pendengar ini sangat bermanfaat dan berarti pastinya ya. Minum air hangat ya. Dan tentunya mendengar di sepanjang hari ini, waktunya tinggal kurang lebih 19 menit lagi nih Rik menemani Anda ya. Pastinya lagu-lagu akan terus dihadirkan untuk Anda, yang tentunya bisa Anda pilih melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: 94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar pukul 15 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat kali ini, tentunya kembali lagi bersama Salsa yang menemani Anda di Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di sore hari yang cukup ceria ini ya, karena memang masih dalam suasana cuti bersama ya, masih panjang liburnya, besok baru memulai aktivitas seperti sedia kala lagi. Kita akan mengawalinya dengan dialog UMKM sore hari ini pendengar. Dan tentunya untuk Anda semua yang nantinya ingin ikut bergabung dalam dialog kami, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616943. Dan sore hari ini tentunya kita akan ngobrol-ngobrol ya soal tren kopi gula aren saat ini pendengar. Dan ya memang karena anak-anak muda zaman sekarang, kayaknya gak anak muda aja ya, siapa aja itu sekarang ini menjadi penggemar dari kopi gula aren. Dan sore hari ini Salsa tidak akan ngobrol-ngobrol sendiri, karena sudah hadir di studio baru satu ada kakak Kalazi. Iya, sore hari ini ya kita sapa dulu. Apa kabar nih kakak sore ini?
1: Baik.
0: Alhamdulillah baik, sehat-sehat ya.
1: Baik, sehat.
0: Gimana tadi perjalanan dari rumah tadi?
1: Ya, Medan sekarang panas sekali jalannya. Jadi agak kebetulan naik motor juga kan. Jadi memang ya agak keringat dikit, cuman it's okay.
0: Oke, berarti dari rumah di jalan aman-aman aja, gak ada macet ya?
1: Aman-aman. Paling macet ini proyek di depan lagi ada ini kan.
0: Oh, di sini.
1: Ya, paling macet di situ.
0: Oke. Nah kakak, sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal melirik tren kopi gula aren. Tapi mungkin sebelum kita bahas kopinya, kita ajak ngobrol-ngobrol dulu nih kakaknya.
1: Boleh.
0: Nah kakak, kegiatannya sehari-hari ngapain aja nih sebenarnya?
1: Kalau kakak, kegiatan sehari-hari itu paling kuliah. Kuliah baru tuh malamnya, kalau Senin Rabu jam paling latihan. Kebetulan saya taekwondo kan, saya taekwondo, jadi malam paling latihan. Ya selebihnya gitu-gitu aja, kegiatan anak muda lah, kegiatan mahasiswa. Kerjaan tugas
0: gitu ya. Enggak kupu-kupu aja tapi ada kegiatan lain ya ternyata.
1: Harus relasi, harus ini dong.
0: Oke, ya. Siap. Itulah gunanya kita menjadi seorang mahasiswa, harus kreatif, harus punya banyak channel juga pastinya ya. Oke. Nah, berarti kegiatannya selain kuliah juga punya waktu-waktu tertentu untuk latihan taekwondo tadi ya.
1: Taekwondo.
0: Nah, di sela-sela itu juga buat kopi nih Kakak.
1: Buat kopi, kebetulan kakak juga punya usaha koar.
0: Koak namanya?
1: Koar. Kopi susu gula aren.
0: Kopi susu gula aren. Dan ini karena kakak juga mahasiswa gitu ya. Melihat mungkin teman-teman sekelas, teman-teman satu fakultas gitu ya. Kan zaman sekarang kan apa-apa orang kayaknya makan gak usah gitu. Yang penting ngopi ya, gitu
1: ngopi.
0: Ya sekarang ya. Dibilang udah sarapan, udah. Tapi sarapan itu ngopi ternyata ya. Nah kakak sebenarnya melihat peluang ini itu dari mana gitu. Kenapa kepikiran tiba-tiba bisa untuk ngebuat bisnis si kopi susu gula aren ini?
1: Nah gini, jadi kopi ini kan sebenarnya kalau bagi anak-anak muda itu bukan ini nih, bukan sekedar minuman, cuman tapi jadi tempat nongkrong kan. Jadi sekedar nongkrong ngopi.
0: Trendnya gitu.
1: Trendnya. Jadi Kak Artu kakak bingung nih mau buat usaha apa gitu kan, usaha apa. Dan juga kan kakak juga suka ngopi. Dan rupanya seru juga, rupanya belajar buat kopi itu sebenarnya.
0: Oh seru buat.
1: Seru juga belajar buat kopi itu. Dan kebetulan di bazar-bazar kakak jualan lah kopi susu gula aren. Nah gitu sebenarnya inspirasinya sebenarnya dari kawan-kawan juga nih. Karena setiap hari juga kerjanya ngopi juga kan. Kerja tugas ngopi. Nongkrong ngopi gitu. Itu ngopi gitu-gitu kan. Jadi kepikiran lah buat kopi susu gula aren, dibuat usahanya kopi.
0: Oke,
1: gitu.
0: Berarti karena mengawali dengan kebiasaan untuk ngopi-ngopi ini tadi, gitu ya. Oke, dan memang ini jadi salah satu ibaratnya dari kita yang biasanya ngopi, kenapa nggak buat kopi sendiri, gitu ya?
1: Betul.
0: Oke, tapi kakak kenapa kopi gula aren, gitu? Kenapa nggak kopi-kopi yang lainnya?
1: Nah gini, jadi sebenarnya kalau mau dibuat tahan lama mungkin sekitar hampir seminggu itu kopi gula aren yang paling cocok, yang paling tahan buat yang itu. Sebenarnya kalau misalnya kayak americano, sanger gitu-gitu kan, itu dia sehari dua hari itu udah rasanya udah masuk angin lah istilahnya. Kalau bilang masuk angin udah rasanya udah gak enak, udah gak worth it juga diminum buat pembeli-pembeli koar-koar ini kan, rumah produksi Kajisea. Kebetulan nama ininya rumah produksi Kajisea.
0: Oke.
1: Nah, itulah. Jadi kalau kopi aren ini itu bisa dibuat jadi bibit. Jadi itu memang jadi kalau coffee shop gitu, itu orang tuh kalau kita pesan kopi susu gula aren itu orang itu nggak buat tuh, nggak dibesin kopi buatnya.
0: Oke.
1: Okay. Orang tuh udah ada diceret gitu, udah ada bibit, tinggal tuang taruh es batu. Memang udah disediakan dari ceret di bibit. Memang paling tahan lama lah kopi susu gula aren ini.
0: Oke, okay. Jadi karena proses produksinya juga yang lebih gampang, dan tahan lama tadi kakak lama. Ya. Oke, okay. Berbeda dengan Americano dan jenis-jenis kopi-kopi lainnya gitu ya. Tapi ini kan kopi gula aren berarti pakai susu juga campurannya.
1: Pakai susu.
0: Nah, apa yang membedakan kopi susu gula aren ini dengan kopi susu biasanya gitu?
1: Nah, kopi susu gula aren ini sebenarnya sama. Sebenarnya sama. Cuman kopi susu gula aren ini ya pakai aren gitu.
0: Oke, okay, ingredientsnya ada si ya, gula aren tadi.
1: Ya. Kalau kopi susu ya betul-betul kopi susu 50-50 gitu kan. Kopi 50 susu 50.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau di kopi susu gula aren ini kita ada 50 susunya
0: kopinya.
1: Terus kopinya 30 arennya 20, susunya 50, jadi gitu.
0: Oke, okay. Itu soal perbandingannya aja ya, dan ingredients yang ada di dalam kopi susunya. Oke, okay. Nah kakak ngelihat namanya kita mahasiswa gitu ya, mungkin capek kuliah gitu ya, apalagi kakak juga menggeluti hobi taekwondo gitu ya. Nah tapi apa sih sebenarnya gitu yang menggugah hatinya kakak, kayaknya kenapa nggak seriusin kuliahnya atau mungkin taekwondonya aja? Kenapa start untuk kayaknya jadiin usaha aja lah gitu?
1: Paling kayak sebenarnya semua ini seriusin juga.
0: Seriusin juga ya.
1: Cuman kan kita namanya pengen jadi orang sukses kan gitu. Pengen jadi orang besar gitu kan ya, jadi betul-betul semuanya yang nggak ada kata ya, pengalaman ya, guru pengalaman adalah guru terbaik kan gitu. Jadi betul-betul semuanya dicobain, semuanya di ya juga sebenarnya kan nggak yang sesibuk itu juga sebenarnya. Betul-betul semuanya kan ada waktunya, kuliah ya kuliah juga sampai sore kan, sampai siang gitu kan. Taekwondo juga malam. Paling kalau misalnya bazar-bazar juga Sabtu Minggu weekend.
0: Okay.
1: Dan sebenarnya nggak sepadat itu juga sebenarnya. Jadi semuanya dikerjakan dengan
0: ada porsi-porsinya lah ya. Oke. Nah, ngemulai usaha ini ya kakak, itu bareng-bareng sama teman atau mungkin kakak luan ini kayaknya yang maju luan gitu?
1: Nah, jadi di awal-awal dulu sebenarnya kakak ini udah banyak kali jualan yang aneh-aneh sebenarnya.
0: Oh gitu, sebelum ya, dulu, jual kopi ini?
1: Ya dulu kakak tuh dulu ada namanya Maco.
0: Maco
1: coklat. Maca coklat dulu ada
0: kan, maca lagi tren juga sekarang ya.
1: Maca coklat dulu kan, dulu zaman semester 2 semester 3 itu. Itu kakak buka sama teman kakak. Buka sama teman kakak. Jadi di setiap bazar IVB tuh kami jualan itu tuh, maco itu, maca coklat itu kan.
0: Oke. Okay.
1: Kami jualan. Sebenarnya bagus juga pas
0: pasarnya maca ya.
1: Maca apalagi perempuan kan.
0: Iya. Yeah.
1: Maca betul-betul maca holik gitu-gitu kan. Memang maca banget lah kan. Ya, pokoknya banyak, dan itu bukanya sama teman kakak kan, sama teman kakak. Dan baru tuh tiba-tiba kayak udah redup gitu-gitu, nggak jualan maca coklat lagi. Nah baru tuh masuk ke koar sekarang kan.
0: Okay.
1: Baru tuh sempat jualan lemon tea juga ada juga lemon tea. Sebenarnya memang betul-betul bisa buka coffee shop lain semua
0: ya. Udah dicobain soalnya ya.
1: Dicobain semua di bazar-bazar gitu-gitu kan. Gitu-gitulah. Ya paling itulah.
0: Oke, okay. Berarti segala jenis minuman dari yang kopi sampai non kopi pun sudah pernah dibuat ya, ternyata dibuat. Gitu ya. Tapi memang yang paling gampang diproduksi dan bisa tahan lama itu adalah si kopi gula aren.
1: Oh iya, dan juga yang maca coklat itu memang agak ribet memang.
0: Oh iya.
1: Karena kan baru tuh kita harus buat di sana juga kan, di tempat
0: harus langsung harus gitu
1: langsung
0: ya.
1: Langsung kan. Orang kan nggak, maksudnya kan kayak cewek-cewek itu kan nggak selera nengok lagi di botol gitu kan, di botol
0: harus gitu. Dibuat cara buatnya kayak mana kayak, gitu ya.
1: Baru tuh ada kan ada yang jualan maca itu yang bisa buat sendiri, bisa yang mau beli itu kalau mau buat sendiri bisa ada juga tuh beberapa bisa cobain langsung buat maca nih
0: maca.
1: Sama gitu ada juga temen kakak yang kakak tengok di usu jualan itu kan. Cuma memang agak ribet juga makannya itu kan, ribet. Paling sekarang kakak kalau bazar itu paling koar sama lemon tea paling.
0: Oh, dua macam itu ya.
1: Macam itu. Dan sekarang kan memang biar nggak sepi paling gabung sama mama, biasanya mama kan jual miso.
0: Oke.
1: Itu agak di ini nih karena sama mau jadi paketan.
0: Oh gitu. Gitu. Beli miso dapat kopi gitu ya.
1: Gitu dibuat harganya sama mau jadi paketan.
0: Oke. Okay. Ya, itu juga jadi satu hal yang bisa nge-brand kita ya. Gitu ya. Oke, dan kakak nantinya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya soal melirik tren kopi gula aren ini di Dialog UMKM kita. Dan tentunya untuk Anda semua pendengar yang ini ikut bergabung, nantinya bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol panjangnya, kita break dulu sejenak ya untuk di sore hari ini.

94,31 RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Masih di Dialog UMKM, pendengar, yang tentunya masih ngobrol-ngobrol barengan sama kakak ya, soal tren dari kopi gula aren.

0: ini. Dan untuk Anda semua pasti yang mendengar yang ini ikut bergabung bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Nah tadi kakak mungkin kita udah ngobrol-ngobrol ya soal kopi gula aren ini sebenarnya produksinya seperti apa gitu ya. Tapi mungkin kita boleh ngobrol-ngobrol nih saat bazar ya. Kira-kira dalam sehari itu bisa produksi berapa kopi gula aren ini tadi?
1: Nah kalau kakak biasanya bazar itu biasa tuh kan kan kakak bilang tadi kami tuh buat bibit di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Kan buat bibit di rumah. Jadi paling enggak banyak nih, paling 50 cup aja kami bawa.
0: Oke, okay, 50 cup.
1: 50 cup kami bawa. Sisanya kalau misalnya betul-betul lagi alhamdulillah laris, tinggal calling orang rumah aja, calling
0: dianter,
1: orang
0: dianter gitu ya.
1: Nanti paling sama adik itu kan biasanya udah calling-callingan kami tuh.
0: Oke. Okay.
1: Berarti nanti kalau misalnya alhamdulillah laris, baru kami tambah lagi. Kalau jadi kalau misalnya pun 50 kan lumayan banyak juga itu kan.
0: Iya, 50 cup ya.
1: Banyak kan. Jadi kalau misalnya lagi enggak terlalu laris pun ya udah masih bisa disimpan di rumah kan gitu. Buat next bazar mungkin.
0: Bisa di masih disimpan ya.
1: Iya.
0: Nah, tapi kalau estimasi penyimpanannya nih Kakak si kopi gula aren ini itu seberapa lama? Apakah bisa lewat dari seminggu atau sebulan gitu?
1: Nah, kalau Kakak itu mungkin Kakak juga kurang tahu loh, belum kurang di posisi seberapa lama. Mungkin tahan itu. Tapi kalau Kakak tuh seminggu rasa Kakak udah inilah, udah cukup
0: over
1: lama,
0: ya.
1: udah over rasa kakak tuh. Seminggu tuh udah gak usah diinim. Walaupun mungkin bagi orang ada minggu ada yang, tapi kakak seminggu, seminggu rasa kakak
0: udah harus,
1: udah cukup, udah harus ganti lah, harus buang kalau apa.
0: Oke, okay. Nah berarti memang si kopi gula aren ini tadi kalau dari produksi kakak sendiri tahannya mungkin semingguan okay lah gitu mingguan ya. Okay. Tapi kalau untuk dikonsumsi lebih dari seminggu kayaknya lebih bagus gak usah gitu ya. Nah tapi kakak ngomong-ngomong nih ya soal si kopi gula aren ini kan koar ya. Nah kalau misalnya tiap harinya memang jualan kah atau jualannya di ini aja, di bazar-bazar aja nih?
1: Nah kebetulan kalau kalau kakak ini jualan pas ada event aja, bazar.
0: Oke. Okay. Ada pesenan gitu ya.
1: Ada pesenan, bisa pesan juga, paling ada bazar juga. Kan sekarang juga ada CFN sama CFD,
0: Car Free Night, Car Free Day. Iya, betul.
1: Nah, jadi kan mama kakak itu kebetulan selalu jualan kan di Car Free Night, Car Free Day kan. Jadi kakak ini aja join.
0: Oh, ikut barengan sama mama ya.
1: Kalau kakak paling sekarang-sekarang itu biar, karena kan stand itu kan bayar kan, stand itu kan kita bayar untuk bisa jualan kan.
0: Iya, betul.
1: Nah, jadi kakak tuh biar, maksudnya biar meminimalisir budget, ya kakak join-join sama mama aja.
0: Okay. Barengan lah ya, samping-sampingan ya.
1: Cuma mau main bayar.
0: Oh, gitu. Nah, tapi kalau untuk pesennya gitu, mungkin ada orang yang nikahan misalnya, atau mungkin pesta ulang tahun, atau apalah gitu acara-acaranya. Ya. Bisa pesen kemana kakak?
1: Nah, bisa pesen paling WhatsApp kakak aja di 0895 2497 5536, boleh dicatat.
0: Oke. Okay. Nah kalau Instagramnya punya juga?
1: Ah, Instagram paling Instagram kakak di kakak.kld.
0: Kakak.kld.
1: KLD. Ya.
0: Oke, okay, kalau untuk satu cupnya kira-kira berapa kakak?
1: Nah, satu cupnya itu harganya 15.000.
0: 15.000. Kayaknya masih wah worth it ya.
1: Worth it.
0: Satu cup itu berapa mili kakak?
1: Satu cup itu 150.
0: 150 mili ya.
1: 150 mili.
0: Oke. Okay. Nah, masih kayaknya ramah di kantong ya.
1: Ramah di kantong.
0: Kalau misalnya untuk jajan-jajan anak kuliah kayaknya masih okay, gitu okay ya.
1: Oke kali.
0: Melihat mungkin sekarang kayaknya kopi-kopian itu range-nya mungkin udah
1: 30-an
0: lah ya.
1: 24, 25 itu biasanya.
0: Segitu. Nah, tapi dengan kopi gula aren si Koar ini tadi 150 apa 200 mili. Udah 15.000 udah bisa kita nikmatin. Ngopi-ngopinya.
1: Ngopi-ngopi santai dengan harga murah.
0: Iya, betul gitu. Nah, kakak kira-kira setelah lulus kuliah nih mau nerusin usaha kopinya atau ada plan-plan lain nih setelah lulus
1: pasti
0: kuliah?
1: Pasti kenapa kakak belajar ini di masa-masa kuliah gini, pasti di nanti kakak tamat kuliah tuh kakak pasti pengen buat berkembang lah. Kakak tuh pengen kali, kebetulan kakak orangnya suka kali nongkrong kan.
0: Iya.
1: Kakak tuh kepengen kali punya tempat nongkrong. Nah, jadi kakak tuh pengen kali pengen punya coffee shop nih. Coffee shop.
0: Cita-citanya ya.
1: Cita-citanya pengen, walaupun kakak entah nanti di bidang apa, di bidang apapun kakak kerja, kakak pengen punya coffee shop. Kakak pengen kawan-kawan kakak pulang-pulang kerja, pulang-pulang kantor duduk di tempat kakak. Jadi kayak jadi kayak teman kawan-kawan kan kumpul-kumpul lagi di tempat kakak, ada tempat nih kumpul-kumpul. gitu.
0: Oke, berarti plannya ya ketika lulus kuliah, walaupun apapun nantinya pekerjaan yang kakak geluti, tetap pengen punya usaha, tadi buka coffee shop ya, tadi ya. Selain mungkin jadi tempat kumpul teman-teman, tapi itu tadi menyalurkan apa yang memang kita senengin ya, ya buat kopi tadi.
1: Jadi kayak kakak tuh pengen tuh kakak menghasilkan uang tuh dengan apa yang kakak senengin, apa hobi kakak. Betul-betul kita enjoy mengerjainnya kan, kayak betul-betul ngerjain pakai hati.
0: Oke, nah berarti memang kopi gula aren ini juga dibuat dengan memang itulah hobi kakak tadi. Selain tadi ada taekwondo juga ya. Ternyata buat kopi ini juga jadi salah satu, sebenarnya ngerilis ini juga gak sih penatnya kita ya. Karena itu hobi yang dibayar gitu ya, jadi dibayar. Kita bisa berbisnis ya. Oke, nah kakak kira-kira ya gitu ngelihat pasar sekarang gitu ya, ngelihat kopi ini sebenarnya akan redup juga kah seperti maca-macaan tadi, atau mungkin akan tetap terus ada nih nantinya?
1: Enggak sih, rasa kakak kopi gak bakalan redup sih buat gak tahu ya sampai kapan-kapan pun rasa kakak gak bakalan redup. Karena betul-betul di Indonesia, di Medan aja lah, di Medan aja itu betul-betul kopi, betul-betul orang kopi-kopi, apalagi laki-laki kan. Laki-laki dia pasti ngopi, udah pasti ngopi, apalagi orang-orang Medan nih kebanyakan kan merokok kan gitu. Jadi betul-betul ngopi, nggak ada orang merokok mesen coklat gitu, macam jarang kali. Betul rasa kakak
0: temannya kopi, gitu ya,
1: temannya kopi, ngerokok ngopi, teman kopi, rasa kakak nggak bakal redup sih tren kopi ini.
0: Oke, untuk 10 tahun 5 tahun ke depan masih akan tetap terus ada
1: terus
0: gitu
1: ada,
0: ya
1: terus ada.
0: Sampai kapanpun kayaknya tetap orang tetap ngopi ya,
1: tetap ngopi kayaknya. Nggak tahu juga kayak mana cara redupnya juga.
0: Karena memang zaman sekarang orang kemana-mana pasti duduk-duduknya ya di tempat kopi gitu ya.
1: Karena ada sampai sekarang tuh orang yang betul-betul tuh kepalanya pening gitu kalau misalnya nggak ngopi.
0: Nggak ngopi.
1: Iya, kayak kepalanya tuh sakit gitu. Cuma ada yang kurang aja di dunia ini kan.
0: Iya. Nah berarti memang kakak menggeluti bisnis ini tadi gitu ya, awalnya memang karena seneng untuk ngopi, seneng gitu ngopi. Ya. Nongkrong-nongkrong seneng. Akhirnya berusahalah untuk bikin si kopi ini tadi tuh gimana caranya biar nggak ngeluarin uang terus tapi bisa ngasilin uang dari nongkrong-nongkrong ini. Nah tapi mungkin ada nggak kakak gitu untuk teman-teman mungkin yang lagi dengerin siaran kita, yang sebaya-sebaya kakak juga, yang kayaknya pingin memulai usaha-usaha kopi ini gitu kan. Awal-awalnya mulainya tuh gimana gitu?
1: Nah kalau misalnya pengen memulai usaha kopi tuh apalagi kopi ya, ada terkadang orang yang minum kopi tuh ya minum aja gitu, tapi ada orang yang perasa sampai ada yang komplain-komplain ke baristanya kan, ada sampai ada yang komplain-komplain. Jadi rasa kakak itu sebelum memulai apalagi usaha kopi kan, itu rasa kakak itu harus belajar betul-betul teorinya, betul-betul dibuat kalau misalnya rasanya kurang buat lagi, memang harus buat terus betul-betul sampai betul-betul sampai dapat rasa yang pas gitu, sampai dapat rasa yang pas betul-betul, apalagi kayak Americano Pizza, macam-macam lah, ada cappuccino latte, ada banyak kan macam-macam kopi tuh kan. Betul-betul kalau memang betul-betul pengen buka usaha kopi tuh betul-betul harus semua dicobain lah, harus dicobain semuanya, semua jenis kopi, betul-betul harus dapat rasa yang pas gitu-gitu. Betul-betul teorinya dulu lah, teorinya karena kalau kita udah jualan, memang kayak kak bilang tadi, ada orang yang minum-minum aja kopinya, ada yang minum, tapi ada juga yang merasa, karena harga 15.000 itu kan betul-betul kopinya betul kopi, maksudnya kopi yang standar gitu kan, nggak kopi yang misalnya kayak kopi keliling itu kan wajar misalnya rasanya aneh-aneh karena harganya juga 8.000-10.000, kita juga nggak bisa
0: berharap apa
1: gini ya, kan itu. Harga 8.000-10.000 itu ya udah, yang penting harga murah, yang penting masih ada rasa kopinya. Kalau kakak itu ngejual ke 15.000 itu menurut kakak itu udah harus kopi standar karena kayak rasa kakak udah harus inilah, kalau lumayan mahal lah buat buat kopi susu gula aren kan, bukan mahal sih, standar lah
0: ya.
1: Memang harus rasanya juga harus pas lah,
0: lebih dari yang kopi-kopi keliling
1: lebih yang dari kopi-kopi murah, nggak yang jangan sampai rasa itu kayak kopi-kopi murah lah gitu sih.
0: Nah berarti memang untuk orang yang ingin memulai untuk bikin usaha kopi ini tadi juga harus bisa mulai apa ya, peka terhadap kopi-kopian ini tadi ya, gitu ya, rasanya.
1: Memang
0: gitu,
1: orang yang jualan kopi itu rata-rata cinta kopi memang.
0: Oke. Okay. Jadi dia bisa bedain ya.
1: Bisa bedain. Gitu. Jadi harus pandai rasa juga sebenarnya. Okay. Mana kopi enak, mana kopi nggak enak. Mm-hmm. Nah, gitu-gitu.
0: Itu tergantung ini juga nggak sih, apa namanya, biji kopinya ini?
1: Ya, beans. Beans kopinya, tergantung beans kopinya.
0: Nah, kalau ini pakai di kor jenisnya apa?
1: Kalau kakak itu pakai oaten.
0: Oaten.
1: Iya, kalau kakak pakai, kami pakai oaten.
0: Oke, nah itu tadi ya mungkin pembedanya ya, kakak dengan 15.000 tapi juga kualitasnya juga harus melebihi dari kopi-kopi biasanya yang harganya di bawah itu tadi gitu ya. Oke. Nah, kakak mungkin kalau misalnya ada orang juga gitu ya, ya memang dia kayaknya masih takut-takut gitu dalam memulai usaha, entah usaha apapun itu ya. Kalau kakak tadi kan dari trial trialnya juga gitu ya, jual macam coklat, jualnya si lemon tea gitu ya. Nah, kalau ada nggak gitu ya hal yang mau disampaikan, kira-kira kalau misalnya mau usaha harus bisa ini dulu, harus berani ini dulu gitu.
1: Nah, kalau kakak itu memang dari kecil mungkin karena papa mama kakak pengusaha kali ya. Jadi kayak betul-betul kami dari kecil-kecil itu betul-betul kayak di paksa untuk jualan gitu. Mau kayak ngapa-ngapain kamu memang terlalu paksa untuk jualan. Kami itu dulu kecil-kecil kakak sama adik kakak namanya kan Zidan. Jadi kami kakak sama Zidan. Jadi kalau kakak tahu lapangan Jasdam.
0: Oke, okay,
1: lapangan Jasdam di Gaperta itu. Jadi dulu mama kakak ada jualan di situ kan. Jadi kami itu ditaruh kursi dua, kursi dua, ditaruh aqua gini. Kami dibiarin berdua di situ. Belajar nerima balik itu kelas 2 SD itu.
0: Oh, diajarin jualan.
1: Diajarin jualan ya. Ada batu mama kakak kemana? Kami betul enggak. Jadi betul-betul sampai kayak karena kami anak-anak kan, memang masih anak-anak kan, betul-betul masih kecil kali kan. Jadi orang tuh jadi beli punya kami. Jadi betul-betul beli sampai terakhir kami diusir sampai yang betul-betul jualan aqua di situ.
0: Gitu. Okay.
1: Iya, sampai kami diusir karena kami yang dibeli orang jualannya.
0: Oh, dia enggak
1: jadi. Dia enggak dibeli jualannya. Jadi betul-betul kayak sampai diusir gitu kan. Betul-betul apapun yang kami disuruh mama itu jualan, betul-betul pengusaha lah. Jadi betul-betul basicnya pengusaha gitu kan. Jadi kayak kakak udah besar-besar ini kayak enggak ada rasa malu. Terkadang ada orang rasa malu kan sebenarnya.
0: Iya, jualan.
1: Iya, jualan. Ngapain ini jualan kayak apa sih gitu jualan kan? Ngapain sih? Tapi kalau kakak tuh lebih ke suka aja gitu, lebih suka. Enggak tahu juga sih tipsnya apa sebenarnya ya. Karena memang yang penting suka aja sebenarnya, suka. Nah, jadi kalau kakak kan mungkin sekarang-sekarang itu beda nih, kakak nih jualan di kampus sama jualan di ranah mama kakak.
0: Oke.
1: Kakak tuh ada rasa-rasa malasnya pas ada di pas jualan mama kakak.
0: Oh, kenapa gitu? Apa bedanya?
1: Kakak ini sebenarnya enggak yang terlalu pengen jualan-jualan kali sebenarnya. Okay. Cuman kayak betul-betul pengalaman aja lah. Kalau kakak jualan di kampus, betul-betul kan betul-betul sekelilingnya itu kon-kon kakak semua kan.
0: Iya, orang-orang yang kita kenal lah ya.
1: Orang kita kenal, betul-betul jadi tempat buat stand itu jadi
0: raminya
1: kali kak. Apalagi kakak lumayan teman-temannya banyak kan. Nah, di betul-betul teman-temannya banyak. Nah, kalau misal kakak jualan di
0: sama mama
1: tuh ya ibu-ibu semua ininya, ibu-ibu. Memang yang beli pun sama aja raminya, cuman kan ya ada ini juga lah, penarik tertentu juga. Kayak kalau sama kon-kon kakak betul-betul kawan semua isinya. Jadi sekalian cakap-cakap, jadi kita kan gak bosen gitu kan lagi jualan. Ada yang kalau kakak jualan di tempat sama kakak, ibu-ibu semua isinya. Ibu-ibu semua isinya. Karena kan kayak kakak nyari duit juga sebenarnya, betul-betul nyari uang gitu kan. Betul-betul ada nyari pundi-pundi uang juga, cuman ya gak segila itu juga. Betul-betul nyari pengalamannya aja lah.
0: Karena memang ya namanya kita berbisnis tadi, bukan kita cuma menghasilkan duit, tapi juga membuka lapangan pekerjaan untuk orang.
1: Iya.
0: Ya, gitu. Nah, tapi itu mungkin tadi sedikit tipsnya adalah pokoknya kita seneng dulu gitu. Kalau bisa apa yang kita jual adalah yang kita senengin ya.
1: Iya, seneng. Yang penting seneng dulu sih.
0: Benar. Nah, itu berusaha kayaknya bisa jual apa aja ya.
1: Iya, semua bisa dijual. Dari kacang beriti sampai kapal selam bisa dijual.
0: Karena memang ngelihat orang sekarang jualan itu kayak apa aja laku nggak sih?
1: Iya, apa aja ya laku. Kan? Kayak yang penting kita marketing kita bagus,
0: yes,
1: relasi
0: betul.
1: Kita oke. Okay,
0: iya, banyak
1: nah,
0: ya.
1: Banyak. Yang itu semua laku. Ada kok nggak kayak yang perempuan tuh jual apa gitu ya? Kayak stiker-stiker apa gitu banyak juga yang beli. Karena emang kawan-kawan dia juga betul bagus kan buat di snapgram gitu kan, buat di SG tuh rapi dibuatnya. bagus, ramai juga yang beli, banyak juga yang pre-order sama dia. Yang penting gitu aja sih.
0: Kayaknya kita melihat pasarnya sekarang gimana gitu ya, menjual apa yang kita suka dan kita pakai juga sebenarnya.
1: Dan unik sebenarnya ya, betul. Unik.
0: Nah, jadi orang-orang pun juga tertarik untuk beli dagangan kita.
1: Tertarik gitu, juga. Ya.
0: Oke, kakak kan udah di penghujung waktu juga ya di dialog UMKM kita sore hari ini. Mungkin ada yang pengen disampaikan gitu, entah mungkin goalsnya lagi ke depan setelah lulus kuliah mau ngapain aja, atau mungkin ada tips-tips sedikit untuk pendengar kita di sore hari ini.
1: Paling buat tipsnya paling ya, tipsnya itu paling jangan malu aja sih, jangan malu sama kalau bisa tuh kita ngerjain segala sesuatu tuh apa yang kita senengin, betul-betul kita ngerjainnya tuh happy, pakai hati kita ngerjainnya. Ada terkadang orang tuh yang ngerjainnya kayak merengut, kayak gitu-gitu. Itu gak bakalan, rasanya tuh gak bakalan ini sih, gak bakalan lancar itu. Lancar ngejalaninnya. Jadi betul-betul harus pakai hati, kita seneng dulu apa yang kita kerjain. Gak perlu usaha kok, gak perlu yang kayak pengusaha, kan gak semua orang jadi pengusaha kan gitu. Gak pengen jadi pengusaha. Kayak kita di bidang apa paling, di bidang kayak ada orang yang suka kerja tuh di bidang buruh, memang gitu. memang suka bantu-bantu orang, betul, suka angkat berat gitu segala macam. Memang ada yang suka, ada yang seneng gitu kan. Nah, memang harus betul-betul pakai hati dulu, dari hati dulu sih. Seneng, kita seneng dulu apa yang kita kerjain. Nah, baru kita mau kerjain gitu.
0: Oke. Nah, berarti memang segala sesuatu yang mau kita mulai itu harus kita lakukan dengan hati yang senang, dan jangan malu intinya ya, Kakak.
1: Jangan malu.
0: Oke. Senang sekali ya pendengar, kita udah ngobrol-ngobrol panjang bersama Kakak nih tentang usahanya ya yang menggeluti di bidang kopi gula aren. Mudah-mudahan berharapnya Kakak makin sukses ya, amin, jualannya, amin, usahanya, amin. Apapun yang Kakak rencanakan ke depannya juga terwujud semuanya, amin. Ya. Dan tentunya pendengar buat yang mau pesan tadi udah disampaikan nomor telepon dan juga
1: IG-nya di Instagram di kakak.kld. Nah, di nomor telepon di WhatsApp-nya nomornya 0895-2497-5536. Kalau pengen pesan, kontak aja.
0: Oke, itu tadi ya pendengar. Dan juga pastinya Salsa terus menemani Anda di Medan sore hari ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Pada ASN, kalau menerapkan Pancasila, pertama pasti benar-benar melayani masyarakat, mencintai masyarakat, nggak ada pungli-pungli, nggak ada korupsi.
2: Saat ini Timnas Under 11 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF. Dengan Myanmar juga bermain di Liga di U21-nya di Myanmar.
0: Sari berita, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengajak masyarakat Sumut untuk terus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Timnas Indonesia U19 siap menghadapi Myanmar di laga perdana Grup A Piala AFF U19 2026 malam nanti. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RR Digital. Inilah berita sore selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya Salsa Bilarania. Masyarakat Sumatera Utara diminta untuk terus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan dan menjaga lingkungan tetap harmonis. Berikut laporan Ilham Daulay.
3: Pancasila tetap tenggelam dalam jiwa setiap insan Indonesia.
4: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mendorong masyarakat untuk dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, selalu menciptakan lingkungan yang harmonis, adil, dan produktif. Demikian disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution usai melaksanakan upacara dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila tahun 2026. Upacara dilaksanakan di lapangan Astaka Pancing Medan 1 Juni 2026. Selain itu, Bobby Nasution juga mengingatkan ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk bekerja secara profesional, melayani masyarakat secara baik dan tidak korupsi.
1: Kepada ASN, kalau menerapkan Pancasila, pertama pasti benar-benar melayani masyarakat, mencintai masyarakat, dan bekerja dengan baik, nggak ada pungli-pungli, nggak ada korupsi.
4: Ia menambahkan, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai landasan karakter yang membentuk lingkungan kerja yang jujur, berintegritas, harmonis, dan produktif. Dalam pelaksanaan upacara peringatan hari lahir Pancasila, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga memimpin pelaksanaan upacara yang bertemakan Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Ia membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Ia mengatakan pada momentum peringatan Hari Pancasila ini, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya terus menyala dalam jiwa setiap insan di Indonesia.
3: Kita kembali berdiri di atas tanah pusaka untuk memperingati hari lahir Pancasila. Lebih dari sekedar persaingan tahunan, hari ini dalam momentum memegang refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan di Indonesia. Tema yang diusung dalam peringatan Hari Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila, Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.
4: Ia menerangkan nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian menjadi jawaban yang semakin terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Setelah hampir 3 tahun diselimuti rasa was-was setiap kali melintasi jembatan yang rusak, warga desa Pangunggunan, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang, Hasundutan, kini memiliki jembatan baru. Rizky Ramadan menyampaikan laporannya.
5: Setelah hampir 3 tahun lamanya diselimuti rasa was-was dan khawatir setiap kali melintasi jembatan yang rusak serta rapuh, warga desa Panggunungan, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Humbahas, Sumatera Utara, akhirnya bisa bernapas lega. Sebuah infrastruktur baru berupa jembatan beli kini telah berdiri kokoh di wilayah tersebut. Kehadiran jembatan ini menjadi harapan baru bagi masyarakat setempat untuk mendongkrak roda perekonomian, mempermudah akses pendidikan serta pelayanan kesehatan. Pembangunan infrastruktur di tingkat daerah ini menjadi komitmen nyata untuk memastikan pemerataan yang tepat sasaran. Melalui kerja keras dan semangat kemanunggalan bersama rakyat, prajurit TNI Angkatan Darat berhasil menyelesaikan pengerjaan pembangunan satu unit jembatan beli yang membentang di atas aik uram Desa Panggunungan. Pembangunan jembatan yang memakan waktu beberapa bulan tersebut merupakan bagian dari perwujudan program Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam hal pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah. Proyek ini dikerjakan berkat program karya bakti skala besar yang dilaksanakan oleh TNI Kodam 1 Bukit Barisan bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
6: Yang mana ini adalah atensi dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang yang dilaksanakan oleh TNI AD. Pemerintah dalam hal ini TNI AD yang melaksanakan ingin membantu masyarakat segera keluar dari kesulitan-kesulitan, terutama di wilayah Kepulauan Nias, membuat masyarakat ini bisa beraktivitas seperti di daerah-daerah lainnya.
5: Sebelum jembatan ini rampung dikerjakan oleh TNI Angkatan Darat, aktivitas dan mobilitas harian masyarakat di desa setempat sempat mengalami kendala yang sangat besar akibat rusaknya jembatan lama. Dampak kerusakan tersebut sangat signifikan terhadap mobilitas anak-anak yang hendak pergi ke sekolah. Tidak hanya itu, warga juga kesulitan untuk sekedar menjual hasil bumi maupun saat membutuhkan fasilitas kesehatan yang berada di pusat kota.
7: Saya dari masyarakat Desa Penggunan, Kecamatan Pakat, Kabupaten Lombok Kesulitan, Provinsi Sumatera Utara, merasakan banyak terima kasih atas pembangunan jembatan yang berada di Desa Penggunan Dusun 3, di mana Bapak Presiden sudah memberikan sesungguhnya pembangunan ini. Dan kami ucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak TNI yang berperan dalam melaksanakan pembangunan jembatan yang berada di Desa Panggunungan ini.
5: Kini suasana di Desa Panggunungan telah berubah total. Raut wajah bahagia terpancar dari para pelajar dan warga sekitar saat melihat jembatan Beli tersebut sudah dapat dilintasi dengan aman. Dengan beroperasinya infrastruktur baru ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi antar desa di Kecamatan Pakat dapat berputar lebih cepat dan mobilitas masyarakat tidak lagi terhambat. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution meminta peristiwa padamnya listrik secara massal atau blackout di Sumut tidak terjadi lagi. Karena pemadaman berdurasi panjang tersebut menimbulkan berbagai persoalan di tengah masyarakat. Informasinya disampaikan Indra Widyastuti.
8: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta peristiwa padamnya listrik total atau blackout di Sumatera Utara pada 22 Mei lalu menjadi pembelajaran penting bagi PLN. Pasalnya, pemadaman dengan durasi panjang tersebut menimbulkan berbagai persoalan di tengah masyarakat. Menurut Bobby Nasution, blackout yang terjadi hampir setiap tahun di Sumatera harus menjadi evaluasi serius. Terlebih saat ini, pemerintah terus mendorong penggunaan energi listrik di berbagai sektor. Bobby juga menyoroti pentingnya sistem cadangan listrik, khususnya untuk pelayanan vital seperti rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang membutuhkan daya besar. Apalagi sebelumnya, Menteri ESDM menyampaikan pasokan listrik di wilayah Sumatera bagian utara dalam kondisi surplus.
9: Kita lihat persoalannya warga Sumatera Utara, seluruh Sumatera, jangan lagi lah. Wilayah Sumatera ini setiap tahun mati lampu, yang blackout yang besar, wilayahnya cakupan lainnya sangat luas, dari jetal, waktunya juga sangat lama, dan masyarakat dari anak-anak yang punya orang tua sudah lansia, bisa pembelajaran kemarin.
8: Sementara itu, GM PLN UID Sumatera Utara Mundakir Salman saat bertemu Gubernur Sumut baru-baru ini menyampaikan permohonan maaf atas blackout yang terjadi akibat gangguan sistem kelistrikan di Jambi yang berdampak pada jaringan Sumbagut secara menyeluruh.
10: Jadi kemarin yang sempat hari Jumat malam itu dan sempat ada kejadian di sistem kita, itu posisinya ada Jambi. Jambi itu sempat ada yang putus gitu, terus kemudian terjadi forcing sehingga seluruh Sumatera itu tegur. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah sistem kita saat disini Pak sudah cukup kuat hari ini, karena memang di Pakalan Susah juga kita bisa masuk, Belawan sudah masuk, terus kemudian di Asahan juga sudah masuk. Saat ini sedang diupayakan untuk perbaikan menjelaskan rakyat.
8: Mundakir mengatakan PLN akan meningkatkan kesiapan pasokan listrik di Sumatera Utara, termasuk untuk mendukung pelaksanaan Piala AFF U19, terutama di stadion dan fasilitas pendukung lainnya. Khusus di daerah bencana, menurutnya hanya di Kabupaten Tapanuli Tengah yang saat ini masih perlu perbaikan. Indra Widyastuti melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
11: Info Haji RRI Medan 2026. Lampak.

0: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Medan melakukan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter 1 yang akan tiba pada esok hari. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Kita sudah siap, baik dari segi personil maupun fasilitas tim terkait juga sudah siap di situ.
2: Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Medan dijadwalkan akan berangkat dari Jeddah menuju Bandara Internasional Kuala Namu pada hari ini dan akan tiba pada esok hari pada pukul 3.15 waktu Indonesia Barat. Sejumlah persiapan dilakukan oleh petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Medan untuk menyambut kepulangan para jamaah yang berasal dari Kota Medan dan Kota Binjai. Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Haji Provinsi Sumatera Utara, Torang Rambe mengatakan, seluruh petugas dan fasilitas pendukung di asrama telah disiapkan untuk para jemaah dan keluarga yang akan menjemput para jemaah.
1: Kita sudah siap, baik dari segi personil maupun fasilitas tim terkait juga sudah siap di situ, terutama nanti pengecapan paspor jemaah yang sudah dikumpulkan di pesawat melalui karo-karom, dan nanti dikumpulkan semua di ketua kloter, dan ketua kloter juga menyerahkannya kepada tim dokumen. Pada prinsip juga sudah siap, termasuk juga dari BBKK-nya, dari BKJ-nya, pokoknya stakeholder terkait insya Allah sudah siap. Sementara di asramanya di Madinatul Hijaz, di sana juga nanti sudah kita siapkan semuanya, baik spanduk-spanduknya, kursi-kursi dari para jamaah haji yang pulang, sehingga mereka nanti nyaman.
2: Lebih lanjut, Torang mengatakan seluruh jemaah haji yang tiba di asrama haji akan langsung dipulangkan menuju daerah masing-masing, namun pihaknya tetap menyediakan fasilitas untuk menginap bagi jemaah yang memilih untuk menginap di asrama haji sebelum kembali ke daerah asal. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melepas kepulangan Perdana Jemaah Haji Indonesia ke tanah air. Pelepasan dilakukan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada Minggu malam 31 Mei 2026 waktu Arab Saudi. Irfan Yusuf menyambangi jemaah kloter sub 1, ia menyapa, berdialog dan menyalami sejumlah jemaah yang bersiap kembali ke Indonesia setelah menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci. Menhaj mendoakan seluruh jemaah haji Indonesia menjadi haji yang mabrur dan menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses penyelenggaraan ibadah haji masih terdapat layanan yang belum sepenuhnya memenuhi harapan jemaah. Pelepasan kepulangan kloter pertama ini menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi ke tanah air. Kementerian Haji dan Umroh memastikan seluruh proses pemulangan akan terus dikawal agar berjalan aman, tertib dan lancar.
3: Demikian Info Haji RRI Medan 2026.

0: Pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Medan Raya di Sumatera Utara segera memasuki tahap groundbreaking. Berikut laporan Indra Widyastuti.
1: Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita melalui Bapak Gubernur bagaimana sumber energi listrik ini.
2: Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menginisiasi kolaborasi pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL Medan Raya sebagai solusi pengolahan sampah menjadi energi listrik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara Heri Wahyudi Marpaung mengatakan, setelah penandatanganan nota kesepahaman dengan Danantara beberapa waktu lalu, proyek tersebut segera memasuki tahap groundbreaking. Proyek itu dilelangkan pada Mei 2026 dan groundbreaking dilakukan tahun ini. Ia menjelaskan, PSEL yang akan dibangun di Kelurahan Terjun Kota Medan tersebut dirancang mampu mengolah sampah sekitar 1.200 hingga 1.700 ton per hari. Sebanyak 1.200 ton berasal dari Kota Medan, sedangkan 500 ton lainnya berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Seluruh jenis sampah, baik organik maupun anorganik, akan diolah di fasilitas tersebut. Menurut Heri, kawasan TPA Terjun saat ini memanfaatkan lahan seluas 5 hektar. Namun untuk memenuhi persyaratan pembangunan PSEL, luas lahan akan ditambah menjadi 9 hektar.
1: PSEL ini akan dibangun, ini adalah satu potensi mengatasi sampah di Sumatera Utara yang hari ini menjadi persoalan. Namun dengan adanya PSEL ini adalah penanganan bagaimana tata kelola sampah di Sumatera Utara sudah ada wadahnya, sudah ada penanganannya, sudah ada sesuai dengan yang disampaikan Bapak Presiden bagaimana Indonesia asri di tahun 2029. Kita sudah memulai ini dengan PSEL yang mana perjanjian kerjasama ini sudah dilakukan di tanggal 27 Maret tahun 2026. Ini sudah kita lakukan penandatanganan bersama dua kepala dinas lingkungan hidup di Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan.
2: Selain mengatasi persoalan sampah, PSEL tersebut juga diproyeksikan mampu menghasilkan listrik sebesar 15 MW yang nantinya akan dikelola oleh PLN. Heri menambahkan, penanganan sampah dari hulu hingga hilir telah diperhitungkan secara menyeluruh, termasuk dukungan armada pengangkut yang telah diakomodasi oleh pihak Danantara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana penunjang pembangunan PSEL, termasuk kebutuhan pasokan air untuk operasional fasilitas tersebut. Ia mengatakan dibutuhkan 1.000 meter kubik air per hari dan PDAM Tirtanadi sudah menyiapkan untuk menyuplai kebutuhan tersebut. Indra Widyastuti melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah saat ini menerapkan program daerah berbasis partisipasi masyarakat. Berikut laporan Abdul Jalil.
3: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menerapkan konsep kemitraan dengan warga dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyatakan penerapan konsep tersebut merupakan bagian dari langkah perubahan tatanan birokrasi di bawah kepemimpinannya. Implementasinya, setiap organisasi perangkat daerah atau OPD Tapanuli Tengah diwajibkan menciptakan program berbasis partisipasi masyarakat.
4: Karena sekarang kita juga di pemerintahan, kita membalikkan pola. Kalau selama ini pemerintahan meninggalkan masyarakat, maka sekarang prinsip sahata sauluan itu kita bumikan, kita hidupkan dalam bentuk program kemitraan dengan masyarakat. Setiap OPD nanti wajib membuat program berbasis partisipasi dengan masyarakat dengan prinsip sahata sauluan tadi. Langkah-langkah itu kami yakin, kami optimis bahwa kita pasti tumbuh, kita pasti bangkit. Karena pertama, ini bukan slogan, bukan omongan, tapi praktek yang kami lakukan sehari-hari. Kami ingin menata pemerintahan ini dengan sistem kerja yang baik, Bapak Ibu. Pemerintahan yang mampu melayani masyarakat. Tahun ini kita akan bangunkan 3 kantor camat sebagai pusat pelayanan untuk mendekatkan layanan ke masyarakat di berbagai kecamatan. 1 di Barus, 1 di Sorkam, dan 1 di Tukar. Next, berikutnya Bapak Ibu, kami akan dekatkan, kami akan distribusikan seluruh pegawai Tapanuli Tengah ke seluruh kecamatan diisi. Sehingga pusat-pusat layanan publik tadi ada dekat dengan masyarakat. Dan nanti kami akan siapkan mes pegawai di tempat-tempat pegawai yang ditugaskan di tempat terjauh. Begitupun dengan insentifnya kami akan berikan dan kami akan prioritaskan next berikutnya sebagai PNS yang siap untuk promosi karena ditugaskan di tempat-tempat terjauh, Bapak Ibu.
3: Bupati Tapanuli Tengah Masinton menyatakan keseriusannya menata birokrasi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan ia merencanakan pembangunan kantor pusat pelayanan publik tingkat kecamatan. Abdul Jalil melaporkan.
0: Pertanian hidroponik menjadi salah satu inovasi yang semakin berkembang dalam memenuhi kebutuhan pangan sehat masyarakat. Di Kabupaten Deli Serdang, usaha hidroponik lokal bahkan mulai menembus pasar modern dan berpeluang mendukung program makan bergizi gratis. Berikut laporan Raihan Putri.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, saat ini saya sedang berada di salah satu budidaya hidroponik, yaitu tanaman sayur bayam yang dikelola oleh Pak Uki Ari, tepatnya di Dusun 1 Jalan Jati, Kelurahan Sibuncirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Budidaya milik Pak Uki ini menjadi salah satu petani yang menyuplai bahan baku sayur untuk produksi dapur umum SPPD program makan bergizi gratis. Lantas seperti apa tanggapan dari Oki sebagai petani hidroponik? Mari kita dengarkan pendapat Oki.
6: Hidroponik kini menjadi salah satu metode pertanian modern yang semakin diminati karena mampu menghasilkan sayuran sehat di lahan yang terbatas. Melalui sistem tanam tanpa tanah, kebutuhan nutrisi tanaman diberikan secara terukur sehingga kualitas hasil panen lebih terjaga. Potensi inilah yang dikembangkan Eko Ari. Melalui Eko Farm, dari kebun hidroponik tersebut, sayuran bayam segar dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Eko Farm menjadi salah satu contoh usaha pertanian modern yang mampu memanfaatkan lahan terbatas menjadi sumber produksi sayuran berkualitas. Hasil panen bayam hidroponik dari kawasan Semincirim kini telah dipasarkan ke sejumlah pasar modern di Kota Medan dan mendapat respon positif dari konsumen.
7: Pelan hidroponik ini, Pak, kita satu yang pertama lebih higienis, sudah itu ya tanamannya terjamin kebutuhan nutrisinya, Pak. Pak, kami melakukan rotasi tanaman ya, satu hari itu kita di rokul itu dengan media tanam rokul satu lembar dengan jangka waktu dua hari dua kali per ini persemaian. Nah, dengan demikian nanti udah panennya kita bisa atur jadwalnya gitu.
6: Potensi pertanian hidroponik semakin terbuka seiring kebutuhan bahan pangan berkualitas untuk mendukung program makan bergizi gratis MBG. Sayuran yang dihasilkan Ecofarm dinilai memiliki kualitas yang baik karena proses budidayanya lebih terkontrol dan higienis.
8: Karena dia tanpa pestisida, jadi kemarin saya juga sudah mencobanya. Bayam yang organik sama yang tidak organik itu berbeda kalau setelah direbus. Kalau yang non organik, dia kalau habis direbus itu warna airnya warna merah gitu, Pak. Jadi disitulah saya bisa lihat betapa bagusnya bayam organik ini tadi.
6: Dari deretan pipa sederhana di sudut Kecamatan Sunggal, Semincirim, tumbuh lebih dari sekadar bayam hijau yang segar. Ecofarm menunjukkan bahwa inovasi dan ketekunan mampu mengubah lahan terbatas menjadi sumber pangan berkualitas sekaligus peluang ekonomi.
0: Timnas Indonesia U19 siap menghadapi Myanmar di laga perdana grup A Piala AFF U19 2026 malam nanti. Nisfu Fitri Sirait menyampaikan laporannya.
9: Pelatih Tim Nasional Indonesia U19, Nopa Arianto, memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti Piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan Nopa dalam konferensi pers pra-pertandingan Grup A yang berlangsung di Area Duta Hotel Medan, Minggu 31 Mei 2026 kemarin. Menurut Nopa, Grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif karena seluruh peserta datang dengan persiapan yang baik.
10: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21 nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif.
9: Selain aspek teknis dan taktik permainan, Nopa juga mengungkapkan fokus utama tim pelatih saat ini adalah menjaga kondisi psikologis dan mental pemain menjelang pertandingan pertama. Nopa berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana, sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif.
10: Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain, karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun, termasuk kami dari Myanmar juga sama. Dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain, termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
9: Pada pertandingan pertama Grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin 1 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat malam nanti. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital.

107,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

94,3 per 1 RR di Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Salsa pendengar yang menemani Anda di Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tadi ya pas Salsa OTW kesini sekitar mungkin jam 2:30 sore ya, di jalan itu lagi panas-panasnya ya, dan gak ketolong panasnya ya, kayak udah jadi kerupuk tadi di jalan gitu karena saking kan panasnya terjemur gitu ya. Tapi gak berapa lama ya, sekarang ini di seputaran jalan Gatot Subroto mendengar tiba-tiba anginnya sudah bertiup kencang dan kelihatan langitnya itu udah mendung-mendung ya, dimana tandanya biasanya mau hujan ya. Memang cuaca di Medan beberapa hari ini susah ditebak gitu ya, karena biasa siangnya itu panas sepanas-panasnya, tapi malam kita diguyur hujan sederas-derasnya. Kayak semalam ya, Salsa pergi di hari Minggu, siangnya itu panas, panasnya luar biasa sampai keringetan di jalan. Tapi begitu menjelang malam, mungkin sekitar jam 8:30 ya, itu di jalanan ya kayaknya merata di seluruh kota Medan itu hujan deras ya pendengar. Tapi memang gak terlalu lama sih hujannya, mungkin sekitar 1/2 jam udah reda ya, walaupun setelah itu agak gerimis kecil-kecil sedikit gitu ya. Jadi susah ditebak cuaca di Medan saat ini, tapi yang pastinya untuk Anda semua pendengar ya, mungkin sekarang ini sedang beraktivitas di luar ruangan atau mungkin pulang kerja, pulang berkegiatan, pulang beraktivitas, udah sedia saja selalu payung dan juga mantel hujan kemanapun Anda bepergian mendengar. Karena kita gak pernah tahu tiba-tiba nanti panas, tiba-tiba hujan. Yang penting kita sudah bawa starter pack-nya kita ya, di tengah-tengah cuaca yang lagi gak karu-karuan ini gitu ya. Yang penting kita sudah bersiap ya, sedia payung sebelum hujan. Ini bener nih pendengar, karena memang bentar-bentar cuacanya panas, bentar-bentar hujan, gak bisa kita prediksi sekarang ini. Jadi kitalah yang harus bersiap menghadapi segala macam cuaca tentunya. Dan di sore hari ini pendengar, Salsa masih terus menemani Anda dengan rangkaian info-info terkini dan juga segmen-segmen menarik juga yang akan terus menemani Anda di sore hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Pendengar yang saya sayangi, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan, serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Waisak 2026. Semoga melalui ajaran Sang Buddha, kita mampu mengatasi penderitaan dan menjalani hidup dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Di Hari Waisak yang suci ini, marilah kita merenung dan memperbaiki diri menjadi lebih baik. Semoga pencerahan Buddha selalu ada dalam hidup kita. Selamat Hari Waisak 2570 BE. Semoga

Pendengar, jemaah haji Indonesia kini bisa mengunduh sertifikat haji resmi dari pemerintah Arab Saudi. Dan dokumen digital tersebut dapat diakses secara mandiri melalui pemindaian kartu nusuk. Di mana kartu nusuk ini merupakan identitas resmi jemaah selama berada di Tanah Suci, dan kartu ini terhubung dengan berbagai layanan digital termasuk penerbitan sertifikat. Layanan ini menjadi bukti resmi penyelesaian ibadah haji tahun 2026, dan jemaah cukup memindai kode batang yang tertera pada kartu nusuk mereka. Setelah halaman terbuka, jemaah dapat mengubah peraturan pengaturan ke dalam bahasa Inggris, dan langkah berikutnya adalah memilih menu untuk melihat sertifikat pada layar. Tersedia beberapa pilihan bahasa seperti Arab, Inggris, Prancis hingga bahasa Malaysia, dan jemaah dapat langsung melihat pratinjau dokumen sebelum mengunduh berkas tersebut. Dokumen resmi dapat disimpan dalam format PDF lalu dicetak sesuai kebutuhan, dan transformasi digital ini mempermudah jemaah tanpa perlu mengurus dokumen manual. Proses pengunduhannya mandiri bisa dilakukan sebelum atau setelah kembali ke Indonesia. Syarat utamanya adalah akses akun dan juga kartu nusuk jemaah yang masih aktif. Untuk info selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tepuk Pramuka.
1: Tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka Nasional setiap tahunnya di Indonesia. Namun sebenarnya organisasi ini ada di seluruh dunia dengan seragam yang berbeda-beda. Di Indonesia, seragam pramuka didominasi dengan warna coklat. Lord Baden-Powell, Bapak Pramuka Dunia, menginisiasi warna coklat untuk seragam pramuka. Hal ini bukan tanpa alasan. Ia senang berkelana ke bukit, gunung, hutan, dan juga laut. Perjalanan yang begitu jauh membuatnya tidak sadar kalau pakaiannya menjadi berubah warna. Hal ini disebabkan karena tubuhnya yang masuk ke dalam lumpur basah dan menjadi kering di badannya. Akhirnya, seluruh tubuh dan pakaiannya pun menjadi coklat. Sejak saat itulah, Powell tertarik menginisiasikan warna coklat untuk seragam anggota pramuka. Tujuannya agar tidak mudah kotor ketika sedang berpetualang.

Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan komitmen pemerintah terhadap menjaga Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia sekaligus tempat suci Buddha. Yang menurutnya pelestarian Borobudur menjadi tanggung jawab penting untuk menjaga nilai sejarah, budaya, serta spiritual bagi generasi. Hal itu disampaikannya pada saat menghadiri kegiatan Dharma Sati Tri Suci Waisak Nasional 2570 atau 2026 di Taman Lumbini Candi Borobudur. Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat persaudaraan, juga memperkuat nilai toleransi dan meneguhkan semangat perdamaian. Yang dimana ia juga mengatakan Borobudur merupakan warisan budaya dunia yang memiliki makna besar bagi peradaban manusia hingga kini. Dan selain menjadi mahakarya arsitektur, candi tersebut juga melambangkan perjalanan spiritual menuju pencerahan bagi umat Buddha. Ia menilai Borobudur tidak sekedar monumen bersejarah yang menyimpan relief serta nilai seni tinggi. Lebih dari itu, Borobudur merepresentasikan jejak peradaban yang perlu dijaga berkelanjutan untuk generasi mendatang bersama-sama. Karena itu, Kementerian Kebudayaan berkomitmen untuk melakukan pelestarian dan perawatan Borobudur secara berkelanjutan dan juga konsisten. Dan langkah tersebut dilakukan agar nilai budaya, sejarah, dan spiritual Borobudur tetap terjaga dengan baik. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengakses laman resmi rri.go.id.

0: Getar ini, siapa lah ini nelpon ya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih ini nelpon? Gimana aku mau ngangkatin lagi, bawa kereta pun. Ah, buat repot aja. Halo? Halo, siapa? Halo, gak dengar? Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
1: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Pendengar, hari terakhir gelaran Java Jazz Festival 2026 di kawasan Nice Peak 2 tak pada minggu kemarin berlangsung cukup meriah. Karena ribuan penonton memadati area festival untuk menyaksikan penampilan para musisi nasional maupun internasional yang mengisi panggung pada penutupannya. Dan salah satu penampilan yang paling tunggu-tunggu pada hari terakhir festival ini adalah grup musik Slang. Jadi pada band legendaris Indonesia itu menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton yang memadati area konser menjelang malam kemarin. Selain Slang, penyanyi dan juga penulis lagu asal Kanada yaitu Daniel Caesar juga masuk dalam jajaran penampil utama. Jadi mana musisi yang dikenal dalam sejumlah lagu yang bernuansa R&B tersebut dijadwalkan tampil dalam sesi special show yang sekaligus menjadi penutup Java Jazz Festival 2026. Dan juga masih banyak musisi-musisi lainnya yang juga ikut memeriahkan Java Jazz untuk tahun ini. Sebagai festival yang memasuki penyelenggaraan ke-21, Java Jazz Festival 2026 tetap konsisten menghadirkan kombinasi penampil lintas generasi dan juga lintas negara, yang salah satunya adalah Slang. Pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa, dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda, hanya di RRI Medan.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Salsa yang menemani Anda di sore hari ini ya, hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi nantinya akan kami hadirkan lagu-lagu religi yang akan menemani Anda. Sebelum nantinya kita akan mendengarkan Penyujuk Hati One Day One Ayat edisi 1 Juni 2026 kali ini. Menunggu ba'da sholat Maghrib tentunya pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Dan selanjutnya akan kita dengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Harry Pitrian dengan topik Ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam segala hal. Sebelumnya akan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 92 hingga 94 yang akan dibacakan oleh Mas Naria Dewi Rahma. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Para pendengar RRI Medan di mana saja berada, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberi. Semoga kita menjadi hamba yang selalu mengabdi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul junjungan, syafaatnya jualah yang kita harapkan kelak di hari kemudian. Para pendengar yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih kepada Kepsta RRI Medan, angkasawan angkasawati yang setia memperdengarkan dan menemani kita di program Penyejuk Hati One Day One Ayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, memberikan pahala yang sebesar-besarnya untuk kebersamaan kita. Para pendengar yang berbahagia, Penyejuk Hati pada kesempatan kali ini akan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Qur'an di surah Al-A'raf ayat 205. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Arti ayat, ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, ini mengajarkan umat muslim untuk selalu mengingat

0: mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Agar ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Ketika tegak, berdiri, berbaring, bahkan dalam posisi duduk kita pun diminta untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan terjaga dari perbuatan yang tercela. Para pendengar yang berbahagia, mari kita dengarkan beberapa pesan inspirasi dari narasumber yang hadir di studio kami. Yang pertama kita dengarkan dari Ustadz Sarul Idrus yang merupakan pengurus IKADI Sumatera Utara. Kepada Ustadz, waktu tersedia.
1: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat dai sekalian rahmati Allah, Surah Al-A'raf ayat yang ke-205 ini adalah panduan berzikir. Kita tahu bahwasanya zikir adalah ingat di dalam hati atau disebut dengan mulut, yang bertalian dengan ingatan hati adalah syarat mutlak bagi penyuburan iman. Ingat kepada Allah adalah pokok utama kepada fikir. Dan inilah kalau kita melihat pernyataan dari Buya Hamka di Tafsir Al-Hazar. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil dari Surah Al-A'raf ayat ke-205 ini adalah bahwasanya zikir yang paling utama itu adalah di dalam hati, finapsik. Jadi kalau kita melihat Allah memerintahkan agar kita mengingatnya di dalam diri atau hati, ini menunjukkan bahwa zikir yang paling tulus adalah yang bersumber dari kekhusukan jiwa, bukan sekedar pemanis di bibir sehingga terhindar dari sifat riya atau pamer. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah sikap jiwa saat berzikir, tadarruan wa kifatan. Artinya saat berzikir seorang harus mengkondisikan hatinya dalam dua keadaan. Yang pertama itu adalah tadarru. Tadarru kita lihat di sini para ulama mengartikan bahwasanya merendahkan diri atau merasa perlu kepada Allah dan pasrah total kepada Allah. Nah, itulah kalau kita melihat tadarru. Kemudian kifah adalah rasa takut. Takut akan siksanya, takut akan kebesaran Allah, takut ibadahnya tidak diterima. Jadi rasa harap sesudah itu akan timbul. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah, kemudian etika suara. Dunal jahri minal qawli. Jadi zikir tersebut diucapkan, maka hendaklah dilakukan dengan suara yang lirih, suara yang lembut, tenang, dan tidak berteriak-teriak. Karena memang ada satu riwayat dari Abu Musa al-Asari radhiyallahu an, bahwasanya dia pernah berkata, diangkat orang suaranya tinggi-tinggi karena berdoa dalam satu perjalanan. Maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka, "Hai sekalian manusia, tahanlah diri kalian karena kalian tidak menyeru yang tuli atau tidak pula dia ghaib. Yang kamu seru ini adalah Maha mendengar lagi sangat dekat, lebih dekat kepadamu daripada duduk kendaraanmu sendiri." Nah, ini kalau kita melihat ya. Kemudian waktu utama berzikir bil ghudu'i wal asol, bahwasanya kita itu dianjurkan untuk berzikir itu di waktu pagi atau awal subuh, awal kita memulai aktivitas. Dan al-asol waktu petang atau sore yang menjelang berakhirnya siang. Dua waktu inilah momentum paling penting untuk kita berzikir. Kemudian peringatan agar tidak lalai, wala takum minal ghafilin. Peringatan keras, konsistensi berzikir di pagi dan petang adalah benteng agar manusia tidak termasuk golongan orang-orang yang lalai. Jadi kita melihat bahwasanya Surah Al-A'raf 205 mengajarkan kita untuk menjadi hamba yang senantiasa terhubung dengan Allah secara khusyuk, rendah hati dan tenang, utamanya pada waktu pagi dan petang, agar jiwa kita selalu terjaga dari kelalaian duniawi. Wallahu a'lam.
0: Terima kasih Pak Ustaz. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan satu keniscayaan yang harus selalu kita lakukan. Kita dengarkan pula pesan-pesan inspirasi dari Ustaz Adarnawi kepada Ustaz, waktu tersedia.
2: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas waktunya. Dalam Surah Al-A'raf ayat 205 ini

0: Ini dapat kita ambil inspirasi ataupun pelajaran sangat penting bagi kita, yaitu di sini Allah anjurkan kita berzikir. Berzikir ini bukan setiap suatu jam sholat, tetapi zikir ini dianjurkan setiap kita berkendaraan atau beraktivitas sehari-hari, sehingga suasana itu hidup, hati kita hidup, jiwa kita dan raga kita hidup untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita sesungguhnya makhluk yang sempurna dari makhluk-makhluk yang lainnya. Dan juga di sini kita dianjurkan juga untuk merendahkan diri, khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut artinya adalah ketundukan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Dosa-dosa kita belum hijrah, dosa-dosa kita semasa kita di dunia hitam. Ketika kita Allah sadarkan dengan keadaan yang hari ini, sesungguhnya kita adalah makhluk yang sungguh-sungguh bertaubat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merendahkan diri di hadapannya, bersujud, bertafakur, mohon ampun. Dan juga yang ketiga adalah kita disuruh berzikir sunnah setiap pagi dan petangnya, melunakkan hati kita, melunakkan pikiran kita, melunakkan pendengaran kita untuk senantiasa mohon ampun dan juga mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perisai, perisai manusia dari godaan setan, godaan-godaan perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan manusia dari hal-hal yang tidak diinginkan. Wallahu a'lam bisawab.
1: Terima kasih Ustaz, para pendengar dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa berzikir ini sangat penting untuk kita lakukan sebagai bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai simpulan adalah bahwa bekerjalah dan jadikan sarana hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan dan dimanapun. Segala gerak kehidupan yang diniatkan untuk mencapai ridhonya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita berjumpa lagi di waktu berikutnya bersama saya Heri Fitrian, MA, Penyuluh Agama Islam, Kementerian Agama Kota Medan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang itu sebagai bangsa, ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, ya Mas, ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat.
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
8: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut Ibas, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
9: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi pada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri, khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
7: Sementara itu, dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum, diantaranya Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNT Kalibata Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
10: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
11: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya pulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
10: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
11: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
10: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
11: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
10: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
12: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak menunjukkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
10: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
12: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan perdamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
10: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timas Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Makkah, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2006 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang 1.
5: Dan benar dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Iksan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ayan.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung, dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
8: Sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operasi by traffic, ya. Artinya pada saat di jam ada pada di sini, kami akan dengan tegas melakukan pembalan dan pergeseran di area-area lain di bandara. Jadi
7: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
9: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lok Sumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lok Sumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lok Sumawe Luxmawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Luxmawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
10: Alhamdulillah jemaah kota Luxmawe, jemaah haji kota Luxmawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
9: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Luxmawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Luxmawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Luxmawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di Sekolah Putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
11: Niar. Baik, terima kasih. Pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat. Dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini, kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa

melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Lenghars yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku kepala badan tim nasional atau kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Lenghars bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain, hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Matchday kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdeng dan juga Joe Pelopesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyerap Duli, Tulalik, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan laporan langsung jelang pertandingan Indonesia versus Myanmar pada turnamen Piala AFF U19 di Stadion Utama Sumatera Utara. Sudah ada reporter Joko Saputra yang akan menyampaikan laporannya. Joko, dipersilakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Ya, langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, di mana malam hari ini akan berlangsung pertandingan perdana antara tuan rumah Indonesia menghadapi tamunya Myanmar pada turnamen Piala AFF di bawah 19 tahun. Di mana Sumatera Utara memang sempat dipercaya untuk menjalankan event sepak bola internasional, di mana hari ini Indonesia yang tergabung dalam grup A bersama Myanmar, Timur dan juga Vietnam akan melakukan laga perdana pada malam hari ini. Dan dijadwalkan nanti kick off akan dimulai tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kedua kesebelasan baik Indonesia maupun Myanmar baru saja telah menyelesaikan warming up ataupun pemanasan jelang kick off yang akan dimulai pada pukul 8 malam nanti. Stadion Utama Sumatera Utara seperti ketahui bahwa hingga malam hari ini masih terus didatangi oleh para supporter pendukung tuan rumah Indonesia, tentunya dengan kesebanggaannya merah putih tentunya mewarnai Stadion Utama Sumatera Utara malam hari ini. Dan selain itu juga memang di laga perdana ini menjadi salah satu laga yang krusial bagi timnas Indonesia untuk bisa menjaga asa lolos nantinya berpeluang untuk lolos dari fase penyisihan grup. Indonesia sendiri malam hari ini juga diperkuat oleh sejumlah pemain andalannya, tentu di bawah asuhan Coach Nova Arianto akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana line up starting 11 dari timnas Indonesia di gawang Jafa Al-Ghazemi kembali dipercaya oleh Coach Nova Arianto untuk jaga gawang timnas Indonesia agar tidak kebobolan Myanmar. Dan itu juga Indonesia diperkuat oleh sang kapten mereka Ikut Upanji Apiawan dan juga sekuat timnas Indonesia di Piala Dunia U17 pada tahun 2025. Indonesia juga diperkuat oleh Muhammad Iba Ardiansyah, kemudian Reno Salampesi, Arkan Kakak juga dipercaya untuk menjadi striker dan timnas Indonesia malam hari ini, ditopang oleh Theodore Evan Lemin, kemudian Nazir Alvaro Sadan, kemudian Ezar Jakob Tanjung, Fabio Azakirawan, Jinda Dunji, dan juga Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi. Selain itu juga Indonesia diprediksi memang pada pertandingan malam hari ini akan bermain lebih ofensif ataupun menyerang, karena laga perdana menghadapi Myanmar ini sangat menentukan laga bagi timnas Garuda Muda Indonesia untuk bisa menjaga lolos peluang lolos ke babak semifinal. Dan seperti kita pendengar dan juga salah-salah, Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas lebih dari 26.000 penonton tampak di tribun selatan dan juga utara mulai dipadati oleh semangat tuan rumah. Begitu juga dengan tribun barat dan juga tribun timur. Diketahui para supporter ini merupakan salah satu penonton yang antusias, karena memang setelah dipercaya menjadi tuan rumah Piala Kemerdekaan pada tahun sebelumnya, Sumatera Utara kembali percaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan turnamen sepak bola Piala AFF di bawah 19 tahun. Itu animo masyarakat sangat tinggi tentunya untuk melihat langsung timnas Indonesia Garuda Muda untuk bertanding di Sumatera Utara. Seperti diketahui bahwa selain di Stadion Utama Sumatera Utara, laga lainnya juga akan berlangsung di Stadion Teladan Medan dan juga Stadion Madya Athletic, di mana tiga venue ini menjadi pertandingan untuk babak penyisihan hingga nantinya partai puncak atau babak final akan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara. Dan rencananya laga perdana ini juga akan disaksikan oleh sejumlah pengurus PSSI, masuk tuan rumah dari kepala UPD dan juga maksud kami adalah Gubernur Sumatera Utara yang tentunya akan membuka acara resmi nanti tentang Piala AFF serta ketua PSSI yang akan berusaha langsung. Dan kami nanti akan melaporkan bagaimana jalannya pertandingan dan juga hasil dari laga antara Indonesia menghadapi Myanmar. Untuk sementara laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, diusapkan melaporkan kita kembali ke Salsa.
0: Baik, terima kasih Joko untuk laporannya dan tentunya nantinya akan kita dengarkan kembali pendengar bagaimana pembukaan dari Piala AFF U19 malam hari ini yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara. Pasti nanti selanjutnya akan kita dengarkan juga Mimbar Agama Buddha bersama dengan Ahmad Wijaya. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Selamat bertemu kembali dalam Mimbar Agama Buddha yang disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Medan. Kembali bersama dengan saya, Ahmad Wijaya, penyuluh kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang. Bapak Ibu, Saudara-saudara sedama, para pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Semoga Anda berbahagia, terpujilah Buddha. Ibu Bapak, Saudara-saudara, para pendengar yang budiman, pada kesempatan ini izinkan saya mengupas mengenai perayaan Waisak yang dilaksanakan umat Buddha. Pertama, apa sih Waisak itu? Mengapa diperingati? Ibu Bapak dan Saudara-saudara sedama, Waisak kalau di Indonesia kita sepakati untuk memperingati hari lahirnya Buddha, pencapaian penerangan sempurna, dan wafatnya Buddha. Ini dikenal dengan Tri Suci Waisak. Tetapi ada sebagian umat Buddha, ibu bapak dan saudara-saudara sedama, mereka mengatakan Waisak itu adalah hari lahirnya Buddha. Tidak ada berkaitan dengan peristiwa lain. Peristiwa itu terjadi di tanggal dan bulan yang berbeda. Ibu bapak dan saudara-saudara sedama, secara umum di Indonesia, kita sepakati hari Waisak adalah hari Buddha, hari yang berkaitan dengan Buddha. Tradisi Buddhis Theravada, mereka memperingati tiga peristiwa. Para tokoh-tokoh Mahayana di Indonesia di zaman dulu, mereka juga sepakat. Tidak masalah di hari Waisak, sekalian aja kita peringati peristiwa yang lain. Jadi ini dikenal dengan Tri Suci Waisak. Ini kesepakatan. Memang kita sadari, kita akui, agama Buddha dirintis kembali oleh para biku-biku Theravada, terutama di Indonesia. Ini jasa besar dari Bante Narada dari Sri Lanka. Seperti yang kita ketahui, Sri Lanka tentu berbasis Theravada. Di dalam Theravada diperingati tiga peristiwa ini. Pertama, hari lahirnya Bodhisattva Siddhartha Gautama atau Pangeran Siddhartha ini. Kedua, Pertapa Gautama mencapai kebuddhaan, mencapai penerangan sempurna, menjadi sama Sang Buddha. Dan terakhir adalah wafat atau Mahaparinibbana Buddha. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, inilah yang kita peringati pada hari suci Waisak yang kita sepakati di Indonesia. Bagi umat Buddha, kalau mereka beranggapan hanya tradisi Mahayana bahwa Waisak adalah hari lahir Buddha, ini juga tidak akan mengurangi makna keberadaan, kehadiran sama Sang Buddha untuk dunia. Ini jauh lebih penting. Ibu bapak, seperti yang kita ketahui bersama, jika tidak ada Buddha, tentu kita tidak mengenal Dhamma. Beberapa orang mengatakan tanpa Buddha, maka kita tidak akan mengenal Dhamma. Beberapa orang mengatakan, apakah ada Dhamma tanpa Sang Buddha? Ibu bapak, pertama kita perlu mengetahui Dhamma sebagai hukum yang berlaku di alam semesta. Seorang Buddha hadir atau tidak, muncul atau tidak, untuk mewartakan Dhamma ini, Dhamma itu tetap ada. Tetapi Dhamma yang berupa pengetahuan, pengetahuan mengenai hukum-hukum yang berlaku di alam semesta, tanpa kehadiran seorang Buddha, kita tidak mengenalnya. Hukum itu sebagai yang mutlak, jelas ada. Tetapi sebagai pengetahuan Dhamma kita, jelas tidak ada kalau tanpa kehadiran Buddha. Jadi Buddha mengetahui apa yang berlaku di alam semesta, hukum kesunyataan ini, hukum kebenaran ini, untuk kita kenali, sehingga kita bisa menyesuaikan perilaku kita, hingga akhirnya kita menjadi tenang, damai, dan bahagia. Jika tidak ada Buddha, kita tidak akan mengenalnya. Maka kita tak berada dalam keadaan duka di dunia samsara. Jadi
Kalau pertanyaan berikutnya, mengapa kita perlu memperingati Hari Buddha ini? Ibu bapak, Buddha tidak meminta, tetapi sebagai ungkapan rasa terima kasih yang mendalam, umat Buddha memperingati kelahiran Buddha. Bahkan yang tiga peristiwa ditambah dengan dua peristiwa yang lain, beliau mencapai kebuddhaan dan beliau wafat. Ini yang perlu kita pahami. Kemudian ibu bapak, terus kapan persisnya kita memperingati Waisak? Dalam agama Buddha tidak menjadi masalah kalau hari ini kita menyambut, kita memperingati. Tidak menjadi masalah karena pada saat memperingati kita menghadirkan pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran berkualitas, penuh penghormatan, rasa terima kasih. Ini tentu jauh lebih baik. Kita hendaknya senantiasa berterima kasih, bersyukur kepada Buddha dalam hal ini. Dalam setiap puja bakti, dalam kebaktian agama Buddha, ini yang sering kita lakukan. Bahkan ada perenungan sifat-sifat luhur dari seorang Buddha yang kita kenal dengan Buddha Nusati. Jadi kita mengenang kembali, kita ingat sifat luhur beliau yang mengatasi keduniawian begitu besar jasanya bagi kita. Jadi tidak mesti di hari Waisak. Memang di hari Waisak ini memang secara khusus kita memperingati Hari Buddha itu sendiri. Jadi ini yang perlu kita pahami. Tradisi Mahayana di Tiongkok, mereka memperingati Hari Buddha pada tanggal 8 bulan 4. Bulan 4 adalah penanggalan bulan Chandra Sengkala. Nah, kalau di Masehi itu jatuh pada bulan Mei. Jadi kalau tahun Surya Gregorian, maka itu jatuh pada bulan Mei. Lebih kurang penanggalan bulan dengan penanggalan Surya ini beda satu bulan. Jadi ibu bapak, agama Buddha yang berkembang di Jepang itu adalah agama Buddha yang berasal dari negeri Tiongkok. Konon dikatakan pada satu masa raja bermimpi dan beliau melihat seperti cahaya yang terang sekali yang sekarang kita kenal berada di sebelah negara India. Nah, pada saat itu beliau menceritakan mimpinya, melihat apa yang terjadi pada penampakan beliau pada penasihatnya. Pada saat itu para penasihat mengatakan bahwa ajaran yang dari orang yang hari ini dilahirkan kelak akan sampai ke negeri kita. Ya, nama kaisar, mereka takut jabatan beliau digeser. Pada saat itu kaisar bertanya, apakah akan mengganggu kekuasaan saya? Penasihat spiritualnya mengatakan tidak, tetapi ajarannya banyak diikuti para penduduk masyarakat yang ada. Tidak menjadi masalah, bahkan sampai suatu masa berkat ajaran dia negeri kita akan maju. Inilah yang dikatakan penasihat raja. Maklum kalau di zaman dulu kaisar tentu ada penasihat ahli di bidang tertentu, termasuk penasihat yang kita sebut dengan penasihat spiritualnya. Nah, inilah yang mengatakan tepat pada hari itu di kalender bulan Tiongkok adalah tanggal 8 bulan 4. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara sedama, tidaklah mengherankan umat Buddha pada tanggal 8 bulan 4 penanggalan bulan ini sering mereka merayakan hari lahirnya Buddha. Mereka mengadakan ritual yang dikenal dalam bahasa Tiongkok Ivo, pengguyuran patung Pangeran Siddhartha. Nah, ibu bapak, ini akan saya kupas pada kesempatan ini. Saya kembali. Nah, tetapi mengapa Jepang kok satu bulan lebih cepat? Kita memperingati di bulan Mei. Jepang memperingati bulan April. Nah, tadi ibu bapak dan saudara-saudara saya katakan pada penanggalan bulan. Tanggal 8 bulan 4 penanggalan bulan. Kalau di penanggalan Masehi, Gregoriannya adalah jatuh pada bulan Mei. Nah, di Jepang sejak kekalangan perang mereka menyerah kepada sekutu,
negara Jepang hancur, Hiroshima dan Nagasaki dibom, Jepang pun menyerah. Kemudian sejak saat itu Jepang berorientasi ke barat. Segala sesuatu udah ke barat mereka. Satu contoh, kalau orang Jepang tradisional tahun baru mereka itu dihitung penanggalan bulan. Mirip dengan yang terjadi di Tiongkok, di Vietnam, dan negara Asia Timur yang lainnya. Termasuk negara Asia Tenggara. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara, sejak saat itu beliau pindahkan penanggalan bulan 4, kemudian 8, ini dipindahkan ke penanggalan Masehi. Jadi diperingati 8 April. Inilah yang terjadi. Maka tidak mengherankan dan tidak menjadi masalah bagi umat Buddha. Walaupun Federasi Umat Buddha Sedunia, mereka sepakati Waisak diperingati pada bulan purnama di bulan Mei. Jadi tentu bulan purnama dihitung berdasarkan penanggalan bulan. Ibu bapak, ini yang terjadi. Jadi kalau di bulan Mei misalnya, jumpa di sini purnama ada dua, di awal dan di akhir bulan Mei. Nah, federasi pada saat itu mereka sepakat yang diperingati adalah bulan purnama di akhir. Jadi artinya di bulan Mei, jadi purnama yang kedua itu diperingati. Terkadang bisa juga jatuh pada awal-awal Juni. Ini yang terjadi ibu bapak. Walaupun secara singkat mereka mengatakan disepakati purnama di bulan Mei. Apabila terdapat dua purnama di bulan Mei, maka purnama kedua. Nah, terkadang purnama kedua awal Juni, ya udah mereka juga peringati. Terkadang kita bisa melihat Waisak di Indonesia juga jatuh pada awal Juni. Jadi rujukannya sebenarnya pada kalender bulan. Ini yang perlu kita pahami. Lantas sekarang kita perlu mengerti maknanya mengenai ritual pengguyuran arca Buddha. Ibu bapak dan saudara-saudara sedama, kalau di wihara-wihara, terkadang mereka dengan bahasa sederhananya adalah pemandian Buddha Rupang, Pangeran Siddhartha, pemandian arca Pangeran Siddhartha, di mana arca ini tangan kanannya menunjuk ke langit dan sebelah lagi menunjuk ke bumi, sebelah kirinya. Ibu bapak dan saudara-saudara, inilah peristiwa ketika Bodhisatta, Bodhisatwa atau Pangeran Siddhartha ini dilahirkan. Nah, pada saat beliau dilahirkan, diceritakan dalam kitab suci di Taman Lumbini, pada saat itu juga para dewa di atas langit, katanya, mereka memercikkan air ini. Terjadi semacam kekuatan mereka, muncul air seperti hujan, kemudian taburan bunga. Ini yang terjadi ibu bapak dan saudara-saudara sedama. Kendati pun dikatakan tubuh Pangeran Siddhartha atau Bodhisattva Siddhartha Gautama saat dilahirkan, beliau tidak kotor, tidak ternoda, dan pada saat itu para dewa dengan kemampuan batin mereka menciptakan hujan air, kemudian taburan bunga mereka bersorak bergembira. Nah, ini yang terjadi. Jadi ritual dalam Buddhisme Mahayana yang berkembang ke Indonesia ada di pengguyuran arca Pangeran Siddhartha atau Bodhisattva Siddhartha, sesungguhnya ini mengenang kelahiran Buddha yang disambut dengan turunnya hujan kecil dan taburan bunga dari para dewa, sesuai dengan yang diceritakan dalam kitab suci agama Buddha. Dikatakan kemudian beliau bisa berjalan melangkah 7 langkah ke arah utara. Jadi arah utara ini memiliki makna sendiri, 7 langkah, kemudian muncul bunga teratai. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara sedama, utara yang pertama berarti arah utara, yang kedua mengatasi keduniawian.
Artinya kelahiran pangeran kecil ini kelak menjadi Buddha mengajarkan satu jalan yang melampaui duniawi, tetapi jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi, yaitu di mana seseorang terbebas dari kelahiran dan kematian. Inilah maknanya utara, melampaui, mengatasi keduniawian. Kemudian beliau katanya melangkah 7 langkah, setiap langkah pada satu muncul bunga teratai. Teratai di dalam agama Buddha melambangkan atau menyimbolkan adalah kesucian batin, kemurnian hati kita. Seperti teratai yang hidup di tempat yang kotor, lumpur, namun tidak terkotori. Ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita tak bersikap secara positif, baik, kendati pun lingkungan kita tidak mendukung. Kita tidak menjadi tercemar karena tindakan-tindakan, pandangan-pandangan orang yang tidak sesuai dengan dhamma. Ini yang perlu kita pahami ya. Ibu bapak dan saudara-saudara, kita memahami Waisak, hari Buddha, lahirnya Buddha. Buddha melangkah ke arah utara yang mengatasi keduniawian, setiap langkahnya muncul teratai. Ya, teratai mengelambangkan kepada kita kesucian, kemantapan batin kita. Kesucian artinya teratai, hidup di tempat kotor namun tak terkotori. Ini kemurnian, kesucian. Kemantapan hati artinya di sini kita punya tekad. Tekad kita adalah jangan kita gampang dipengaruhi orang. Teratai hidup di tempat kotor tapi teratai tak terkotori. Ini makna dari kehadiran seorang Buddha di dunia. Nah, ibu bapak, ini berkaitan dengan peringatan hari suci Waisak. Sekarang kita sudah tahu hari Waisak, hari Buddha, sebagian memperingati hanya hari lahirnya Buddha. Jangan lupa kita memiliki kemampuan juga menjadi Buddha, bukan hanya Siddhartha Gautama. Buddha Gautama sendiri mengatakan setiap makhluk memiliki potensi menjadi Buddha. Mereka memiliki benih kebuddhaan, Buddha Swabhava. Artinya kalau kita mengembangkan batin kita, kita bisa seperti Buddha. Buddha Gautama, Buddha Sakyamuni. Tidak akan dimonopoli oleh seorang pangeran yang hidup 25 abad yang lalu. Ini yang perlu kita pahami bersama. Peringatan Waisak mengingatkan kita bahwa kita bisa memunculkan potensi-potensi baik dalam diri kita menjadi seorang Buddha. Inilah yang perlu kita ingat, bahwa Buddha tidak dimonopoli, kita pun bisa menjadi Waisak. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, ibu bapak dan saudara-saudara sedama. Semoga bermanfaat bagi kita di hari suci Waisak. Kita berdoa, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih, Namo Buddhaya.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 20.03 waktu Indonesia Barat, Dewan Salsa juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nantinya akan ada rekan Salsa Anggila Rasati yang menemani Anda di Medan malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini, akan kita dengarkan drama mini edisi hari ini dengan judul Perempuan di Kantin Belakang dari RRI Jember. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Ayo cepat duduk sini, meja ketiga kosong. Favorit kita, Rara. Ih, kamu kok jalannya lemes gitu? Aduh. Kayak abis di sprint kejar-kejar anjing, Ra. Kenapa?
1: Badan capek, hati capek. Dunia juga capek kayaknya ya.
2: Eh, itu suara manusia yang lagi nahan sesuatu kayaknya nih. Sepil, Ra. Sini, Ra.
1: Kalian tuh ya, baru lihat muka aku aja langsung tahu kalau ada drama.
0: Ra, kalau kamu bahagia tuh ya, pipinya naik 2 cm. Ini pipimu turun 3 cm.
1: Halah, lebay.
2: Ra, itu bilang apa lagi, Ra?
1: Dia minta aku berhenti lembur. Katanya istri itu ya harus fokus di rumah. Kerja itu jangan sampai ngalah-ngalahin peran utama.
0: Aduh, kok kayak pidato pejabat zaman kolonial, Ra?
2: Itu cuma awalnya kan, Ra? Terus?
1: Iya. Dia itu mulai bandingin aku loh sama ibunya. Beginilah, begitulah. Aku yang cuma... Ya ampun, aku capek banget. Dia tuh gak pernah marah, tapi dia itu kayak tentara sopan gitu loh. Gak kasar, tapi perkataannya itu nyelip. Kayak gini nih, kamu harus ini, harus itu, harus dan harus.
0: Ra, itu namanya tekanan halus, Ra.
2: Betul, banyak perempuan yang gak sadar memang, Ra, kalau kita tuh dibesarkan untuk nganggep pernikahan itu puncaknya hidup. Makanya kita rela ngecilin suara kita sendiri.
1: Aku tuh takut kalau aku ngomong keras, dia itu bakal pergi.
0: Ra, orang yang sayang kamu gak akan pergi cuma karena kamu punya suara, Ra.
2: Bener. Yang pergi justru orang yang dari awal cuma mau kamu patuh.
1: Dan kadang aku tuh ngerasa aku ini bukan Rara lagi loh. Aku ini cuma istrinya Bayu.

0: Ra, dengerin ya. Aku dulu hampir jadi kamu loh.
1: Maksudmu?
0: Aku juga pernah punya suami yang manis, tapi pelan-pelan dia ngurung hidupku dalam kata istri yang baik itu bla bla bla. Aku waktu itu manut, diem, karena aku pikir itu cinta.
1: Nah, terus gimana?
0: Terus ya aku ilang, Rah, perlahan. Sampai satu hari aku bangun, terus aku gak kenal sama diriku sendiri. Akhirnya ya aku tinggalkan dia. Bukan karena gak sayang loh ya, tapi karena aku lebih sayang hidupku yang hilang itu.
2: Sar, kamu kuat banget.
0: Aku bukan kuat, Say. Aku hanya terlambat sadar bahwa perempuan gak boleh berdiri sebagai nomor dua dalam rumahnya sendiri.
1: Bentar. Bayu nelfon.
3: Angkat, taruh lo speaker. Ayo, Ra.
0: Kalau kamu siap, Ra.
1: Oke. Kalian diam dulu ya.
4: Rara, kamu di mana? Kok belum pulang? Rumah berantakan dari pagi loh. Kamu kan tahu, aku gak suka pulang ke rumah yang modelnya kayak kapal pecah.
1: Aku lagi sama Nina dan Sari. Aku butuh waktu sedikit ya.
4: Hah? Waktu? Kamu kan udah di luar seharian kerja. Bukannya tugasmu yang ngurus rumah.
1: Bayu, kita bisa ngomong baik-baik nanti malam kan?
4: Kenapa malam? Ngomong aja sekarang. Kalau kamu istri ya, prioritas kamu di rumah, Ra.
1: Bayu, tolong jangan gitu.
4: Aku ini cuma mau rumah jalan normal. Kamu itu berubah, Ra.
1: Aku berubah karena aku mulai ngerasa kehilangan diriku.
4: Rara, apa maksudmu? Kamu itu ngomong kayak korban, Ay.
1: Iya, mungkin memang aku korban. Tapi aku korban dari kewajaran yang kamu percaya itu.
4: Aku ini gak paham kamu ngomong apa. Udah deh, pulang sekarang. Kita bahas di rumah.
1: Enggak, aku pulang nanti saja. Aku butuh waktu untuk berpikir sebagai diriku sendiri. Bukan cuma sebagai istrimu.
4: Rara!
3: Woi, Ra! Itu keren banget, sumpah, Ra! Sumpah!
1: Aduh, tanganku dingin semua. Aduh, ya ampun, aku takut banget.
0: Takut itu wajar, Say. Yang penting kamu sudah ngomong. Kamu sudah buka pintu yang selama ini kamu kunci. Tahu gak?

0: Aku cinta Bayu. Tapi sejak kapan cinta itu harus bikin aku menciut? Sejak kapan rumah ini jadi kantor yang penuh aturan? Aku selalu diajari, istri itu yang baik harus manut. Tapi di mana tempatku sebagai manusia? Mungkin aku baru sadar dan harus sadar sekarang. Aku gak mau hidup sebagai bayangan. Aku mau pulang sebagai diriku sendiri.
1: Ra, mau pulang bareng? Aku bisa anter, yuk.
0: Gak usah. Mungkin aku perlu sendiri dulu. Tapi kalian jangan jauh-jauh ya.
2: Hey, kita selalu di sini. Apapun keputusanmu nanti, Ra, kamu gak jalan sendirian. Ingat itu.
0: Kalian tahu gak? Dulu aku tuh pikir bahwa pernikahan itu selalu indah. Tapi hari ini aku sadar bahwa ternyata indah itu harus dibangun bareng-bareng. Bukan hanya dibebankan ke salah satu aja.
1: Nah tuh, pernikahan itu kayak kantin ini. Kalau cuma satu yang kerja, ya toto, Pra.
2: Bener tuh si Nina. Ra, malam ini kamu punya pilihan. Hidup sebagai diri sendiri atau hidup sebagai yang nomor dua.
0: Akhirnya aku pilih jadi aku. Aku akan ngomong itu sama Bayu malam ini, apapun hasilnya.
1: Gitu dong, Ra. Gitu dong, Ra. Kita bangga banget sama kamu, Ra. Ya kan?
2: Iya. Pokoknya ya, saat seorang perempuan mulai bertanya, di situ dunia mulai berubah. Kadang keberanian itu lahir bukan dari teriakan, tapi dari satu kalimat kecil. Aku mau hidup sebagai diriku. Dan dari sana, cerita baru dimulai.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Saya Anggila Rasati hadir kembali untuk menemani Anda dalam edan malam ini di hari pertama awal Juni 2026, tepatnya di hari Senin. Gimana kabar Anda malam hari ini pendengar Pro 1? Mudah-mudahan semuanya sehat meskipun hujan deras di luar, tapi Anda tetap dalam kondisi yang prima, sehat. Selamat sampai rumah, khususnya buat Anda yang saat ini sedang berada di jalan terjebak macet karena banjir, sabar-sabar. Sama kayak Anggi tadi juga nasibnya seperti itu ya. OTW ke sini itu banjir, makanya jadi terlambat deh. Tapi yang pasti tetap waspada, tetap hati-hati karena banjir ini lumayan tinggi ya. Tadi saat Anggi melintas di Kampung Lalang, kemudian di daerah Kodam, depan Kodam itu juga banjirnya lumayan. Jadi untuk Anda yang mengendarai sepeda motor, ada baiknya kayaknya melipir sebentar ya, mungkin duduk dulu deh di warung kopi atau di tempat makan sambil nungguin banjirnya sedikit surut ya. Informasi dan juga lagu-lagu enak akan Anggi sajikan untuk Anda sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti, dan kami nanti akan berupaya untuk menghubungi rekan Anggi ya, reporter RRI Medan Joko Saputra, langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara di Deli Serdang untuk melaporkan situasi terkini terkait dengan pembukaan Piala AFF Under 19 di sana. Seperti apa perkembangannya? Nanti ya pendengar Pro 1 saat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Medan.

0: Ya, pendengar Pro 1, sedang berlangsung pertandingan antara Timnas Indonesia versus Myanmar pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF Under 19 di Stadion Utama Sumatera Utara. Rekan kami Joko Saputra, reporter RRI Medan, akan melaporkan langsung bagaimana situasi terkini. Joko?
1: Ya, Anggi. Langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, di mana saat ini sedang berlangsung pertandingan babak pertama antara tuan rumah Indonesia menghadapi Myanmar pada laga perdana penyisian grup alternatif AFF di bawah usia 19 tahun. Di mana hari ini merupakan laga pertama bagi timnas Garuda Muda sebelum nantinya akan melakukan 3 pertandingan di bawah penyisian grup A. Di laga perdana pada malam hari ini, di mana pertandingan kedua kesebelasan, saat ini kedudukan masih sama kuat 0-0, di mana pertandingan sedang di menit ke-27. Memang di awal pertandingan timnas Indonesia dan juga Myanmar ini tampak bermain berhati-hati karena kedua kesebelasan memang di laga perdana menerapkan sistem ataupun strategi permainan taktik dari masing-masing sang pelatih tentunya dengan bermain lebih berhati-hati tentunya. Namun Indonesia memang lebih banyak mendominasi terutama di babak awal pertama tadi melalui Indonesia saat ini untuk mencoba membangun serangan baru. Saya terkena ada Evan mencoba kemarin lewat si pemain Myanmar namun gagal berhasil dilakukan oleh pemain Myanmar. Kini justru Myanmar mencoba merasa dari sektor pertahan dari timnas Indonesia nomor 19 Myanmar berada di gelandang tahan sendiri, umpan jauh ke tengah kanan dari serang Indonesia. Ini Myanmar umpan 1-2 cukup cantik tadi, memutar-mutar tadi di

0: berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-0 atas Timor Leste. Jadi Indonesia mencoba membangun serangan dari menit 14 di sana pada Fabio. Dia mencoba untuk membeli bola sejenak keempat saja asing ke area gelandang bertahan Indonesia. Ada itu tuh sang kapten tarik lagi ke belakang Indonesia dan berjauh kepada penjaga gawang Dava. Jawa Kayang asal kira ini mencoba untuk membeli bola umpan lagi kepada itu tuh. Sektor pertahanan langsung itu bukan passing jauh di tujuh. Ada tadi akan kata, striker dari Kalsulusa mencoba untuk melewati dua pemain dari Myanmar. Namun tak ada bola berhasil dari pemain Myanmar. Dia terjadi dua over dulu. Lini dari timnas Indonesia. Apa Myanmar kembali mencoba untuk bermain lebih sedikit. Tapi AI kembali mendeli bola. Tampaknya mendengar dia memasuki menit ke 29. Pertandingan masih berlangsung sama kuat awal tentunya. Di mana memang Myanmar dengan menggunakan kostum baju putih, celana putih dan juga baju kaki putih. Nomor punggung 4 ada Kei Kang Fu. Lompatan lepas sempit kepada rekannya nomor punggung 5 di sana ada Sai Kang Yi. Apalagi kepada Kei Kang Fu mencoba untuk menolong dari sejenak mencoba untuk passing ke depan kepada rekannya namun lebih terdekat pada penjaga gawang Indonesia Dava. Lompatan dari ke sektor kanan nomor punggung Nanda sudah Sugandi. Lompatan kedua passing saja kepada Iputu mencoba untuk jalan melihat pertandingan dari kosong. Apakah Indonesia juga tidak ingin terburu-buru? Di mana saat ini dalam pasang penjaga gawang juga tur serta untuk membantu gerak dari timnas Indonesia memang sejak peluit awal ketika kick-off ditiupkan Indonesia mencoba untuk mengurung pertahanan dari Myanmar, namun belum mampu menembus kokoh benteng dari Myanmar. Kini Wiputu langsungkan passing ke depan dituju oleh Entiti Masih tadi kepada Reno Salam Koyesi, namun lagi-lagi pemain belakang dari Myanmar justru mampu menandua kini tempat terobosan dari Myanmar namun bola terlalu deras dan berhasil ditangkap saja oleh Dawud penjaga Indonesia. Agi dan juga pendengar tentunya laga perdana ini juga disaksikan oleh ribuan supporter Indonesia yang memang sejak sore hari tadi sudah hadir langsung di Stadion Utama Sumatera Utara memadati stadion berkapasitas 26.000 penonton ini. Selain Myanmar, Indonesia juga nantinya di laga kedua 4 serta di laga terakhir di Pension Cup akan menghadapi Vietnam pada tanggal 26. Untuk sementara lapor langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara dari Sabtu melaporkan.
1: Iya. Terima kasih reporter RRI Medan Joko Saputra melaporkan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara. Informasi terkait dengan pertandingan antara Indonesia versus Myanmar bersama dengan Joko Saputra ya dalam Piala AFF Under 19 2026. Sesaat lagi nanti kami akan hadirkan kembali. Jadi pastikan pendengar Anda tetap terus mendengarkan siaran kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Aditya dengan Diamnya Dirimu. Pendengar Pro 1, siapa di antara Anda yang sering susah BAB, kadang 3 hari, 4 hari susah BAB gitu, enggak ngefek meskipun udah makan buah yang banyak, mengonsumsi serat yang banyak gitu kan, kayaknya enggak ngefek juga. Tapi di hari kelima bisa BAB gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda masih mengalami BAB, susah BAB itu 3-4 hari itu ya masih belum ada apa-apanya. Wanita yang satu ini ya, bayangkan dia ini mengalami sembelit parah selama 23 tahun. 23 tahun. Jadi media sosial dihebohkan oleh pembahasan kasus medis langka yang menimpa seorang wanita asal Thailand. Taiwan maksudnya, bukan Thailand ya. Jadi perempuan ini menjadi perbincangan hangat setelah membagikan foto hasil ronsen tubuhnya yang mencengangkan akibat sembelit parah selama 23 tahun. Kisah ini awalnya diunggah oleh sang pasien melalui platform media sosial Taiwan Dcard pada tahun 2021. Tapi belakangan ini utas tersebut kembali viral dan ramai didiskusikan oleh netizen di media sosial. Dari kecil, perempuan yang tidak disebutkan identitasnya ini harus berjuang melawan konstipasi kronis. Setiap kali dia ini pengen BAB, dia tuh harus jongkok atau duduk di toilet selama 1 sampai dengan 2 jam. Wih, kita 15 menit aja udah kebas. Segala cara alami sudah dicoba, mulai dari memperbanyak minum air putih, mengonsumsi makanan bertekstur lunak, sampai dengan makan sayur dan buah dalam jumlah besar. Dia bilang dia ini bahkan pernah menghabiskan 7 buah pepaya berukuran besar dan 2 buah naga besar dalam waktu 1 minggu. Hasilnya tetap tidak bisa juga buang air besar. Karena sudah gak tahan dengan penderitaan menahun ini, dia akhirnya memutuskan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh ke rumah sakit. Betapa terkejutnya tim medis saat melihat hasil foto ronsen X-ray perutnya. Anggi bisa melihat di sini ya, mengerikan sekali. Itu isinya ampas semua. Jadi dokter menemukan bahwa wanita ini mengalami kondisi ekstrim. Posisi usus besarnya ya atau colon telah berpindah dan memanjang drastis, melesat ke atas melewati batas normal perut, bahkan hampir mencapai rongga dada di dekat jantungnya. Bayangkan ya, usus besarnya itu udah dekat jantung. Penumpukan feses selama puluhan tahun juga membuat bagian akhir dari usus besarnya kehilangan kerutan-kerutan alami akibat terus-menerus meregang menampung kotoran. Nah, berdasarkan laporan media-media lokal Taiwan pada tahun 2021 lalu, tim dokter menyatakan bahwa satu-satunya solusi permanen untuk menyembuhkan kondisinya adalah lewat tindakan operasi besar berupa pengangkatan seluruh usus besar, kolektomi namanya. Meskipun dokter memberikan secercah kabar baik kalau ususnya belum sampai menyentuh atau mengganggu fungsi jantung, perempuan ini mengaku sangat ketakutan saat itu. Dia ngerasa bimbang untuk naik ke meja operasi karena mengkhawatirkan adanya resiko komplikasi jangka panjang pasca pembedahan. Kalau Anda ada di posisi wanita Taiwan yang satu ini, lebih memilih operasi atau ya udah gitu dibawa diam aja gitu kan? Kalau Anggi enggak lah, ya udah. Kalaupun misalnya ada dampak atau efek komplikasi sesudahnya, paling enggak gitu kita udah usaha gitu ya. Karena dibiarin juga enggak ada gunanya gitu kan. Bayangkan kita menyimpan ampas-ampas itu bertahun-tahun di dalam perut kita. Gimana coba itu ya? Aduh, Anggi ngelihat hasil ronsennya aja tuh udah yang serem bet gitu ya. Baik, pendengar Pro 1, kita lanjut kembali lagu dari Ari Lasso, Jalanku Tak Panjang.

0: temen kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Hmm, kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.
4: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

94,3 FM Pro 1 RI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Kementerian Kesehatan RI terus memperluas jangkauan layanan preventif bagi masyarakat. Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono Harbuono menyatakan bahwa screening kanker kolorektal atau kanker usus besar sekarang resmi diintegrasikan ke dalam program cek kesehatan gratis nasional CKG. Yes! Langkah strategis ini menyasar masyarakat berusia 45 tahun ke atas yang dinilai punya faktor resiko tinggi. Kanker kolorektal saat ini menjadi salah satu persoalan mendesak di bidang onkologi, baik di tingkat nasional maupun global. Di ranah global, penyakit ini menempati urutan ketiga kanker paling umum dengan mencatatkan sekitar 1,9 juta kasus baru setiap tahun. Alhamdulillah ya, alhamdulillah sekali ya. Jadi pendengar, di Indonesia kanker usus berada di peringkat keempat untuk jumlah kasus terbanyak dan menjadi penyebab kematian akibat kanker tertinggi kelima dengan lebih dari 19.000 kematian per tahun. Masalah utamanya terletak pada keterlambatan penanganan. Jadi alhamdulillah sekali ya, screening kanker kolorektal atau kanker usus besar sekarang sudah resmi diintegrasikan ke dalam program cek kesehatan gratis nasional. Kita apresiasi nih program Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto ya. Alhamdulillah ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat, khususnya mereka yang berusia 45 tahun ke atas.

Baik, pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi musik dan juga informasi untuk Medan malam ini, Senin 1 Juni 2026. Habis ini seperti biasa ya, pendengar Pro 1 akan ada Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Untuk Anda yang kepengen dengerin lagu-lagu lawas favorit Anda, boleh Indonesia, boleh juga internasional, Anda nanti bisa ikutan gabung lewat pesan WhatsApp atau juga telepon WhatsApp di nomor 08 11 616 943. Ruang Rindu sesaat lagi. Jangan kemana-mana.

Pendengar yang saya sayangi, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan, serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Waisak 2026. Semoga melalui ajaran Sang Buddha, kita mampu mengatasi penderitaan dan menjalani hidup dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Di Hari Waisak yang suci ini, marilah kita merenung dan memperbaiki diri menjadi lebih baik. Semoga pencerahan Buddha selalu ada dalam hidup kita. Selamat Hari Waisak 2570 BE. Semoga cahaya pencerahan Sang Buddha

0: Yang terdengar ini adalah suara deru mesin jahit yang kerap memecah kesunyian malam. Tak banyak yang tahu kalau kaki-kaki yang mengayun pada mesin jahit itu adalah kaki seorang anggota kepolisian Republik Indonesia. Beliau adalah Aibda Rasman. Di balik seragam coklat yang identik dengan ketegasan dan disiplin, tersimpan cerita-cerita pengabdian yang penuh ketulusan. Seorang anggota Polri yang menjalani tugasnya dengan cara yang sederhana namun bermakna. Di tengah kesibukannya sebagai anggota Polri, namun beliau masih sempat memainkan jarum dan benang dengan mesin jahitnya.
1: Masuk polisi di tahun 99. Maksudnya tahun 99 pendidikannya, tahun 2000 dinasnya. Terus tentang menjahit itu dari remaja udah sering melihat apa saudara abang yang paling besar. Jadi karena seringnya mungkin dan juga berbakat mungkin arah ke sana, sehingga bisa sedikit demi sedikit setelah dipraktekkan gitu. Terus lanjut di waktu senggang ada sedikit waktu di dinas, setelah dinas sore ataupun setelah piket besoknya, di situ disempatkan sedikit demi sedikit gitu.
0: Kemampuan menjahit Pak Rasman diperoleh secara otodidak. Dari hobinya tersebut memberi berkah tersendiri. Aibda Rasman memanfaatkan waktu luangnya di rumah untuk menyalurkan hobinya menjahit yang dia dapat sejak usia sekolah.
1: Sebetulnya belajar tidak tertarik secara langsung, hanya saja ingin tahu pertamanya. Terus lama-lama dikerjakan, dipraktekkan, ternyata bisa, tidak susah. Mungkin karena termasuk juga dengan hobi dan juga memang berbakat ke situ. Karena nggak pernah belajar, dia bisa tuh sendiri setelah coba sedikit-sedikit terus bisa gitu. Pekerjaan kami sangat padat, sangat sedikit waktu untuk luang untuk melakukan itu. Yang jelasnya itu kalau piket 24 jam, besoknya dari pagi ke pagi, besok siangnya itu ada waktu karena malamnya baru masuk lagi. Nah, itu sekitar tengah hari ke sore bisa gitu. Itu yang sering dilakukan.
0: Apa yang dilakukan oleh Aibda Rasman mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari keluarga dan rekan-rekan kerjanya. Awalnya semua meragukan kemampuan Pak Rasman. Namun begitu melihat hasilnya, sekarang tidak perorangan, namun sudah ratusan yang menjadi pelanggannya.
1: Kalau tanggapan keluarga biasa-biasa saja, hanya lagi pula kan ini tidak terlampau digeluti kali arah ke sana, berhubung karena memang belum profesional kali tentang itu, dan karena memang awalnya nggak pernah belajar, hanya saja dicoba-coba aja. Terus pun nggak makan waktu yang banyak di situ, jadi keluarga biasa-biasa aja, enjoy-enjoy aja gitu. Setelah pertamanya dicoba untuk menjahit ini, memperbaiki baju jatah dinas, karena kan baju jatah kan sekali setahun atau sekali dua tahun dapat itu, sementara ukurannya selalu tidak pas kebesaran gitu. Jadi pertamanya saya coba dulu untuk pakaian saya, bagaimana supaya pas dipakai, ternyata bisa. Terus dikabari sama rekan-rekan, dan rekan-rekan sendiri pun yang nanya, bajumu kok bisa pas? Saya sendiri pertamanya rekan-rekan itu enggak percaya, ternyata setelah terangkan ada yang percaya, sehingga mereka yakin, dan yakin itu saya bisa. Jadi saya coba, ternyata sampai saat ini udah bisa dibilang hampir ratusan orang untuk mempermak pakaian orang, satu pun mudah-mudahan tidak ada yang kecewa gitu.
0: Bagi Aibda Rasman, pekerjaan sebagai polisi dan penjahit sama-sama melayani masyarakat. Suatu kebanggaan baginya bisa memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, baik secara kedinasan maupun sebagai masyarakat biasa.
1: melayani sudah jelas terutama untuk dijadikan sebagai ibadah, menolong orang lain, mempermudah urusan orang supaya mereka itu tidak susah-susah mencari tukang jahit yang jauh-jauh. Lagi pula karena rekan-rekan gitu sambil menolong gitu, mereka itu saya kasih harga miring jauh dari harga yang standar orang tukang jahit yang sebenarnya, supaya mereka juga menghemat waktu, menghemat biaya, juga hemat waktu mencari yang tukang jahit yang apa yang jauh-jauh, karena di dunia polisi ini sangat sedikit untuk luang waktu gitu, seperti yang saya bilang tadi. Terus kalau masalah pelayanan ke masyarakat, ya ada juga sih kita sesekali tetangga ataupun saudara yang tahu, ada juga yang menjahitkan, mereka senang, ya kami pun senang sekeluarga itu karena bisa menolong saudara sama tetangga gitu, kami bangga itu.
0: Untuk mengayomi masyarakat, Aibda Rasman tidak pernah memilih kepada siapa dia harus memberikan bantuan jasanya. Baginya, mempermudah urusan orang adalah sesuatu yang sangat mulia. Dan yakinlah, kita juga akan mendapat balasan kebaikan pula.
1: Saya tidak peduli dengan siapapun itu di sekitar saya, baik itu suku, agama, ataupun siapapun itu. Yang penting, bisa saya memberi pertolongan, mempermudah urusan orang, saya lakukan itu. Karena saya suatu kebanggaan dan sangat bangga melakukan itu. Dan pesan saya juga, setiap orang, kembangkanlah bakat apapun itu yang bisa menolong orang lain dan mempermudah urusan orang lain. Yakinlah itu bahwasanya pasti ada manfaatnya dan pasti ada balasannya yang untuk yang terbaik ke depannya. Dan sebagai contoh, supaya bagaimana supaya dicontohkan oleh anak-anak dan generasi ke depan.
0: Baginya, mempermudah urusan orang adalah sesuatu yang sangat mulia. Dan yakinlah, kita juga akan mendapat balasan kebaikan pula. Pengabdian tidak selalu harus ditunjukkan lewat seragam dan pangkat. Pemikirannya menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain adalah satu hal yang paling mulia. Ia percaya Polri hadir bukan hanya sekadar penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang siap membantu dalam hal sekecil apapun. Kisah Aibda Rasman mengingatkan kita bahwa kemanusiaan adalah inti dari pengabdian. Di balik tugas yang berat dan tanggung jawab yang besar, selalu ada ruang untuk berbagi, mengabdi, dan menebar kebaikan dengan cara yang paling sederhana namun bermakna. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

dari Rio Febrian featuring dengan Margaret Karisma Cinta. Di Ruang Rindu Anda bebas mau request lagu Indonesia internasional lawas pastinya dari tahun 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an, 2010-an boleh. Yang penting tidak lebih dari 2020-an ya. Boleh Indonesia, boleh juga internasional. Anda langsung aja telepon atau juga chat di nomor WhatsApp kami di 0811-616-943 ya. Selamat malam, ini sudah ada Febri di Johor. Febri katanya mau dengerin lagu dari Eagles, Hotel California. Oke, kemudian lanjut lagi, sudah ada Ica di Kapten Muslim. Selamat malam Kakak Anggi, malam juga Ica. Ica katanya mau dengerin lagu dari Tiffany, If Love Is Blind. Terima kasih Kak Anggi, semangat terus siarannya di malam yang hujan ini. Asyap. Lanjut lagi ada Ibu Ratni, selamat malam Ruang Rindu, rindu kalilah. Bu Ratni mau request lagunya 3 malam dari Lilis Suryani. Yang sehat-sehat Mbak Anggi, terima kasih, kembali kasih Ibu. Nanti Anggi akan puterin lagunya, harap menunggu. Oke, langsung aja pendengar Pro 1, kita dengerin lagu dari Eagles, Hotel California di Ruang Rindu malam hari ini.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

0: Ya, pendengar Pro 1, kembali kami sudah terhubung dengan reporter RRI Medan Joko Saputra yang akan memberikan informasi terkini ya terkait pertandingan yang saat ini sedang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara antara Timnas Indonesia versus Myanmar pada penyisihan Grup A Turnamen Piala AFF U19. Joko Saputra, silakan dengan laporannya.
1: Ya, Anggi dan juga pendengar, masih dalam melanjutkan pertandingan antara Indonesia menghadapi Myanmar, di mana saat ini skor menit ke-71 dan Indonesia sementara masih

Muhammad Al-Ghazali sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Myanmar. Sementara itu Indonesia juga saja mampu pergantian pemain di mana Wilber Liscott dan Halim Jarnim masukkan menggantikan Nazril Al-Farrujangan. Ini menjadi sinyal di mana memang Wilber memang selesai upaya starting yang cukup untuk pemain aktif di laga turnamen Piala AFF. Ya, kini Myanmar dari sektor kiri serang mereka, namun bisa dimenangkan oleh pemain Indonesia. Kini Myanmar kembali mencuri, mencoba membangun serangan dari sektor kanan. Ada waktu 13. Di sana ada Chow Lin Aung kembali melakukan passing, namun salah umpan. Kini diambil oleh pemain Indonesia. Dimas mencoba passing jauh tadi kepada rekannya, namun sayang bola bisa dipotong lagi oleh pemain Myanmar. Ini Myanmar mencoba untuk mengurung lini pertahanan dari Indonesia. Nomor punggung 4, di sana ada Tim Fang Su. Umpan passing ke tengah, masuk dari kepada Sei Jong Sang. Namun dipotong pemain Indonesia, nomor punggung 12. Kini justru mengasuh bola, Wilber mencoba melihat passing ke sektor kiri serang dari Indonesia. Dan Mabil tarik lagi ke belakang, masih ada Ariansa. Passing pendek ke kanan, ada Iputu Sasam. Dan umpan passing ke depan, masih kepada Rutaka. Umpan tadi, namun kembali bisa diantisipasi oleh pemain Myanmar. Ini justru Myanmar kembali melakukan serangan dari sektor kiri. Umpan passing tadi ke nomor punggung 7 ada Saibung Kilau. Coba mengajar bola umpan dari rekannya tadi, namun bola berhasil potong oleh sang kapten Indonesia. Nomor punggung 4 Iputu Fajar Tiawan yang memang kerap melakukan beberapa penyelamatan. Kata peluang dari Myanmar ini juga cukup membahayakan bagi Garuda Muda Indonesia. Lempar ke dalam akan diambil oleh main Myanmar. Nampak nomor punggung 7 ada Saibobo Jo mencoba melakukan lempar, sudah dilakukan umpan pendek saja passing kepada rekannya. Masa 1-2 kepada menumpung 11 ada Kaungwan, tarik lagi ke belakang, umpas saja ke depan rekannya, namun bola terlalu keras dan justru mengalir menuju ke area mulut gawang dari timnas Indonesia. Langsung didekat oleh Java, jaga gawang Indonesia, nomor punggung 23 asal Dewa United ini. Juga melakukan lemparan pendek saja kepada nomor punggung 4 tangkap lempar ke Iputu, passing jauh ke depan akan kakek 7, namun bola bisa diheading oleh pemain Myanmar. Tadi terjadi kemulut perebutan di area kiri serang Indonesia. Ini justru peluang ataupun tendangan bebas diambil oleh pemain Myanmar. Dengar, masuki menit ke 74, Indonesia masih unggul 1-0 atas Myanmar pada babak ataupun pertandingan perdana turnamen Piala AFF 19 tahun. Tidak ada nama Sumatera Utara. Ini Myanmar sudah melakukan umpan passing dari jauh, maksudnya ke tiang dua, tapi bola terlalu deras dan hanya menghasilkan tepakan gawang bagi. Ini penjaga gawang Dava sudah meletakkan, masih melihat rekannya yang berdiri. Pastian saat kembali pada Dava, langsung sepak ke depan. Menuju ke pemain Myanmar, terjadi lagi perebutan di sektor kanan. Perempuan dari ke nomor punggung 2, di sana ada Swajarni, tali lagi pasang belakang, mencoba direbut oleh Arten Kaka, namun lebih dekat Myanmar. Apaknya Myanmar mencoba untuk terus mengurung lini pertahanan dari timnas Indonesia. Nomor punggung 2 Swajarni tak mencoba mau, ya Indonesia kini mampu direbut ala Amar. Nomor punggung 17 mencoba untuk mengejar satu Myanmar, berhasil dia ya, cari pelanggaran tadi. Nomor punggung 18 Muhammad Ispandiar Abdillah dilanggar oleh pemain Myanmar. Kini ke depan di sana itu jalan nomor punggung 9 ada Dimas, namun bola terlalu deras yang mampu ditangkap dari jaga gawang Myanmar. Pendengar, sementara itu kita bisa menyaksikan bagaimana kemeriahan dan juga dukungan supporter tuan rumah Indonesia terhadap penggawa Garuda Muda pada pertandingan perdana grup A malam hari ini, mana ribuan penonton madati Stadion Utama Sumatera Utara yang kembali dipercaya untuk menyelenggarakan turnamen internasional tingkat Asia Tenggara. Jika sebelumnya pada tahun 2025 Indonesia jadi tuan rumah, di mana Sumatera Utara juga ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Kemerdekaan. Namun pada tahun ini kembali percaya turnamen AFF bawah usia 19 tahun. Kini Myanmar mendapat satu peluang, namun bisa dipotong oleh Wilber. Melihat rekannya saat yang berdiri kosong di sektor kanan serang dari Indonesia, umpan saja ke kanan. Di sana ada nomor punggung 13, ada Ezar Zakop Tanjung, mencoba untuk mendribel bola pelan-pelan ia ke sektor kanan, namun tarik lagi ke belakang di area lingkaran pengan pertandingan. Ada Wilber coba menguasai bola, kini umpan 1-2 dengan Dimas. Dimas mencoba melakukan passing ke sektor kiri. Di sana ada nomor punggung 14, ada Fabio mencoba untuk bola tadi, Fabio mengejar bola tadi, maksud

0: Namun bola terlalu deras. Dengar asis skor 1-0. Tandingan antara Myanmar menghadapi Indonesia sudah memasuki menit ke-76. Kita masih menunggu bagaimana gol-gol yang tercipta di pertandingan babak kedua ini. Pakai pressure-pressure dan juga defense yang diterapkan oleh kedua sebelah ini juga menyulitkan untuk menambah gol, terutama begini untuk bisa minimal menyamakan kedudukan. Untuk sementara Anggi, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra melaporkan.
1: Terima kasih Joko Saputra, reporter RN Medan melaporkan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

3 malam untuk Ibu Ratni yang tadi sudah request lagu ini di Ruang Rindu malam ini sampai dengan jam 11 malam nanti ya pendengar Pro 1. Kita lanjut lagi, ini sudah ada yang chat ke nomor WhatsApp Pro 1 malam hari ini di Ruang Rindu 0811 616 943. Selamat malam, ada Dona. Hai Dona di Setia Budi. Selamat malam Kak Anggi, dingin malam ini Kak Anggi. Iya betul, Dona katanya mau dengerin lagu dari Payung Teduh yang judulnya Kerinduan. Untukku yang lagi rindu dan kangen sama mantan pacar. Au, au, au, sudahlah ya, tidak usah dikangenin lagi. Sudah cukuplah itu ya, move on ya. Tapi gak apa-apa, lagunya tetap Anggi puterin kok. Lanjut lagi, ini sudah ada Risman. Selamat malam Anggi, malam juga Risman. Risman di Karya Wisata. Mau dengerin lagu dari Seventeen, Selalu Mengalah. Terima kasih sudah diputerin lagunya, siap. Kemudian ada Norma. Malam Anggi, malam juga Norma di Kapten Muslim. Norma mau dengerin lagu dari Sheila on Seven, Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki. Diputerin ya Anggi, ditunggu loh lagunya, siap. Tenang aja, pokoknya pasti diputerin lagunya sesuai dengan nomor urut. Ngantri gitu ya. Oke, untuk Anda pendengar yang juga ingin mendengarkan lagu-lagu favorit Anda di Ruang Rindu malam hari ini, lagu lawas favorit Anda, boleh Indonesia, boleh juga internasional, silahkan. Anda boleh chat atau juga telepon di nomor WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Up next, Payung Teduh dengan Kerinduan.

0: Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Esensi Buku RRI Medan.

Asgar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis, antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain, masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi, dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?
Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat Munkar dan Nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat Munkar dan Nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afik untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT.
Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

0: Ya, pendengar Pro 1, kami sudah terhubung kembali dengan rekan kami, reporter RRI Medan Joko Saputra, yang akan melaporkan bagaimana situasi terkini pertandingan antara Timnas Indonesia versus dengan Myanmar dalam Piala AFF U19. Joko Saputra?
1: Ya, Anggi dan juga pendengar, baru saja beberapa menit yang lalu telah selesai dilaksanakan pertandingan antara Timnas Indonesia menghadapi Myanmar pada laga perdana turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun atau under 19, di mana dari hasil pertandingan sendiri Timnas Indonesia mampu memperdayai Myanmar dengan skor cukup meyakinkan, yakni 3-0. Di mana pada jalannya babak pertama memang Timnas Indonesia yang dikomandoi oleh Iputu ini sukses mengurung lini pertahanan dari Myanmar, dan hingga akhirnya pada menit ke-39 Arkan Kaka ini mampu membawa Indonesia unggul 1-0 sekaligus menutup laga di babak pertama dengan keunggulan 1-0. Sementara di babak kedua tadi, Indonesia juga kembali meningkatkan tempo serangan dan mampu menambah 2 gol tambahan dari pemain sang pengganti, yakni Dimas Wicaksono, masing-masing pada menit ke-78 dan menit ke-87. Dengan kemenangan 3-0 ini, maka Indonesia menempel ketat Vietnam di klasemen grup A, yang juga di laga sore tadi berhasil meraih kemenangan juga dengan skor sama, yakni 3-0 atas Timor Leste. Dengan kemenangan ini, maka anak asuh Coach Novo Adrianto masih membuka peluang harapan untuk bisa lolos dari babak penyisihan grup. Meskipun di laga kedua nanti Indonesia masih akan menghadapi Timor Leste pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Meski begitu, saat ini sedang berlangsung dilaksanakan konferensi pers terkait evaluasi dan keterangan pers dari pelatih Timnas Indonesia Novo Adrianto terkait skema pertandingan ataupun permainan anak asuhnya di laga tersebut. Meski kami bisa menilai bahwa memang Arkan Kaka dan kawan-kawan di laga perdana ini, khususnya di babak pertama tadi, memang terlihat sedikit bermain cukup berhati-hati, karena memang Myanmar juga salah satu klub yang tidak bisa dianggap remeh di klasemen grup A sendiri. Seperti diketahui bahwa Indonesia menjadi tuan rumah Piala AFF U19 dengan menunjuk Sumatera Utara menjadi tuan rumah pelaksana, di mana malam hari ini stadion utama Sumatera Utara juga dipenuhi ribuan supporter dari tuan rumah, khususnya yang ada di stadion utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Selain di stadion utama Sumatera Utara, pendengar, untuk laga-laga lainnya di grup B dan juga grup C, ini juga dilaksanakan di dua venue stadion lainnya, yakni Stadion Teladan Medan serta di Stadion Madya Atletik yang dekat dengan stadion utama Sumatera Utara ini. Dan selain itu, nantinya di laga terakhir selain menghadapi Timor Leste, Indonesia juga akan melakoni laga terakhir di penyisihan grup A ataupun laga ketiga menghadapi Vietnam di grup A, sehingga ini merupakan laga yang cukup menarik untuk menentukan siapa yang nantinya akan lolos ke babak selanjutnya. Itu sementara laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter RRI Medan Joko Saputra melaporkan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali dalam Riwang Rindu malam hari ini. Sudah ada Agung di STM yang mau dengerin lagu Armada dengan Pemilik Hati. Kemudian sudah ada Eva di Eka Rasmi yang mau request lagu dari Gigi, Kepastian Yang Kutunggu. Kemudian lanjut lagi, ini sudah ada Yusli, Ruang Rindu request lagu dari Bryan Adams, You and I, untuk Kak Anggi, thank you so much. Yes, langsung aja Anggi puterin ya pendengar Pro 1. Lanjut lagi di Ruang Rindu malam hari ini, sekarang ada Armada dengan Pemilik Hati.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Bryan Adams, You and I. Pendengar Pro 1 sekarang sudah pukul 22 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Masih di Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Kita lanjut lagi ya, pendengar Pro 1 ini sudah ada Ibu Kamelia di Pasar 10 Tembung. Halo RRI Pro 1 di Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Assalamualaikum Anggi, mau request lagunya Hari Mukti yang judulnya Hujan Rindu. Oke, terima kasih Anggi yang baik. Kembali kasih Ibu, nanti diputerin lagunya. Harap sabar menunggu ya. Kemudian ini lanjut lagi, selamat malam Mbak Anggi, selamat malam. Ini ada Pak Usman ya, Pak Usman di Jalan Asrama. Mau dengerin lagu dari Jamrud yang judulnya Pelangi di Matamu, siap. Kemudian lanjut lagi, ini sudah ada Ibu Lilis. Oke, selamat malam Mbak Anggi, selamat malam juga Ibu Lilis di Jalan Katamso ya, Brigjen Katamso. Mau request lagunya Mus Mujiono yang judulnya Arti Kehidupan. Terima kasih Mbak Anggi, selamat tugas. Terima kasih Ibu, kembali kasih ya. Di Ruang Rindu, untuk Anda yang mau dengerin lagu lawas favorit Anda, boleh Indonesia, boleh juga internasional, dari tahun 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an, 2010-an, boleh pendengar Pro 1, asal tidak lebih dari tahun 2020-an ya. Kita lanjut lagi, sekarang ada Hari Mukti dengan Hujan Rindu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya, tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto. Salam.

Ya, pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Sudah hampir pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi Ruang Rindu untuk Medan malam ini, Senin 1 Juni 2026, pendengar. Sebagai requestan terakhir yang sudah ada di WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Selamat malam ada Mira. Malam Kak Anggi, malam juga Mira di Gaperta. Mira mau dengerin lagunya Tulus dengan Pamit. Wah, pas sekali nih ya, pas sekali lagunya sebagai lagu penutup Ruang Rindu malam hari ini. Setelah ini pendengar akan ada Jazz Music sampai dengan pukul 23.50 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap station terus di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar yang saya sayangi, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan, serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Waisak 2026. Semoga melalui ajaran Sang Buddha, kita mampu mengatasi penderitaan dan menjalani hidup dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Di Hari Waisak yang suci ini, marilah kita merenung dan memperbaiki diri menjadi lebih baik. Semoga pencerahan Buddha selalu ada dalam hidup kita. Selamat Hari Waisak 2570 BE. Semoga cahaya pencerahan

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi.

0: Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.
2: Jasmine is

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Jika aksimu dapat menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, menjadi lebih, dan melakukan lebih, maka Anda adalah seorang pemimpin. John Quincy Adams.

Ya, pendengar Pro 1, sudah pukul 23.47 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Waktunya saya Angel Rosati pamit undur diri. Terima kasih atas atensi dan sudah mendengarkan Anggi ya. Anda sudah mendengarkan Anggi dari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi. Besok Anggi libur, kita akan ketemu lagi di Medan sore ini untuk hari Rabu ya. Rabu tanggal 3 Juni 2026. Jadi sampai ketemu di hari Rabu dalam Medan sore ini. Terima kasih banyak semuanya pendengar Pro 1. Anggi Rosati pamit, selamat tidur, selamat beristirahat, mimpi indah, tetap berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan. Memang lidah tidak bertulang, lidah tidak setajam pisau dalam bentuknya, tapi kata yang terucap daripadanya terkadang lebih menyayat dari sayatan pisau yang tajam, sayatan pisau yang melukai badan. Diplomat is a man who always remembers a woman's birthday on. Diplomat ialah orang yang selalu ingat pada ulang tahun seorang wanita. Itu seorang diplomat yang unggul, but not never remember how old she was. Tapi seorang diplomat itu tidak pernah ingat berapa umur wanita itu. Dia hanya ingat bahwa birthday on, hari ulang tahun sang wanita yang dicintainya. Tapi dia tidak pernah mengingat berapa umurnya. Karena baginya wanita itu selalu muda, menua bersama. Walaupun rambut panjangmu yang memutih. Inilah mimpi, inilah katakan dengan indah. Ketika engkau ingin berkata, katakanlah yang terindah. Bahkan engkau tidak memikirkan sesuatu untuk menyinggung jiwa-jiwa yang mendengarkan setiap kata. Jangankan engkau mengatakannya, bahkan engkau tidak sempat untuk memikirkan. Engkau akan menyinggung jiwa-jiwa yang ada bersamamu hari ini. Sahabatku, hari ini katakanlah dengan indah dalam menjalani setiap hari-hari yang harus bahagia. Dan kebahagiaan itu bermula dari kata yang kita rangkai dalam setiap kehidupan ini. Kalau kata yang terkeluar adalah kata-kata yang indah, kata-kata yang positif, kata-kata yang memotivasi jiwa, maka kehidupan hari ini adalah kehidupan yang sangat membahagiakan. Katakan yang indah, nikmati, hidupmu akan sempurna. Bersama saya, Fadli Sudiro, Master of Quantum. Salam semesta. Tersenyumlah, karena hidupmu adalah

Usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini, hari Senin 1 Juni 2026. Pro 1 FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM Radio Republik Indonesia Medan.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1. Kembali mengudara pada frekuensi 94,3 MHz. Hari ini di lembar kerja Selasa, 2 Juni 2026 dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan. Kami ucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Selamat bergabung dan berjumpa mendengarkan siaran pagi hari ini. Tentunya senang sekali ada Riksu yang hadir menemani Anda di sepanjang pagi edisi hari ini pendengar Selasa 2 Juni 2026 ya. Kembali lagi pendengar Riksu menemani ragam aktivitas Anda. Semangat pagi untuk Anda yang sudah mulai beraktivitas pagi ini, dan jangan lupa untuk tunaikan ibadah salat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, karena tentunya azan telah berkumandang tadi tepat pukul 4:52. Iya pendengar ya, Tan. Tentunya jangan lupa untuk tunaikan ibadah salat subuh. Azan tadi telah berkumandang tepat pukul 4:52 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar, nanti di sepanjang pagi hingga siang nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, mereka akan hadirkan ragam informasi menarik untuk Anda dan juga program acara yang sudah kami siapkan. Tentunya bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital dan juga streaming langsung dari rri.co.id ya. Nanti di rangkaian acara pertama kita ada kajian Mutiara Pagi edisi hari ini Selasa 2 Juni 2006. Kita akan ikuti bersama dengan Hajah Ustazah Hajah Esti Faiz AG dengan topik kajian Akhlakul Karimah ya. Seperti biasa mendengar, boleh berbagi tanggapan, ingin memberikan pertanyaan, boleh silakan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudara."

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

0: 4,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya kita akan ikuti kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini pendengar, Selasa 2 Juni 2026, bersama dengan Ustazah Hajah Hesti Faiz AG dengan topik kajian Akhlakul Karimah. Pendengar boleh berbagi tanggapan, kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Kita sudah tersambung bersama dengan Ustazah di line telepon WhatsApp pagi ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Ustazah pagi ini, sehat?
1: Alhamdulillah. Pak Riki bagaimana ini?
0: Alhamdulillah sehat juga Ustazah. Baik, dengan topik kajian Akhlakul Karimah pagi ini Ustazah, kita akan dengarkan tentunya pengantar, mukadimah dan juga doa pembuka dari Ustazah pagi ini. Langsung saja Riki persilakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa ahlul u'datan bil lisan yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima allamtana wa allimna ma yanfa'una wa sifna ilman. Pendengar yang dirahmati Allah, Akhlakul Karimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita akhlak ataupun adab yang mulia atau akhlakul karimah dan akhlak yang lurus yang merupakan ciri daripada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Demikianlah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan budi pekerti. Dalam sebuah riwayat dikatakan, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita kepada akhlak yang paling mulia, yang hanya Allah lah yang mampu membimbing kita untuk senantiasa berakhlak mulia dan menjauhkan kita dari akhlak yang buruk. Dan hanya Allah lah subhanahu wa ta'ala yang mampu menjauhkan kita semua dari akhlak yang buruk. Karena kita tahu, pendengar yang dirahmati Allah, sungguhnya akhlak dan adab adalah tanda keberuntungan dan kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat, Masya Allah. Akhlak inilah mengapa para sahabat radhiyallahu anhum, mereka belajar tentang adab, belajar tentang akhlak 30 tahun ya sebelum mereka belajar tentang ilmu. Karena dengan seseorang belajar tentang adab akhlak, mereka akan mudah untuk dia beribadah kepada Allah ya, dia akan mudah untuk menuntut ilmu, demikian juga untuk beramal soleh yang lainnya. Maka pendengar yang dirahmati Allah, tidak ada yang lebih efektif dalam menarik kebaikan selain akhlakul karimah dan adab yang terpuji. Dan agama ini, agama Islam seluruhnya adalah tentang akhlak. Barang siapa yang akhlaknya baik, maka ia lebih mengunggulimu dalam agama. Pendengar yang dirahmati Allah, ada beberapa keutamaan daripada akhlakul karimah. Supaya kita di dalam bermuamalah, dalam beribadah, dan dalam kita mengarungi kehidupan ini, semuanya dilandasi dengan akhlak yang baik. Ternyata ada berita ya, banyak sekali dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan daripada akhlak yang mulia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yadkhulun nas jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Maka beliau pun menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Ternyata yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Maka ini menjadi motivasi kita pendengar yang dirahmati Allah, bahwa Nabi menjadikan akhlakul karimah sebagai salah satu kunci untuk bisa memasuki ke dalam jannahnya Allah dan menyandingkan dengan takwa yang merupakan wasiat paling agung. Pendengar yang dirahmati Allah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mereka mengatakan bahwa Nabi menggabungkan antara takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Mengapa? Karena takwa kepada Allah memperbaiki hubungan antara hamba dengan Rabbnya. Itulah takwa Allah. Sementara husnul khuluq, akhlak yang baik, adalah memperbaiki hubungan antara dia dengan makhluknya. Takwa kepada Allah menjadikan seorang dicintai oleh Allah, dan akhlak yang baik menjadikan seseorang itu dicintai antar sesama manusia. Inilah keutamaan pertama dari takwa kepada Allah. Ternyata itu adalah amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam jannahnya Allah. Kemudian hadis yang kedua dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna min ahaddikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqo. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian, yang paling dekat kedudukannya denganku nanti pada hari kiamat, adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Maka ini pendengar yang dirahmati Allah, semakin baik akhlak seseorang, maka semakin dekat kedudukan kita di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Sebaliknya, semakin buruk akhlak seseorang, maka ia akan semakin jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita mendengar beberapa dalil-dalil tentang kemuliaan ataupun keutamaan daripada berakhlakul karimah, maka betapa kita menginginkan untuk kita memiliki adab dan akhlak yang baik, baik kepada sesama manusia ya, atau makhluk Allah ya, sama terhadap binatang, bagaimana Islam mengajarkan kemarin waktu Idul Adha ya, itu diajarkan tentang adab. Maka pendengar yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwa inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah bukan yang paling kaya, paling kuasa, paling pintar, tetapi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan takwa menyandingkan tadi dengan husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Pendengar yang dirahmati Allah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau juga bersabda, Rabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian tidak bisa menarik hati manusia dengan harta kalian, akan tetapi kalian bisa menarik hati mereka dengan wajah berseri dan akhlak

0: karena taufik, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Maka bagaimana kita agar kita diberikan akhlak yang baik adalah kita senantiasa meminta kepada Allah, ya, sebagaimana doa-doa Nabi tentang diberikanlah akhlak yang baik. Allahumma inni a'udzu bika, ya, berlindung kepada Allah, min munkaratil akhlak wal ahwa wal adwa. Aku berlindung kepada-Mu ya Rabb dari akhlak yang buruk. Maka dengan kita berdoa, dengan kita belajar, maka Allah akan dengan mudah memberikan taufik dan menganugerahi akhlak kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian Nabi SAW, beliau juga berdoa, Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan ciptaan-Mu, maka baguskanlah akhlakku. Ini di sebagian kita mengenal bahwa ini adalah doa bercermin, ya. Ini doa Nabi, ya, mau bercermin mau tidak, tapi beliau meminta, ya, ketika beliau sholat di sujud terakhir sebelum salam, ya, dia meminta kepada Allah, ya Allah, Engkau telah membaguskan penciptaanku, ya, maka baguskan akhlaknya. Kita diberi oleh Allah kesempurnaan bentuk, ya, mata simetris semuanya, masya Allah, maka meminta kepada Allah agar kita pun diberikan akhlak yang baik. Karena sesungguhnya akhlak-akhlak ini adalah pemberian dan anugerah Allah, ya, tapi kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Maka jika Allah menghendaki kebaikan seorang hamba, maka dia akan diberikan taufik tadi, akhlak yang baik. Maka bagaimana kita untuk bisa mendapatkan akhlak yang baik selain kita belajar terus, ya, dan insya Allah kita untuk ke depan kita belajar tentang akhlak dan adab, dan kemarin sudah kita pelajari tentang adab-adab, ya, yang berkenaan dengan harian kita, supaya apa, semua muamalah kita terbimbing, ya, dari akhlak yang mulia tersebut. Dan ingat pendengar yang dirahmati Allah, dari Abu Darda, Nabi SAW bersabda, "Ma min syai'in afqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan nanti pada hari kiamat selain daripada akhlakul karimah. Maka pendengar yang dirahmati Allah, tidak satu pun yang diletakkan dalam timbangan yang lebih berat daripada akhlak yang baik, dan sesungguhnya orang yang memiliki akhlak yang baik dapat mencapai derajat seperti orang yang berpuasa dan mendirikan sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk kita mudah untuk memiliki akhlakul karimah. Karena akhlak yang mulia ini dikatakan tadi, ya, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah haitsuma kunta wa adbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kita berada. Keadaan apapun, kita diperintahkan bertakwa kepada Allah, saat ramai, saat sendiri, saat terang benderang, saat gelap, saat di kota sendiri maupun di luar kota, ya, kita tetap memiliki rasa takwa, takut kepada Allah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah setiap kali kita melakukan satu keburukan, ikuti dengan kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan, akhlakul karimah yang kita lakukan adalah menghapus dosa yang pernah kita lakukan. Wa khuliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kita semua kepada sama manusia dengan akhlak yang baik. Itulah pendengar yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa dianugerahi oleh Allah, diberikan hidayah atau taufiq oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa memiliki akhlakul karimah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustazah telah menyampaikan mukadimah tentunya hari ini dalam topik kajian kita yang sedang kita bahas tentunya kepada pendengar setiap rasa atau akhlakul karimah, ya. Dan pendengar silakan berbagi tanggapan, kita langsung baca Ustazah pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp Pro 1 pagi ini, ya. Diawali dari pertanyaan Pak Noh di Polokurau, Ustazah, Nabi Muhammad SAW sebagai contoh suri tauladan bagi kita semua. Kemudian apa ciri-ciri seseorang yang memiliki akhlak yang baik, Ustazah? begitu boleh di

0: Ustazah.
1: Ya, Pak Noh di Balukuro, Barakallahu Fiik. Bagaimanakah kita bisa melihat ciri-ciri orang yang memiliki akhlakul karimah? Masya Allah, ya. Kita bisa melihat kebiasaan seseorang, bagaimana ia senantiasa melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap urusan. Misalkan kita bisa melihat bagaimana dia memiliki akhlak yang baik, yaitu murah senyum, ya, tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya, ya. Kemudian bagaimana cara dia minum, contoh nih ya, contoh bagaimana dia minum, apakah dia dengan tangan kanan, dia membaca bismillah, ya. Itu contoh ringan saja pada akhlakul karimah, ya. Pada perkara yang sepele saja ia senantiasa melibatkan kepada Allah Ta'ala, lalu bagaimana dia pada perkara besar, pasti perkara besar ia senantiasa melibatkan kepada Allah. Itu tentang adab dan tata cara dirinya bermualah untuk dirinya, ya. Yaitu bagaimana ia tadi pada perkara-perkara mubah. Lalu bagaimana dia dengan Allah, ya? Contoh dalam hal ibadah, ya, dia akan mendahulukan apa yang diperintahkan oleh Allah pada perkara-perkara yang wajib, ya. Kita bisa lihat bagaimana waktu sholatnya, apakah dia bersegera untuk memenuhi panggilan Allah. Nah, ini takwallah, yaitu betapa ia muamalahnya dengan Allah sangat baik. Lalu bagaimana dengan manusia, ya? Dengan manusia contohnya setiap bertemu dia absus salam, menebarkan salam, jabat tangan, tersenyum. Ini sudah menunjukkan akhlak yang baik, ya. Mudah memaafkan, mudah menolong orang lain. Nah, ini merupakan ciri-ciri orang memiliki akhlak yang baik. Nah, ini hanya sebagian kecil, ya. Adapun yang banyak, seluruh kebaikan yang di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan, maka itu semuanya adalah akhlak ataupun contoh daripada akhlakul karimah. Begitu Pak Noh, wallahu a'lam bishawab.
0: Alhamdulillah. Kemudian kita bacakan kembali pertanyaan berikutnya dari Ibu Aslah di Lodendang. Ini sedikit berpantun ya Ustazah. Oke, bukan cantik karena pakaian, tapi cantik karena budi pekerti. Bukan indah karena gaya, tapi indah ya, karena tapi budi bahasa, Nah, ini pertanyaannya, benarkah adab itu yang akan memberikan timbangan atau mizan kita di akhirat nanti Ustazah? Kemudian pertanyaan lanjutan, haruskah kita beradab dan berakhlak kepada seluruh ciptaan Allah termasuk tumbuh-tumbuhan Ustazah, begitu.
1: Masya Allah. Ibu Aslah, terima kasih atas pantunnya, indah sekali ya, Masya Allah, dan cakep juga ya. Barakallahu fiik, tentang adab dan akhlak tadi ya, Masya Allah, tentunya tadi sudah dikatakan bahwa ternyata adab dan akhlak itu yang paling banyak atau paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga. Itu pun menunjukkan bahwa pemberat nanti di mizannya Allah Azza wa Jal adalah dari adab dan akhlak. Ya, tentunya ingat bahwa seluruh kebaikan adalah apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi ketika Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, maka Aisyah mengatakan khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi itu Al-Qur'an, ya, seluruhnya Al-Qur'an. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mempelajari, ya, mengamalkan apa yang ada di Al-Qur'an dan semuanya sudah diajarkan. Bagaimana sifat Nabi berlemah lembut dan sebagainya. Jadi benar tadi ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat siapa kita, ya, tetapi akhlak kita, bagaimana kebaikan kita, ya, bagaimana takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kedua. Haruskah kita beradab dan berakhlakul karimah, ya, kepada makhluk Allah? Dan makhluk Allah, kita tahu bahwa makhluk Allah itu sangatlah banyak. Seperti tadi saya sebutkan, di dalam Islam diajarkan kita untuk apa? Berlemah lembut terhadap binatang, ya. Binatang yang akan disembelih, ya. Maka ada adab-adabnya. Tidak boleh sampai melepas, ya. Tidak boleh menggunakan pisau, pinso yang majal gitu ya, sehingga mengakibatkan ia kesakitan. Kemudian ketika mau memotong binatang, tidak boleh berdekatan, ya, apalagi melihat darahnya, melihat penyiksaannya. Nah, ini bukan penyiksaan, penyembelihannya, ya. Maka ini merupakan adab, ya, subhanallah. Jadi hewan pun merasakan, ya, apa yang dirasakan sebagaimana kita. Demikian juga terhadap makhluk Allah berupa tumbuh-tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan ya, kita punya kewajiban untuk memberikan air dan menyirami tanaman yang ditanam tadi ya. Ini termasuk adat akhlak kita terhadap tumbuh-tumbuhan. Begitu Ibu Aslah, wallahu a'lam bishawab.
0: Alhamdulillah. Kemudian berlanjut dari pertanyaan hamba Allah, Ustazah, mana yang lebih diutamakan, banyak beribadah atau memperbaiki akhlak, Ustazah?
1: Baik, masya Allah. Mana yang lebih dahulukan? Apakah kita banyak ibadah ataupun memperbanyak akhlakul karimah? Hamba Allah yang dirahmati Allah, kita tahu bahwasanya para ulama dan orang-orang soleh, betapa mereka berkeras dan berlama-lama untuk mempelajari adab ataupun akhlak hingga 23 tahun. Ya, setelah ia belajar tentang adab, tentang akhlak, barulah ia belajar tentang ilmu. Ilmu di sini meliputi ilmu tentang beradab tadi ya, ilmu tentang beribadah, tentu ilmu tentang bermuamalah dan sebagainya. Jadi kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak sembarangan ya, karena kita memiliki akhlak yang baik kepada Allah. Bagaimana kita akhlak kita terhadap Allah, yaitu dengan mengikhlaskan seluruh amalannya hanya semata-mata mengharap wajah Allah, dan akhlak kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi mana yang lebih baik ya, banyak ibadah ataupun berakhlakul karimah? Tentunya dua-duanya gitu ya, kita tidak bisa, karena tadi yang paling banyak memasukkan adalah akhlakul karimah. Orang yang memiliki akhlak yang baik, pasti dia akan beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar, ya. Karena tidak semua yang baik itu benar, tapi semua yang benar itu pasti baik. Dan ayat yang mengatakan Allah telah yang menciptakan khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalimat ahsan ini artinya adalah yang paling baik, ya. Yang paling benar. Jadi betapa banyak amalan-amalan yang kita lakukan yang kita menganggap baik, tetapi ternyata di dalam syariat itu tidak benar. Jadi dalam kita berakhlakul karimah dengan benar, ya, pasti kita akan beribadah kepada Allah dengan benar. Begitu hamba Allah, wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Ustazah, kemudian pertanyaan dari Ibu Tengku Aklim di STM. Ini apakah orang-orang yang membuat keributan di lingkungan kita itu dinamakan kurang akhlak ya, Ustazah? Nah, ini bagaimana kemudian cara menjaga akhlak saat menghadapi orang-orang yang amarahnya tinggi begitu, Ustazah?
1: Ya Allah, ya Ibu Aklim, barakallahu fiik. Kita menjumpai betapa banyak orang ya, terbukti banyaknya kekerasan, banyaknya kerusuhan, keributan ya, apalagi orang-orang yang memiliki jiwa tadi ya, sulit sekali memaafkan, mudah marah dan sebagainya. Ibu Akrim, barakallahu fiik, pendengar yang dirahmati Allah, pada hari kiamat nanti kita akan mendapati ada 8 pintu surga. Ternyata di antara 8 pintu surga, di situ ada pintu namanya wal kadiminal ghaiz wal afin 'anil nas. Pintu tentang orang yang mampu menahan amarah ya, di saat ia mampu marah, dan pintu orang yang memaafkan di saat ia mampu untuk tidak memaafkan. Maka ini Ibu Akrim ya, kita mendapati orang-orang yang tadi marah-marah, mendapati keributan ya. Bagaimana sikap kita terhadap mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang man ra'a minkum mungkaran, apabila di antara kalian melihat satu kemungkaran ya, tadi orang-orang yang marah dan sebagainya, keributan dan sebagainya, fal yughayyir bi yadihi, cegah dengan tangannya. Fa in lam yastati, ya, kalau kau tidak sanggup dengan tangannya, fa bi lisani, dengan lisannya. Janganlah, jangan marah-marah, jangan keributan. Fa in lam yastati, kalau kau dengan tangannya tidak bisa, dengan lisannya tidak bisa, maka lakukanlah fabi qalbi, dengan hatinya, ingkari dengan hatinya ya. Dzalika adhaful iman, yang demikian itu selemah-lemahnya iman. Tapi kita masih memiliki iman. Maka sikap kita terhadap orang-orang yang tadi ada keributan atau kemarahan, kalau kita mampu mencegah dengan tangan, dengan lisan, kita kok nggak bisa ingkari dengan hatinya, ya, bahwa kita tidak mendukung keributan tersebut, lalu doakan, ya, doakan agar Allah memberikan hidayah kepada mereka tadi, ya, bahwa orang yang mampu menahan amarah, mudah memaafkan, itu merupakan akhlak yang paling mulia. Dan ini ternyata sifat di antara sifat penghuni surga yang disegerakan masuk ke dalam surga adalah orang yang wal kadzimina al ghaiz wal afina 'anil nas. Begitu Ibu Aklim, wallahu a'lam.
0: Baik, selanjutnya dari bagaimana cara membiasakan diri untuk selalu berprasangka baik kepada orang lain, Ustazah? Begitu, boleh dipersilakan, Ustazah.
1: Baik, hamba Allah, bagaimana kita membiasakan diri untuk berprasangka baik? Pendengar yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Allah katakan, ana ba'da dhanni 'abdi bi. Aku Allah bergantung pada prasangkaan hambaku terhadap diriku. Kalau hambaku berprasangka buruk, maka aku akan sesuaikan prasangkaan itu. Kalau hambaku berprasangka bahwa doanya tidak diijabah, maka aku pun tidak akan mengijabah doa. Maka ini berlaku juga terhadap bagaimana prasangkaan seorang hamba terhadap hamba yang lain, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita, ya, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhi dari kalian itu buruk sangka. Berarti Allah membenci orang yang su'ubon, ya. Allah tidak suka terhadap orang yang berburuk sangka. Kalimat jauhi di sini adalah sebagai kalimat Allah melarang, Allah mengharamkan. Maka bagaimana kita untuk menghilangkan su'ubon kepada orang lain, Masya Allah, ya. Maka berhusnubonlah kita pertama kepada Allah, bahwa ada orang lain yang mungkin tidak baik di mata kita, ataupun ada ketidakbaikan dari orang lain terhadap diri kita, itu semua terjadi atas izin Allah. Maka kita tinggal berbaik sangka saja kepada Allah. Allah sedang memberikan aku pahala supaya aku diam, sabar, tidak membalas, ya. Maka kita sudah berhusnudzon kepada Allah dan kepada orang tersebut, bahwa orang tersebut itu datang atas izin Allah sebagai penguji. Atau kita mau menyibukkan diri kita, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kita itu semuanya adalah hasil dari perbuatan dosa kita di masa lalu, ya. Allah katakan dalam ayat al jaza min jinsil amal. Ketika ada seorang yang menyakiti kita, pastikan bahwa kita pernah menyakiti orang lain. Bukan orang tersebut yang menyakiti kita itu, kita sakiti kemarin, tapi kita mungkin pernah menyakiti orang lain di tempat yang lain, di waktu yang lain. Lalu Allah kali ini sudah mempersiapkan keimanan kita, hapuslah dosa-dosa kita yang masa lalu itu dengan mendatangkan orang yang mungkin baru kita kenal, memiliki akhlak yang buruk, supaya kita dikuburkan dosanya, supaya kita banyak beristighfar. Begitu hamba Allah, wallahualam bishawab.
0: Baik, alhamdulillah telah terjawab semua pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kita, Ustazah. Kemudian akan tentunya kita tutup pertemuan ini karena sudah hampir di penghujung waktu juga, ya. Namun sebelumnya Riki ucapin terima kasih untuk Ustazah yang telah berbagi ilmu yang bermanfaat, Ustazah. Semoga ini bisa menjadi bekal dan amalan, ya, Ustazah, untuk pendengar setiap satu yang sudah bergabung dan mendengarkan. Tentunya akan kita tutup dengan mendengarkan kesimpulan dari Ustazah dan juga doa penutup untuk mengakhiri pertemuan kita. Langsung saja saya persilakan, Ustazah.
1: Baik, pendengar yang dirahmati Allah, barakallahu fiik. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita, membimbing kita kepada akhlak yang paling baik, yang hanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang mampu membimbing kita dengan memberikan kepada kita hidayah dan taufik. Dan Allah pulalah yang menjauhkan kita dari akhlak-akhlak yang buruk. Maka pendengar yang dirahmati Allah, setiap kita bermunajat, beribadah kepada Allah, jangan lupakan dalam sujud kita, kita meminta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq, atau kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan akhlak kepada kita. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Terus kita meminta kepada Allah akhlak yang baik. Mustahil apa yang sudah kita minta Allah tidak berikan. Lalu iringi kita terus menuntut ilmu agar kita tahu bahwa akhlak yang baik adalah akhlak yang benar yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Sembilan koma tiga Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti dan dengarkan bersama berita daerah pagi produksi Radio Republik Indonesia Medan.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan menyampaikan berita pagi.
1: Polrestabes Medan telah melaksanakan setidaknya 37 pelaku kejahatan jalanan yang telah dilakukan tindakan tegas terukur.
2: Pisel ini akan dibangun, ini adalah satu potensi mengatasi sampah di Sumatera Utara yang hari ini menjadi persoalan, namun dengan adanya pisel ini adalah penanganan.
0: Sari Berita. Polrestabes Medan memberikan tindakan tegas terukur terhadap 37 pelaku kejahatan jalanan. Pemprov Sumut akan melakukan peletakan batu pertama, groundbreaking, pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah PSEL Medan Raya di tahun 2026 ini. Berita pagi juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, dan inilah berita pagi selengkapnya. Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Riki Subandi. Pendengar, Polrestabes Medan melakukan tindakan tegas terhadap 37 pelaku kejahatan jalanan. Tindakan tegas ini dilakukan karena para pelaku kejahatan jalanan mengancam jiwa yang mengancam petugas dan masyarakat. Berikut laporan Sianto Sitepu.
3: Selama periode 24 April sampai dengan 29 Mei 2026, Kepolisian Resort Kota Besar Polrestabes Medan melakukan tindakan tegas terukur terhadap 37 orang pelaku kejahatan jalanan. Para pelaku kejahatan jalanan tersebut diberikan tindakan tegas karena mengancam jiwa, harta benda, masyarakat, dan juga petugas. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jen Kelvin Simanjuntak mengatakan, selama 36 hari operasi dilakukan, terdapat sedikitnya 123 kasus kejahatan jalanan yang berhasil diungkap dengan mengamankan 145 orang tersangka. Kombes Pol Jen Kelvin Simanjuntak juga menambahkan, sejak dibentuk pada 6 Desember lalu, tim sus jaga cegah sigap sangat signifikan dalam menanggulangi kejahatan jalanan, termasuk mencegah dan mengungkap kasus kejahatan jalanan. Dalam periode 200 hari, angka kejahatan jalanan berhasil ditekan hingga 15%. Kombes Pol Jen Kelvin Simanjuntak juga menegaskan komitmen jajarannya untuk tidak memberikan ruang bagi para pelaku kejahatan jalanan.
1: Polrestabes Medan telah melaksanakan setidaknya 37 pelaku kejahatan jalanan yang telah dilakukan tindakan tegas terukur. Saya harapkan tidak ada lagi pelaku kejahatan yang berani melawan petugas pada saat melakukan tindakan-tindakan pengungkapan kasus-kasus kejahatan jalanan, yang berani mengancam, melempar petugas, bahkan mengancam nyawa, jiwa, raga masyarakat Kota Medan. Kita akan lakukan tindakan tegas terukur untuk pelaku-pelaku kejahatan tersebut.
3: Dari hasil pengungkapan kejahatan jalanan C3 yaitu curat, curas, dan curanmor, salah satu kasus yang sangat menonjol yang berhasil diungkap Satreskrim Polrestabes Medan yaitu membongkar sindikat penadah pencurian kendaraan bermotor. Sedikitnya, sebanyak 136 unit kendaraan yang diduga kuat sebagai hasil kejahatan berhasil disita dari 8 lokasi gudang penyimpanan yang berbeda. Kasat Reskrim Polrestabes Medan menjelaskan bahwa gudang-gudang tersebut tersebar di beberapa titik pinggiran kota, yaitu di lokasi wilayah Tembung, Batangkuis, dan kawasan Sido Mulyo. Adapun modus penjualan, yakni para pelaku memasarkan kendaraan curian melalui marketplace digital untuk di wilayah Kota Medan dan menggunakan jasa angkutan bus antar kota untuk pembeli di luar daerah. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Pemko Medan mengimplementasikan Perwal nomor 26 tahun 2026 sebagai bentuk perlindungan bagi korban kriminalitas jalanan atau begal melalui bantuan jaminan kesehatan. Kebijakan ini memastikan korban mendapat pelayanan medis secara cepat dan tepat. Berikut laporan Raihan Putri.
4: Pemerintah Kota Medan menerbitkan Peraturan Wali Kota Perwal nomor 26 tahun 2026. Peraturan ini bertujuan menanggung penuh biaya pengobatan warga yang menjadi korban kejahatan jalanan seperti begal melalui anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kota Medan. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu As menjelaskan, kebijakan tersebut diterbitkan karena biaya pengobatan korban tindak kriminalitas seperti begal kerap tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan kesehatan akibat regulasi yang berlaku. Melalui Perwal nomor 26 tahun 2026 ini, Pemko Medan menyiapkan anggaran khusus dalam bentuk bantuan biaya pengobatan dan perlindungan sosial darurat yang seluruhnya dibiayai langsung melalui APBD Kota Medan. Dikom menegaskan, Pemko Medan akan terus berupaya untuk mengamankan Kota Medan. Namun di sisi lain, pihaknya mengambil langkah untuk memberikan rasa aman kepada para korban kejahatan jalanan.
5: Tersebut menyebutkan bahwasanya di mana adanya pengcoveran untuk permasalahan kejahatan jalanan, di mana kalau BPJS untuk kesehatan, tapi kejahatan jalanan dibuka ini kan banyak tidak tercover. Nah, dari itu pemerintah Kota Medan mengeluarkan kebijakan bagaimana permasalahan kejahatan jalanan ini bisa kita cover.
4: Dalam pelaksanaannya, Pemko Medan bekerjasama dengan 23 rumah sakit di Kota Medan guna memberikan pelayanan kesehatan bagi korban kejahatan jalanan. Layanan yang diberikan meliputi penanganan gawat darurat, rawat inap hingga rawat jalan pasca perawatan di rumah sakit. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Pendengar, lalu seperti apa ketegasan untuk menciptakan efek jera dalam menjamin keselamatan masyarakat serta dilema perlindungan hak asasi manusia? Akan kita bahas dalam dialog pagi Aspirasi Sumut dengan judul Pelaku Begal di Antara Ketegasan Hukum dan HAM. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, Markas Daerah Laskar Merah Putih Perjuangan atau MADA LMPP Sumatera Utara mendorong pemuda untuk terus menegakkan nilai-nilai Pancasila dan terus berkontribusi dalam menjaga keharmonisan, menjaga persaudaraan, dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: Markas Daerah Laskar Merah Putih Perjuangan atau LMPP Sumatera Utara turut mengikuti pelaksanaan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 yang digelar oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Upacara berlangsung di lapangan Astaka Pancing Medan Senin 1 Juni 2026. Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 bertema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Selain dari LMPP, antusiasme para tamu lainnya juga cukup tinggi mengikuti pelaksanaan upacara tersebut. Usai upacara, Ketua Harian LMPP Sumatera Utara Jalaluddin Lasi mengatakan Pancasila adalah dasar negara dan juga sebagai pemersatu bangsa. Kesatuan yang sudah terjalin selama ini di Indonesia semakin erat. Ia juga menilai bahwa persatuan dan persaudaraan khususnya di Sumatera Utara sampai saat ini terjaga, punya sikap saling menghormati, menghargai, dan hidup berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan keyakinan.
7: Jalaluddin Lase, Ketua Harian LMPP Sumatera Utara. Ya, kita tadi sudah mendengarkan pidato dari Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution bahwa Pancasila itu merupakan pemersatu untuk kita seluruh bangsa Indonesia. Walaupun kita berbeda suku, agama, tetap kita bersatu. Kita mengajak seluruh pemuda maupun masyarakat Indonesia untuk menegakkan daripada Pancasila itu. Karena Pancasila sudah terbukti bisa menjadi pemersatu bangsa Indonesia.
6: Ia juga mendorong masyarakat khususnya pemuda untuk terus menegakkan nilai-nilai Pancasila dan terus berkontribusi dalam menjaga keharmonisan yang sudah terwujud demi satu kesatuan, termasuk berada di daerah Sumatera Utara. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
8: Info Haji RRI Medan 2026.

0: Dengan informasi seputar haji pagi ini, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Medan berikan pelayanan maksimal terhadap kepulangan jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Kloter 1 jemaah haji Debarkasi Medan yang berasal dari Kota Medan dan Kota Binjai tiba pukul 3.15 waktu Indonesia Barat. Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Haji Provinsi Sumatera Utara, Torang Rambe mengatakan, seluruh petugas dan fasilitas pendukung di asrama telah disiapkan untuk para jemaah dan keluarga yang menjemput para jemaah.
2: Kita sudah baik dari segi personil maupun fasilitas krim terkait juga sudah siap di situ, terutama nanti pengecapan paspor jemaah yang sudah dikumpulkan di pesawat melalui karu-karom dan nanti dikumpulkan semua di ketua kloter, dan ketua kloter akan menyerahkannya kepada tim dokumen. Pada prinsip juga sudah siap, termasuk juga dari BBKK-nya, dari BKJ-nya, pokoknya stakeholder terkait insya Allah sudah siap. Sementara di asramanya di Madinatul Hujjah di sana juga nanti sudah kita siapkan semuanya, baik spanduk-spanduknya, kursi-kursi daripada jamaah haji yang pulang, sehingga mereka nanti nyaman.
1: Lebih lanjut, Torang mengatakan, seluruh jemaah haji yang tiba di asrama haji akan langsung dipulangkan menuju daerah masing-masing. Namun, pihaknya tetap menyediakan fasilitas untuk menginap bagi jemaah yang memilih untuk menginap di asrama haji sebelum kembali ke daerah asal. Ulfa Nadira melaporkan.
3: Demikian, Info Haji RRI Medan 2026.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Beralih ke informasi berikutnya pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan peletakan batu pertama groundbreaking pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah PSEL Medan Raya segera dilakukan di tahun 2026 ini. Berikut laporan Indra Widyastuti.
2: Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita melalui Bapak Gubernur bagaimana sumber energi listrik ini.
3: Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menginisiasi kolaborasi pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL Medan Raya sebagai solusi pengolahan sampah menjadi energi listrik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara Heri Wahyudi Marpaung mengatakan, setelah penandatanganan nota kesepahaman dengan Danantara beberapa waktu lalu, proyek tersebut segera memasuki tahap groundbreaking. Proyek itu dilelangkan pada Mei 2026 dan groundbreaking dilakukan tahun ini. Ia menjelaskan, PSEL yang akan dibangun di Kelurahan Terjun Kota Medan tersebut dirancang mampu mengolah sampah sekitar 1.200 hingga 1.700 ton per hari. Sebanyak 1.200 ton berasal dari Kota Medan, sedangkan 500 ton lainnya berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Seluruh jenis sampah, baik organik maupun anorganik, akan diolah di fasilitas tersebut. Menurut Heri, kawasan TPA Terjun saat ini memanfaatkan lahan seluas 5 hektar. Namun untuk memenuhi persyaratan pembangunan PSEL, luas lahan akan ditambah menjadi 9 hektar.
2: PSEL ini akan dibangun, ini adalah satu potensi mengatasi sampah di Sumatera Utara yang hari ini menjadi persoalan. Namun dengan adanya PSEL ini adalah penanganan bagaimana tata kelola sampah di Sumatera Utara. Sudah ada wadahnya, sudah ada penanganannya, sudah ada sesuai dengan yang disampaikan Bapak Presiden bagaimana Indonesia asri di tahun 2029. Kita sudah memulai ini dengan PSEL yang mana perjanjian kerjasama ini sudah dilakukan di tanggal 27 Maret tahun 2026. Ini sudah kita lakukan penandatanganan bersama dua kepala dinas lingkungan hidup di Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan.
3: Selain mengatasi persoalan sampah, PSEL tersebut juga diproyeksikan mampu menghasilkan listrik sebesar 15 MW yang nantinya akan dikelola oleh PLN. Heri menambahkan, penanganan sampah dari hulu hingga hilir telah diperhitungkan secara menyeluruh, termasuk dukungan armada pengangkut yang telah diakomodasi oleh pihak Danantara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana penunjang pembangunan PSEL, termasuk kebutuhan pasokan air untuk operasional fasilitas tersebut. Ia mengatakan dibutuhkan 1.000 meter kubik air per hari dan PDAM Tirtanadi sudah menyiapkan untuk menyuplai kebutuhan tersebut. Indra Widyastuti melaporkan.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah saat ini menerapkan program daerah berbasis partisipasi masyarakat. Penerapan konsep tersebut merupakan bagian dari langkah perubahan tatanan birokrasi di bawah kepemimpinannya. Berikut laporan Abdul Jalil.
4: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menerapkan konsep kemitraan dengan warga dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyatakan penerapan konsep tersebut merupakan bagian dari langkah perubahan tatanan birokrasi di bawah kepemimpinannya. Implementasinya, setiap organisasi perangkat daerah atau OPD Tapanuli Tengah diwajibkan menciptakan program berbasis partisipasi masyarakat.
5: Karena sekarang kita juga di pemerintahan, kita membalikkan pola. Kalau selama ini pemerintahan meninggalkan masyarakat, maka sekarang prinsip sahata sauluan itu kita bumikan, kita hidupkan dalam bentuk program kemitraan dengan masyarakat. Setiap OPD nanti wajib membuat program berbasis partisipasi dengan masyarakat dengan prinsip sahata sauluan tadi. Langkah-langkah itu kami yakin, kami optimis bahwa kita pasti tumbuh, kita pasti bangkit. Karena pertama, ini bukan slogan, bukan omongan, tapi praktek yang kami lakukan sehari-hari. Kami ingin menata pemerintahan ini dengan sistem kerja yang baik, Bapak Ibu. Pemerintahan yang mampu melayani masyarakat.
4: Bupati Tapanuli Tengah Masinton merencanakan pembangunan kantor pusat pelayanan publik tingkat kecamatan.
5: Tahun ini kita akan bangunkan 3 kantor camat sebagai pusat pelayanan untuk mendekatkan layanan ke masyarakat di berbagai kecamatan. 1 di Barus, 1 di Sorkam, dan 1 di Tukar. Next, berikutnya Bapak Ibu, kami akan dekatkan, kami akan distribusikan seluruh pegawai Tapanuli Tengah ke seluruh kecamatan diisi. Sehingga pusat-pusat layanan publik tadi ada dekat dengan masyarakat. Dan nanti kami akan siapkan mes pegawai di tempat-tempat pegawai yang ditugaskan di tempat terjauh. Begitupun dengan insentifnya kami akan berikan, dan kami akan prioritaskan next berikutnya sebagai PNS yang siap untuk promosi karena ditugaskan di tempat-tempat terjauh, Bapak Ibu.
4: Bupati Tapanuli Tengah Masinton menyatakan keseriusannya menata birokrasi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Abdul Jalil melaporkan.
1: Pasca libur panjang, sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional Petisah mengalami kenaikan harga sehingga aktivitas perdagangan masih cenderung sepi pembeli. Berikut laporan Ulfa Nadira.
6: Ini hari harga ayam 33 dari sebelumnya 32.
7: Pasca libur panjang, aktivitas perdagangan di pasar tradisional Petisah masih cenderung sepi. Sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan harga. Pedagang ayam potong Supri mengatakan harga ayam saat ini berada di angka Rp33.000 per kilogram, naik Rp1.000 dibandingkan sebelumnya yang berada di angka Rp32.000 per kilogram. Meskipun kenaikan harga tidak terlalu signifikan, Supri menyebut permintaan ayam potong cenderung menurun sejak hari Minggu kemarin.
6: Hari ini ada penaikan, sebelumnya hari Sabtu ada penaikan 1.000. Ini hari harga ayam 33 dari sebelumnya 32. Ya, minggunya nggak ada orang sepi. Tapi sampai hari inilah sepi tanggal merah karena orang tuh libur panjang, keluar kota so, jalan-jalan. Iya, karena orang banyak keluar kota juga. Anak-anak sekolah libur ya. Stok ada sih banyak.
7: Sementara pedagang cabai M. Pasaribu mengatakan cabai rawit mengalami kenaikan harga dari Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara harga cabai merah saat ini masih tergolong stabil di angka Rp40.000 per kilogram. Pasaribu menyebut pada komoditas bawang merah harga masih bertahan tinggi di angka Rp50.000 per kilogram dan belum mengalami perubahan harga sejak sebelum Idul Adha. Komoditas tomat mengalami penurunan harga dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, tomat sempat mencapai harga Rp28.000 per kilogram, kemudian turun bertahap hingga kini berada di kisaran Rp20.000 per kilogram.
8: Bawang merah tetap hari ini harus jual Rp50.000. Sudah lama loh, Idul Adha semalam pun tetap jual Rp50.000. Tomat dari hari itu kan dari 28 paling 28 lah paling tinggi hari ini. Baru turun ke 26, 24, baru sampai Sabtu tanggal 30 ya sudah jadi 20. Tapi kalau cabai rawit naik dari biasanya jual 40, sekarang harus jual 50.
7: Lebih lanjut, Pasaribu berharap harga komoditas pangan dapat lebih stabil agar daya beli masyarakat meningkat sehingga aktivitas perdagangan di pasar tradisional Petisah dapat kembali ramai. Ulfa Nadira melaporkan.
1: Tenaga kependidikan di Kabupaten Nias Selatan didorong untuk memiliki sikap disiplin dan mencintai pekerjaan agar memberikan dampak positif bagi peserta didik dan orang lain. Berikut laporan Ana Verles Hulu.
9: Para guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Nias Selatan diharapkan memiliki sikap kedisiplinan diri. Dengan memulai sikap disiplin dari diri sendiri, maka akan berpengaruh positif bagi peserta didik maupun dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hal itu ditegaskan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, Yasatu Lelasi SEMAMAP. Menurutnya, kedisiplinan sangat penting untuk membantu guru dalam mendidik, membina, dan mengarahkan para peserta didik. Ia juga mengajak para guru dan tenaga kependidikan untuk mencintai pekerjaannya sebagai tenaga pendidik. Pasalnya, dengan mencintai pekerjaan, maka seseorang biasanya akan melakukan tugasnya dengan maksimal.
10: Tentu bagaimana kita mengimplementasikan apa hal-hal yang baik sesuai dengan aturan dalam setiap pekerjaan kita, bagaimana kita melakukan kegiatan di sekolah, bagaimana membimbing, membina, mendidik, mengarahkan anak-anak kita. Apalagi ini kan urgent sekali dan ini menjadi atensi ya teman-teman ini yang masih kecil-kecil. Hidup ini kita ini harus menghargai diri sendiri, kita harus mencintai semua pekerjaan, karena kalau ada tanpa kata rasa cinta, maka pekerjaan itu tidak akan kita maksimalkan bisa bekerja.
9: Yasatu Lelasi menambahkan saat ini para tenaga kependidikan menghadapi berbagai tantangan dalam mendorong anak-anak belajar dengan baik. Pasalnya, game, rokok, minuman alkohol, bahkan narkoba menjadi hal-hal negatif yang mempengaruhi semangat belajar anak. Oleh karena itu, para siswa perlu dimotivasi dengan cara belajar yang kreatif dan menarik agar merasa senang untuk belajar dan sibuk dengan kegiatan yang positif. Ia pun menekankan bahwa mewujudkan hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama, sehingga seorang guru tidak hanya sekedar menjadi seorang tenaga pengajar, namun juga harus dapat memberi dampak dan manfaat bagi orang lain. Demikian, Ana Verlis Hulu melaporkan.
1: Dengan informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rekyo Sobadi mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

104,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek,

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi, kembali Riki menyapa Anda di mana saja berada. Medan pagi hari ini pendengar, informasi terus akan kami hadirkan untuk Anda. Dan pagi ini pendengar, kita akan simak update informasi terkini perakiran cuaca yang akan kita dengarkan dan juga simak bersama dengan Bang Devri, perakirawan dari BBMKG wilayah 1 Medan, sudah tersambung dari line telepon kita. Selamat pagi Bang Devri.
1: Pagi Bang Riki.
0: Ya, apa kabarnya Bang? Pagi ini sehat?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah, baik, kita akan simak tentunya informasi perakiran cuaca pagi ini bersama dengan Bang Devri. Langsung saja saya persilakan Bang Devri.
1: Yep, terima kasih, selamat pagi teman-teman pendengar setia dari Pro 1. Bersama saya Devri, perakirawan BMKG wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada hari ini Selasa 2 Juni 2026 di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pada pagi hari berpotensi tidak hujan ringan di wilayah Sedang Bedagai, Batubara, Asahan, Tanjung Balai, Tapanuli Tengah, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Kemudian pada siang dan sore hari berpotensi tidak hujan ringan di sebagian wilayah Kepulauan Nias, Tapanuli Selatan, dan Labuhan Batu Selatan. Kemudian pada malam hari berpotensi tidak hujan ringan di wilayah Langkat, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Kemudian pada dini hari cuaca berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk suhu udara berkisar 15 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara 70 hingga 99%, angin dari selatan hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 15 km per jam. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kami kembalikan kepada Bang Riki di studio, terima kasih.
0: Baik, terima kasih, selamat pagi kembali Bang Devri, salam aktivitas ya. Dan pendengar, demikian update informasi terkini perakiran cuaca bersama dengan perakirawan kita, ada Bang Devri dari BBMKG wilayah 1 Medan ya. Dan sesaat lagi pendengar, nanti pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat, juga akan kami hadirkan untuk Anda informasi pergerakan harga pasar bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, ada Pak Gonan Benjamin. Untuk itu pendengar, pastikan terus dengarkan Medan Pagi ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setiap Pro 1 Medan pagi ini, tentunya kita kembali melanjutkan informasi pagi ini bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, ada Pak Gunan Benjamin. Selamat pagi Pak Gun.
1: Pagi Pak Riki, pagi pendengar semua.
0: Apa kabar Pak Gun pagi ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Bapak.
0: Alhamdulillah ya Pak Gun, informasi-informasi pergerakan harga pasar ini mungkin pasti dibutuhkan sekali untuk masyarakat nih ya. Ini ada info atau tren terbaru apa nih Pak di pasar Pak Gun, silakan.
1: Iya. Jadi kalau yang dilihat ya dari perubahan harga yang terbentuk pada pasar tradisional pada perdagangan pagi ini ya, untuk beberapa wilayah itu sebenarnya trennya menunjukkan adanya kemungkinan bahwasanya beberapa komoditas itu mengalami kenaikan. Tren kenaikan ini lebih dipengaruhi oleh faktor demand yang cukup besar untuk beberapa komoditas yang demandnya itu terlalu tinggi ya, untuk wilayah Pekanbaru, Jambi maupun Jakarta, khususnya di pasar tradisional Keramat Jati. Jadi memang kondisi ini yang bisa mendorong terjadinya peningkatan harga komoditas yang mengalami peningkatan demand tersebut. Cabai rawit pada pagi hari di angka Rp42.000 per kilo atau masih relatif sedikit turun ya dibandingkan dengan posisi kemarin di angka Rp46.000 per kilogram. Nah ini cabai merah ada di 32 hingga 38 ini kalau saya lihat. Nah ini cabai merah menjadi salah satu komoditas yang memiliki demand besar luar dari Sumatera Utara menuju wilayah Pekanbaru, menuju Jambi dan wilayah Jakarta. Jadi memang kondisi ini yang belakangan dikhawatirkan akan mendorong kenaikan harga komoditas tersebut karena di beberapa tempat tersebut harga cabainya sudah menyentuh menurut informasi dari pedagang menyentuh sekitar Rp50.000 per kilogramnya. Nah, seperti itu dia. Jadi memang kondisi ini yang mendorong terjadinya peningkatan harga komoditas cabai merah untuk sementara waktu dan kita masih akan terus memantau apakah demand ini akan berlanjut atau tidak. Tapi sejauh ini kalau lihat dari pola-pola belanja yang ditunjukkan oleh pedagang besar di luar Sumatera Utara menunjukkan konsistensi pembelian yang berlangsung sehingga saya menilainya ini akan jadi temuan yang kurang begitu menggembirakan dan akan menjadi salah satu faktor di mana terjadinya masalah pada kemungkinan kenaikan harga cabai itu sendiri. Nah ini yang akan jadi gambaran yang paling akan terlihat dalam waktu dekat ini. Selanjutnya ada harga cabai hijau yang berada di kisaran angka Rp26.000 per kilogram, stabil ya dibandingkan dengan kemarin, dan cabai caplak ini berada di kisaran angka Rp55.000 per kilogram, masih relatif stabil. Untuk bawang putih berada di kisaran angka Rp26.000, stabil. Untuk bawang merah berada di kisaran angka Rp42.000 per kilo. Nah ini bawang merah secara keseluruhan masih didominasi oleh bawang dari luar ya, sehingga harga yang terbentuk ini masih berada di kisaran angka 38 hingga 42 atau 45 di beberapa titik ada. Secara keseluruhan untuk bawang merah ini masih berpeluang untuk bergerak dalam rentang angka 35 hingga 45 ya dalam waktu dekat atau sepekan ke depan, karena memang kalau kita lihat dari pembentukan harga di level petani ya yang ada di wilayah Kabupaten Karo itu harga bawang merahnya berada di kisaran angka 30.000. Jadi memang wajar kalau harganya nanti akan terbentuk ke 35 hingga 45.000 rupiah per kilonya. Misal kemudian ada harga daging ayam naik ya dari posisi yang kemarin 32 sebelumnya. Nah pagi hari ini sudah mulai beranjak naik di angka Rp33.000 per kilo. Jadi memang naik sekitar Rp1.000 per kilogram. Ya ini merata nantinya akan terjadi di semua pedagang untuk daging ayam karena memang supply relatif stabil, demand juga masih terkontrol dengan angka yang tidak begitu berbeda, dan setelah Idul Adha demandnya diproyeksikan akan mengalami pemulihan. Menyusul kemudian ada harga telur ayam masih stabil di sana angka Rp1.600 hingga Rp2.100 atau Rp2.200 per butir. Daging sapi ini masih sama ya, Rp140 hingga Rp145, walaupun sampai hari ini masih ada pedagang daging sapi yang memilih libur untuk tidak buka lapaknya karena memang pasca Idul Adha ya. Mungkin setelah satu minggu ya, jadi kalau kita proyeksikan hari ini harusnya hari terakhir setelah Idul Adha kemarin di hari Rabu ya. Jadi saya pikir kondisi ini semestinya ya memberikan gambaran bahwasanya aktivitas Idul Adha yang sebelumnya sempat mendongkrak supply daging sapi ya di masyarakat ini pelan kemarin harusnya sudah mengalami penurunan ini, sehingga demand untuk beberapa komoditas lainnya akan kembali pulih dalam waktu dekat ini. Satu-satunya daging sapi. Oke. Beras masih berada di kisaran angka 13.800 hingga 14.300 rupiah per kilo. Ini juga masih stagnan ya. Tidak banyak berubah untuk harga beras. Disusul kemudian ada harga minyak goreng curah masih sama nih, 19.000 hingga 21.000 rupiah per kilogram. Harga gula pasir masih sama, 18.500 hingga 19.500 rupiah per kilogramnya. Stabil ya, dari sisi supply juga masih stabil nih untuk komoditas tersebut. Menyusul kemudian ada harga untuk harga apa lagi ya, ikan tongkol 33.000 rupiah per kilo, ini masih sama. Ikan dencis berada di kisaran angka 33 rupiah per kilo, juga masih stabil dibanding kemarin ya. Dan udang 70.000 rupiah per kilo juga masih stabil. Harga ikan gembung naik dari 40.000 rupiah per kilo pada perdagangan kemarin, menaik menjadi harga 50.000 rupiah per kilo pada perdagangan hari ini. Untuk ikan segar terlihat semua pedagang sudah mulai berjualan ya, sudah mulai aktif kembali di pasar tradisional. Lapak sudah banyak yang dibuka setelah di selama Idul Adha di pekan kemarin, itu banyak juga lapak yang tutup ya. Nah ini juga dibarengi sepertinya dengan penurunan aktivitas tangkap nelayan di lapangan. Nah ini yang jadi temuan-temuan terakhir. Selanjutnya ada harga buncis yang berada di kisaran angka Rp13.000 per kilo, ini juga masih sama. Wortel Rp8.000 per kilo masih sama. Kentang Rp13.000 per kilo masih sama. Ya ini masih stabil. Daun sopre terpantau naik tipis di kisaran angka Rp34.000 per kilo dari posisi Rp32.000 per kilogram. Kol ini stabil di kisaran angka Rp8.000 per kilo. Tomat sudah turun dalam ya, setelah sempat menyentuh 22 atau 25 bahkan dari pantauan kemarin ya, di bulan kemarin Mei. Ini harga tomat sudah kembali ke angka Rp10.000 per kilogramnya, atau turun dibandingkan kemarin ya, sekitar Rp10.000 per kilo turunnya. Jadi harga tomat sudah kembali normal di pekan ketiga dan di pekan keempat Mei, dan diproyeksikan akan kembali kisaran angka 8.000-an itu nanti di bulan Juni ini, sehingga di bulan Juni ini tomat akan mendapat apa ya, akan menunjukkan terjadinya tren pembentukan harga yang deflasi. Oke, secara keseluruhan itu, dan hari ini ada rilis BPS ya, Badan Pusat Statistik, terkait dengan inflasi. Diproyeksikan inflasi akan naik ya, karena memang bukan hanya komoditas pangan yang sejauh ini menurut saya itu juga belum terpengaruh dengan kenaikan harga pelemahan rupiah yang membentuk harga pokok produksi, karena pengaruhnya baru dirasakan di Juni ini. Dan di bulan Mei ini kita melihat adanya terjadinya kenaikan harga yang cukup signifikan pada beberapa komoditas yang dihasilkan oleh industri manufaktur kita, seperti kebutuhan sampo atau kebutuhan rumah tangga, cuci pakaian ya, termasuk pengharum pakaian, hingga kebutuhan-kebutuhan kamar mandi lainnya. Jadi memang secara keseluruhan inflasi yang terbentuk pada Mei ini sudah menunjukkan adanya tren kenaikan di bulan-bulan mendatang. Demikian Bapak untuk pemangkas kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Gun. Salam sehat dan selamat beraktivitas kembali Pak Gun. Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi Pak Riki.
0: Siap. Baik, pendengar, demikian update informasi terkini. Tentunya pergerakan harga pasar telah kita simak bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, ada Pak Gunan Benjamin di Medan pagi ini ya. Dan setelah ini pendengar, akan kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti dan dengarkan bersama Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 RRI. Tetap bersama kami.

Gelombang ke 3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Saatnya kita akan jeda sejenak untuk selanjutnya bergabung bersama dengan Pro 3 mengikuti warta berita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.